0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
2: Di situasi narasi menyelangkan dan juga menggunakan Bapak Presiden Kusina keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang diterbitkan berjalan apa saya, keputusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan secara sulit, sehingga kemudian kita tolak atau masalah-masalah yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan, karena kita paham bahwa beliau memiliki program cita-cita, program prioritas, dan juga program-program lain. Ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas budaya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini terus berjalan hasil G20 dan bagaimana G20 hilirisasi ke depan. Nah, semuanya tentunya butuh pengawalan.
1: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
3: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program pembiayaan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada tujuannya atau tidak bisa diselesaikan, maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan, penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
4: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan TP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM

0: Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
2: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Kusyafi. Saudara saksi,
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
4: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti seperti itu, Gus.
2: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
4: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
2: Untuk apa? Sebelakangan hari disampaikan untuk apa?
4: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siap, untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
3: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Buat Hasan Mansur,

0: mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
1: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
2: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
1: Tidak ada ya.
0: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Alan Abadan dan juga Rizka Slavina masih menemani Anda tentunya di Bandung pagi ini. Pendengar, bagi Anda yang tentunya hari ini sudah mulai ngecek-ngecek gitu ya, atau misalkan lupa ya, coba dicek lagi SIM Anda apakah masih jauh gitu ya masa berlakunya, atau sudah akan habis ya, mendekati habis masa berlakunya. Kalau misalkan sudah mulai mendekati masa berlakunya habis, ayo mending dari sekarang jauh-jauh hari ya. Untuk Kota Bandung, layanan SIM keliling Kota Bandung hari Selasa 6 Oktober 2026 itu kembali beroperasi, di mana lokasi SIM keliling Kota Bandung hari ini berada di BPRKS Wastu dan Pasar Modern Batu Nunggal. Untuk pendaftaran SIM keliling Kota Bandung hari ini dimulai pukul 8 ya sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pertama, syaratnya adalah SIM asli yang masih berlaku, tidak melebihi dari masa berlakunya. Kemudian, bawa KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP. Pelayanan SIM keliling di Kota Bandung itu hanya melayani perpanjang SIM A dan SIM C. Dan perpanjang SIM itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa berlakunya habis. Apabila SIM yang telah melebihi masa berlakunya, itu bisa diproses di Satpas atau Polres terdekat dengan syarat menunjukkan IKTP untuk mengajukan permohonan proses penerbitan SIM baru. Di mana jam operasional pelayanan pukul 8 sampai dengan proses penerbitan SIM selesai, dan pendaftaran perpanjang SIM itu hari Senin sampai Sabtu ya, mulai pukulnya jam 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi mending jauh-jauh hari dari sekarang ya. Ada juga Mas Fahri di Ciamplas. Assalamualaikum Kang Alan. Di Ciamplas cerah ya. Tadi tengah malam hujan katanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Fahri. Pagi hari ini sudah pada standby ya. Coba absen juga siapa saja di pagi hari ini yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Bandung ya, WhatsApp ke Alan di 08112209760 di Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iya, apa lebih semangat lagi atuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, kabar gembira bagi warga yang rindu jalan-jalan ya. Udah baru juga hari Selasa ya, udah rindu lagi jalan-jalan. Di mana Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung kini tengah bersiap untuk membuka kembali dengan wajah baru di bawah pengelolaan Fauna Land. Di balik rencana pembukaan kembali Kebun Binatang, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan rencana pembukaan kembali Kebun Binatang, di mana pemerintah Kota Bandung yang didukung penuh oleh Fauna Land, di mana Farhan menyampaikan rencana besar ini bertujuan untuk memastikan proses perpindahan manajemen Kebun Binatang Bandung ke Fauna Land itu tidak meninggalkan masalah, khususnya yang berkaitan dengan nasib para mantan pekerja di sana. Ia menegaskan sebelum perbaikan atau revitalisasi fisik dikebut bersama Fauna Land, urusan kesejahteraan mantan karyawan Bandung Zoo adalah prioritas utama yang itu juga harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu pun juga disampaikan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Untuk saat ini prioritas Pemkot Bandung adalah memastikan proses transisi pengelolaan Kebun Binatang Bandung berjalan dengan baik, termasuk menuntaskan aspek sosial yang berkaitan dengan eks pekerjanya. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Pemkot Bandung ini langsung turun tangan mencarikan jalan keluar bagi para pekerja yang terdampak transisi pengelolaan, di mana Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Briliana, menjelaskan bahwa pihak Fauna Land sudah melakukan tahap penilaian atau asesmen kemampuan kepada para mantan karyawan Bandung Zoo, dan hasil penilaian inilah yang akan dipakai sebagai modal untuk mencarikan mereka pekerjaan baru. Selain itu juga pendengar, sebagai juga gambaran, dari total 121 mantan karyawan Bandung Zoo, ada 57 orang yang tercatat perlu segera disalurkan ke pekerjaan baru. Dan mereka ini memiliki keahlian yang sangat beragam dan juga spesifik ya. Mulai dari pawang yang merawat hewan, ahli nutrisi satwa, bagian tiket, hingga petugas kebersihan taman. Nah, rencananya mereka ini akan dipekerjakan kembali di berbagai instansi daerah yang memang sedang membutuhkan tenaga. Seiring dengan beresnya urusan pekerjaan tersebut, Fauna Land kini bisa tancap gas merombak dan menyiapkan pembukaan kembali Bandung Zoo untuk kunjungan masyarakat luas setelah tutup sementara waktu sekitar 1 tahun. Disampaikan juga oleh General Manager Fauna Land, Dwiki G. Prakoso, memberikan apresiasi tinggi tentunya ke para pekerja lama yang tetap setia menjaga dan memberikan makan satwa selama kebun binatang tutup sementara. Dan kedepannya Fauna Land ini berjanji akan menyajikan pengalaman wisata yang jauh lebih baik dan terkelola secara profesional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Okay.
1: Kalaupun juga Anda harus pergi, pendengar minimal tahu situasi kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini. Seperti apa dan juga bagaimana, pendengar, kita sudah tersambung dengan reporter kami, Atep Burhanuddin, dalam Warta Terkini.
2: Warta Terkini.
1: Silakan Atep, laporan Anda.
3: Ya, baik, pendengar, kami laporkan suasana di Kota Bandung pagi hari ini cukup ramai, apalagi di barusan dari suasana di Paster menuju layang cukup ramai dan menuju arah dari kota kawasan juga medi pagi hari ini. Dan kami informasi selanjutnya juga pemerintah Kota Bandung menjelang musim hujan itu mempersiapkan untuk memerintahkan kewilayahan untuk bersih-bersih gorong-gorong dan sungai. Dan informasi selanjutnya itu pemerintah Kota Bandung melakukan perbaikan terhadap sejumlah traffic light atau alat pemberi isyarat lalu lintas atau APL yang mengalami gangguan akibat pencurian kabel. Dan Menurut Wali Kota Bandung, M. Farhan juga mengatakan mengintegrasikan jaringan CCTV milik pemerintah Kota Bandung, Dinas Perhubungan di Sub Polda Polres hingga kamera pengawas dan di lingkungan RT RW ke dalam satu sistem yang dapat diakses bersama oleh para keamanan. Dan integrasi tersebut dilakukan untuk mempercepat respon terhadap berbagai gangguan di lapangan, termasuk aksi pencurian kabel yang menyebabkan jumlah traffic light tidak berfungsi. Dan berikut kutipan Wali Kota Bandung, M. Farhan.
4: Jadi, ya pastinya kita adakan integrasi CCTV. CCTV kan nggak cuma punya Pemkot, ya punya Dishub, punya Polda, punya Polres, punya RT RW kelurahan, itu kan kita integrasikan dalam sebuah sistem. Sistem ini nanti kami bagi bersama dengan Polres, bersama dengan Polda, bersama dengan Dishub, bersama dengan Satpol PP. Nah, pada saat bersamaan, apabila kita mendapatkan satu warning aja satu.
3: Dan sementara itu menurut Kepala Dishub Kota Bandung itu sudah terjadi perbaikan sejumlah traffic light menjadi prioritas karena gangguan pada fasilitas tersebut dapat terdampak terhadap keselamatan pengguna jalan dan kelancaran lalu lintas. Dan menurut Dian, proses perbaikan tidak hanya sebatas mengganti atau memperbaiki lampu traffic light yang mengalami gangguan, Dishub juga harus memastikan kembali konektivitas antara perangkat dengan sistem area traffic control system atau ACTS. Dasan juga Rastian juga menyebutkan sejumlah traffic light ya saat ini tidak aktif akibat gangguan pada kabel. Beberapa lokasi tersebut antara lain beberapa di wilayah Kecamatan Megol, kawasan seperti dekat PT Inti 1 sekitar Patung Ikan, Simpang Jalan Pungkur, Simpang Cikapayang, Veteran Lembong, Naripan Lembong, serta Veteran Jalan Sunda. Dan Dishub juga terus melakukan penanganan sejumlah titik tersebut agar fungsi APIL dapat kembali normal dan mendukung keselamatan serta kelancaran lalu lintas di Kota Bandung. Dari kawasan Balai Park Kota Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan kembali ke studio rekan Alan.
1: Baik, terima kasih laporan Anda, Atep Burhanuddin. Dan tentunya juga terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada yang juga menyampaikan berbagai informasi di sekitar Anda terkait cuaca ataupun juga arus lalu lintas. Anda boleh WhatsApp-kan ya di 0811 220 9760.

0: Siklon tropis, angin topan, badai tropis, topan atau angin ribut adalah peristiwa bencana alam, sebuah sistem tekanan udara rendah yang terbentuk secara umum di daerah tropis. Sementara angin sejenisnya bisa bersifat sangat merusak atau destruktif tinggi. Siklon tropis adalah bagian penting dari sistem sirkulasi atmosfer yang memindahkan panas dari daerah khatulistiwa menuju garis lintang yang lebih tinggi. Siklon tropis dapat menyebabkan hujan lebat yang sangat deras selama beberapa jam atau beberapa hari hingga 40 km atau setara dengan 25 mil dari garis pantai. Jauh melebihi jumlah air yang ditampung atmosfer setempat pada suatu waktu. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan banjir sungai, banjir daratan, dan membanjiri bangunan pengendali air setempat di wilayah yang luas.
1: Bandung pagi ini.

0: Banjir adalah salah satu sumber dari penyakit. Air yang tergenang bisa berasal dari mana saja, menyebabkan penyakit. Memasuki musim hujan, ada beberapa tips untuk menghindari banjir dan menjaga agar lingkungan tetap sehat. Yaitu, pertama, membuat saluran air dengan baik, melakukan reboisasi, meningkatkan lahan penyerapan air, serta pastikan selokan berfungsi dengan baik dan buang sampah pada tempatnya, serta hindari membangun rumah di tepi sungai.
1: Bandung pagi ini.

0: Tahukah Anda, setiap wilayah punya potensi bencana yang berbeda? Ada yang rawan gempa, banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Mengenali potensi bencana di tempat tinggal kita itu penting. Dengan tahu resikonya, kita bisa lebih siap, tahu harus kemana saat evakuasi, dan apa yang harus disiapkan. Cari tahu lewat RT, BPBD setempat, atau posko kelurahan. Karena kesiapsiagaan dimulai dari pengetahuan. Kenali, siaga, selamat untuk kita semua.
1: Bandung pagi ini.

kabar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Bandung pagi ini. Kalau kita melihat kasus influenza A atau superflu di Kota Bandung ini mengalami kenaikan dan Dinas Pendidikan Kota Bandung memberikan atau membuka opsi pembelajaran jarak jauh. Ya, di mana pendengar, apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah ini terus meningkat, di mana Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Seperti apa tanggapan Anda? Anda boleh sampaikan ke kami juga pendengar terkait dengan kasus flu A atau super flu ini. Anda boleh WhatsAppkan ke 0811-220-9760 ya, dan tentunya juga mengenai hal itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi, Pak Edi.
2: Pagi, Kang Alam.
0: Sehat, Pak Edi.
2: Alhamdulillah.
0: Pak, ini boleh disampaikan seperti apa perkembangan kasus influenza A di lingkungan sekolah Kota Bandung ya, yang saat ini apakah memang mengalami peningkatan dan memungkinkan untuk membuka opsi PJJ atau seperti apa, Pak?
2: Kalau tidak, sebenarnya dari beberapa pantauan dan data yang masuk atas laporan beberapa sekolah, itu untuk di minggu ini sangat menurun drastis. Kalau dua minggu kemarin memang ada beberapa sekolah yang sampai banyak ya, ada sampai berapa ya, kalau tidak salah sampai 48, itu ada 100 lebih. Tapi sekarang sudah sangat menurun. Kebijakan Pak Wali Kota kemudian disampaikan kembali oleh Pak Sadli, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah melaksanakan analisa bisa melakukan PJJ. Tetapi dari data yang terlaporkan ke kami, itu sekarang sudah menurun. Nah, apapun, kalaupun ada yang memang kondisi sangat urgent, itu silakan menghubungi puskesmas terdekat untuk dilakukan pengecekan kepada para siswa. Dan kami pun menghimbau kepada sekolah, apabila kemudian ditemukan siswanya terjadi gejala-gejala yang masuk ke dalam influenza A, untuk segera dipulangkan dan dirawat gitu. Okay. Ini bagian dari kebijakan antisipasi yang sudah kami sebarkan kepada seluruh kepala sekolah, baik negeri maupun swasta, sebagai langkah-langkah upaya antisipatif. Dan mitigasinya pun sudah kami sampaikan, bila tadi terjadi gejala-gejala, sampaikan ke orang tua bahwa tidak usah masuk gitu ya ke sekolah, karena kan gejalanya sudah tahulah ya. Disampaikan juga di grup-grup orang tua di sekolah, apabila putra putrinya mengalami gejala apa yang ada kemudian di influenza ya, agar juga tidak ke sekolah dulu, cukup izin sakit. Seperti mungkin itu, Kang Alam.
0: Baik, kemudian ini bagaimana, Pak Edi, koordinasi distrik dengan dinas kesehatan dalam memantau kasus influenza A ini di sekolah?
2: Alhamdulillah kita selalu kerjasama, terutama untuk puskesmas, karena memang basis dan penanganan kesehatan terdekat itu melalui puskesmas. Dan kan ke sekolah sudah disampaikan dan memang sudah terjalin kerjasama, terutama untuk cek kesehatan gratis, itu sudah rutin kami lakukan setiap tahun, sehingga pada kasus-kasus seperti influenza A ini menyebar, kepala sekolah sudah langsung berkoordinasi dengan puskesmas.
0: Baik. Kemudian kalau kita melihat Pak Edi, parameter yang digunakan menentukan sebuah sekolah perlu beralih sementara ya dari PTM ke PJJ, selain tadi 50%-nya, apalagi Pak yang menjadi sebuah pertimbangan?
2: Ya, satu kan ada tingkat kelas ya. Jadi di kita rekap evaluasi kepala sekolah melalui wali kelas, pembina OSIS dan kesiswaan juga koordinator UKS di sekolah masing-masing itu mendata kehadiran tiap hari tiap kelas. Nah kalau kehadirannya itu terindikasi kemudian sesuai dengan gejala influenza A, nah itu baru kita akan melakukan tindakan. Tapi rata-rata untuk minggu ini sudah sangat menurun. Di tiap kelasnya hanya ada satu gitu ya, hanya ada dua, tidak dua atau tiga minggu ke depan gitu. Jadi sebenarnya bukan ada ukuran 50% atau berapa persentasenya. Kalaupun 10% atau 15% tingkat penyebarannya cepat, itu kami pun akan melakukan langkah terutama sekolah gitu. Dan alhamdulillah tidak ada sampai yang di PJJ-kan, karena memang tadi melalui sosialisasi makan bergizi termasuk sarapan bergizi, kemudian vitamin, menjaga kesehatan, berolahraga, karena ada program prioritas juga apa yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah. Kebiasaan anak Indonesia hebat itu mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu. Nah, melalui gerakan 7 ini pun kebugaran jasmani siswa meningkat, juga terhindar dari tadi influenza A gitu. Upaya-upaya itu sudah kita akan melakukan, sehingga penurunannya pun sangat drastis. Yang kemarin banyak sekarang 1-2-3 lah, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu mengkhawatirkan gitu. Gitu Kang Alan.
0: Baik. Kemudian Pak, apa yang dilakukan guru atau SOP-nya ketika ada siswa mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek atau sakit tenggorokan, Pak? Apa yang harus dilakukan siswa atau arahan dari pihak sekolah guru gitu mengondisikan muridnya seperti itu?
2: Ya, SOP-nya dikembali seperti COVID dulu, tapi di setiap sekolah itu kan minimal gini ya, Kang Alan. Jadi sebelum masuk sekolah, di gerbang itu guru terus ngejajar melalui gerakan 5F. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Salaman, cium tangan. Nah, ketika salaman, cium tangan, kan di antrogen, kan ngonon itu, dahi gitu. Ini kamu panas, kamu sakit, demam. Orang tua pas ngejajar itu biasanya masih ayahnya. Bapak, iya, aku secandak nih, sekedar sekolah. Coba varius ke puskesmas, ke dokter. Nah, kami dari awal juga dengan tidak pakai termometer, guru itu salam capa, berjabatan tangan, itu sudah tahu suhu anak itu gitu ya. Kalau sudah panasnya tinggi, bawa dulu ke UKS. Kalau panasnya tinggi, ya sudah dikembalikan lagi. Hubungi orang tua. Nah, itu SOP. Seperti yang batuk, pilek, gogoy, terus lebat, senyum-seni, itu kan gejala-gejalanya. Itu langsung kita bawa ke UKS. Kalau hasil analisa di UKS memang sakitnya memenuhi gejala, ya sudah, tanya orang tua untuk pulang, diberikan istirahat sakit untuk tidak masuk. Begitu kan.
0: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan ya, melihat situasi kondisi justru menurun ya Pak ya?
2: Belum urgen, belum krusial.
0: Oke.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Pak Edi, mungkin pesan dari di Kota Bandung untuk orang tua atau guru atau siswa agar tentunya tetap waspada gitu ya, tapi tidak panik terhadap influenza ini, boleh silakan disampaikan Pak.
2: Ya, terima kasih ayah bunda, bapak ibu, para orang tua, juga wali kelas di sekolah dan guru-guru untuk tidak panik, tapi mencermati gejala influenza ini, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani, jangan lupa minum air hangat yang banyak, karena salah satunya untuk tenggorokan tetap hangat, tetap nyaman. Minum air putih hangat sebanyak-banyaknya, jaga istirahat, makanan bergizi, tidak dulu capek, dan segera periksakan ketika ada gejala-gejala influenza A. Ya tidak cukup kemudian minum obat warung ya, pasti tetap ketika ada suhu bergerak lebih tinggi, segera periksakan ke dokter. Itu mungkin Pak Alan.
0: Baik, baik. Baik Pak Edi, hatur nuhun, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu Pak Edi.
2: Siap, Pak Enggak, hatur nuhun.
0: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Pagi, waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar itu tadi perbincangan kami bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd.
1: Bandung pagi ini.

fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Wajar saja ketika tanah yang mampu menyerap air hujan harus tertutup oleh beton yang mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Boros dalam penggunaan air tanah ternyata berimbas pada kekeringan. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Penggunaan air berlebihan bisa disebabkan kebiasaan menggunakan air untuk rumah tangga yang berlebihan atau penggunaan air dalam jumlah besar oleh para petani untuk mengairi sawah. Jika dilakukan terus-menerus, akan berdampak pada habisnya cadangan air dan akan berdampak kekeringan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

97,1 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar, dan tentunya juga Anda boleh nanti juga cerita ikut ngobrol juga pagi hari ini ya, karena nanti tepat di pukul 9 kita akan berbincang juga mengenai pengujian dan penjaminan mutu seragam berkualitas. Nah, seragam apa dan bagaimana? Nanti kita akan bahas itu. Untuk Anda juga pendengar, jangan dulu kemana-mana ya. Tetap masih bersama kami, dan Anda boleh sampaikan juga situasi kondisi di sekitar Anda. Datang nopo di karun gua. Assalamualaikum kala, selamat pagi, selamat bertugas. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Udah baik, tetap semangat ya. Kalian semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Terima kasih. Hatur nuhun teh nopa di Karang Nunggal ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Anda boleh sampaikan di 0811-220-9760. Karena nanti kita akan berbincang terkait pengujian dan penjaminan mutu seragam yang berkualitas. Seperti apa dan bagaimana? Jangan dulu kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta ini di sini. Beredar video yang memperlihatkan air laut yang sedang surut dan diberi narasi bahwa lokasi itu merupakan laut di Merak yang mengering akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Waduh, menimanis pisan ya. Tapi kenyataannya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Video itu bukan diambil dari Merak. Hasil penelusuran menunjukkan dokumentasi tersebut sebenarnya berasal dari Pantai Sampur, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Air laut yang terlihat surut dalam video tersebut berkaitan dengan fenomena pasang surut air laut dan pengaruh gaya tarik tambang. Gaya tarik bulan maksud Mamang. Jadi bukan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi pengingat ini, kalau kita melihat sebuah video yang bisa saja benar-benar menampilkan kejadian nyata tapi narasi yang menyertainya belum tentu benar. Jadi hati-hati ini yang kayak gini teh ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya.
2: Bikin sambal pakai terasi. Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung pagi ini.
4: FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya di Bandung pagi ini pendengar, dan di mana kita sudah masuk segmen di Bandung menyapa dengan topik bukan sekedar penampilan, mengupas pengujian dan penjaminan mutu seragam berkualitas. Dan tentunya juga di pagi hari ini kita akan berbincang bersama Katim Pengujian Standarisasi dan Inspeksi dari BBSP CI Tekstil, ada Ibu Rini Marlina. Selamat pagi Ibu Rini.
5: Selamat pagi semuanya.
4: Baik, kemudian juga ada Humas BBSP CI Tekstil, ada Ibu Endah Oktavian. Ibu Endah, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mas.
4: Sehat Bu?
6: Alhamdulillah.
4: Wah, alhamdulillah ya. Baik. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam ya, kenapa akhirnya masyarakat atau orang-orang itu juga perlu apa ya, tahu ya terkait pengujian penjaminan mutu terhadap seragam berkualitas, mungkin boleh disampaikan latar belakang yang terlebih dahulu, mangga.
6: Oke, okay. Jadi Kang, ini ngobrolnya Kang ya?
4: Oh iya, Kang aja.
6: Kang, kalau misalnya kita bicara nih tentang seragam di korporasi atau institusi atau bahkan mungkin sekolah ya, mungkin ini kan yang pasti yang pertama terlihat itu ada warna, ada identitas perusahaannya gitu kan ya. Cuman memang kadang-kadang yang masih luput dari perhatian, sebenarnya berapa sih biaya yang harus disiapkan perusahaan untuk seragam? Nah ini kalau misalnya untuk perusahaan dengan ribuan karyawan atau ratusan karyawan, ini kan seragam sudah bukan lagi bicara masalah persediaan seragam secara umum ya, tapi sudah bicara tentang berapa sih budget anggaran yang harus disediakan. Kalau misalnya kayak IKM mungkin orangnya masih sedikit, itu masih sedikit kali ya anggarannya, tapi bayangin kalau misalnya perusahaan kayak RRI misalnya gini ya, ada berapa sih Kang ini teman-teman RRI ini se-Indonesia misalnya gitu. Oh ada misalnya 1.000 atau 10.000 misalnya karyawannya. Terus satu orang dapat berapa setel nih misalnya? Satu setelnya misalnya 300.000 ongkos jahitnya kayak gitu ya. Pasti akan jadinya ratusan juta juga, iya gak sih?
4: Iya. Nah, gede juga gitu ya.
6: Gede juga kan, tapi kira-kira kualitasnya seperti apa sih? Apakah udah benar-benar terjamin? Atau jangan-jangan gak tahan lama juga sehingga perusahaan jadi nggak efisien ya, karena mestinya kalau teman-teman di beberapa industri kayak misalnya industri perhotelan nih Kang, ada juga yang bilang kalau ada aturan yang ditetapkan kalau penyediaan persediaan atau pembelian seragam itu minimal di 2 tahun sekali. Artinya ini seragam kualitas harus
4: bertahan
6: sampai 2 tahun sehingga mereka bakalan di tahun kedua baru bikin lagi gitu kan ya. Tapi kadang-kadang ada yang teman-teman ngerasa kayak baru berapa kali cuci udah kusam, udah beradus warnanya atau beradus warnanya. Jadi kita kembali lagi nih, kualitasnya nih seperti apa sih dengan anggaran yang kita keluarkan. Sebenarnya gitu. Jadi ini tuh kenapa kita angkat, karena yang tadinya dibilangnya mungkin remeh kali ya, pengadaan yang remeh, tapi sebenarnya gede juga loh
4: anggarannya. Potensial gitu ya.
6: Iya gitu.
4: Oke, ini karyawan RI aja senasional 4.519 orang.
6: Iya. Ada berapa macam ininya seragamnya? Tiap hari ganti.
4: Senin, Selasa, Rabu, iya. Kamis.
6: Batik nggak pakai batik?
4: Nggak biasanya. Tuh polo, berarti ada seragam.
6: Ada yang polo shirt ya gitu.
4: Kemeja banyaknya.
6: Iya. Sekolah aja Kang. Sekarang sekolah misalnya anak-anak kita gitu ya. Ada baju nasional, baju pramuka, baju yang Rabu batik itu ya. Batik day.
7: Baju olahraga.
6: Baju olahraga sama baju buat yang Jumat.
7: Iya. Ya. Kadang kalau SMA pakai jas alma mater.
4: Iya.
6: Kebayang dong kan kita ibu-ibu ini pasti kan kalau anak-anak masuk sekolah pasti aduh bayar seragam ini berapa juta.
4: Banyak ya.
6: Banyak gitu,
4: Pak. Oke. Ini kemudian bagaimana kualitas produk ini dinilai dan kemudian juga diukur?
7: Nah, kalau di kita itu sebenarnya kita tuh punya lab pengujian tekstil ya, khusus untuk tekstil. Nah, sebenarnya untuk pakaian seragam itu ada standar nasional Indonesia. Ada SNI-nya. Iya. Nah, biasanya untuk pakaian seragam itu kita pakai SNI untuk pakaian seragam. Nah, di situ ada tuh beberapa parameter ujinya untuk menentukan kualitas mutu kainnya. Misalnya ada uji kekuatan tarik. Jadi, kalau misalnya kita aplikasikan itu setelah dijahit, kalau kadang kan akan misalnya ngangkat tangan gitu ya, atau ada gerakan, ada kain yang gampang sobek begitu ketarik. Nah, kita mau pengen tahu tuh mutu kain kita biar nggak gampang kalau ketarik itu sobek. Ada juga kekuatan sobek. Terus yang seperti tadi sampaikan sama Tayendah ya, warnanya nggak mau bladus tuh. Kadang kan kita kalau habis dipakai pasti dicuci dong. Nah, dicuci
4: dan
7: itu
4: luntur.
7: Dan lunturnya. Nah, kita ada dan di lab itu ada pengujian tahan luntur warna terhadap pencucian. Atau setelah dicuci biasanya kan suka dijemur tuh. Nah, kita juga ada tahan luntur warna terhadap sinar. Sinar matahari, tapi kan kalau misalnya kita nguji pakai sinar matahari, gimana ini ya, cuacanya gimana, gimana dari Allah dikasih cuacanya
4: kalau hujan gitu
7: ya, hujan mendung terus, nah bakal lama nih uji itu. Maka kita ada uji sinar juga, banyak sih kualitasnya, ada uji fisika, ada uji kimia, banyak itu.
6: Nah, si kualitas ini sebenarnya berawal lagi terhadap fungsinya juga sih. Jadi kayak tadi Teh Rini kan bilang ada beberapa mutu ya, SNI. SNI-nya juga macam-macam kan. Ada misalnya SNI untuk pakaian seragam yang suiting, kayak misalnya untuk yang sering Kang pakai ya. Atau mungkin ada yang tentang baju olahraga ya, kain untuk baju olahraga. Terus ada yang kain untuk kemeja gitu ya. Nah, itu jadi sebenarnya balik lagi ke kita, fungsinya tuh apa sih? Kita ngedesain baju, karena pasti beda loh. Beda antara baju seragam yang buat di luaran sama yang buat seperti Kang Alan ini kan di dalam ruangan gitu kan ibaratnya. Beda dong sama yang
4: TNIO yang itu lah, outdoor gitu ya.
6: Gitu bedanya. Nah, dilihat dulu dari situ fungsinya tuh apa sih gitu. Kemudian yang paling mendekati apa, nanti parameter ujinya apa gitu, pasti biasanya kayak gitu.
4: Oke. Ini menarik ya, kalau kita melihat bahwa kenapa seragam itu juga dikatakan produk yang rumit dan juga unik gitu. Selain tadi mungkin sisi ada yang pakai di ruangan, ada yang pakai outdoor. Terus kan peruntukannya berbeda gitu ya, dari bahan juga berbeda. Ini kenapa?
6: Pertama pasti kebutuhannya dulu ya. Fungsinya itu akan membuat beda dari anyaman struktur dari kain ya, teher ini ya.
7: Jadi misalnya gini, kalau misalnya pakaian seragam itu kan sebenarnya kenapa unik? Karena kalau seragam meskipun sama-sama kemeja nih, kalian pakai kemeja, di kita juga di kantor pakai kemeja, tapi karena ini pakaian seragam pasti punya identitas yang berbeda. Jadi meskipun sama-sama kemeja, kalau di Kakalan pasti ada logo RRI-nya, beda BBT ada logo BBT-nya, padahal sama-sama kemeja. Terus kemudian di kita tuh ada yang kerjanya nggak sering di dalam ruangan, pasti ada yang keluar juga gitu. Pasti kita butuhnya yang kainnya itu nggak bikin panas. Nah, kalau Kakalan kainnya yang yang bikin panas kalau
6: bikin anget karena kan dingin ya ini ya.
7: Nah, iya, nah, ya. Karena sering di ruangan AC kan.
4: Berangkat subuh jam 4 tuh kan. Aduh. Dingin. Datang ke sini dingin juga.
6: Pulang dingin ya, hujan.
4: Pulang dingin.
7: Nah, itu pasti beda. Terus sama beda. Tebal tipisnya juga kan?
4: Iya, iya.
7: Nah, kalau misalnya di sini kayaknya karena sering kedinginan agak tebal lah butuhnya. Tapi kalau kita yang sering di lapangan pengennya yang lebih tipis tapi bikin tebal. Adem. Nah, itu beda nih fungsinya.
6: Atau kesan mewah. Kayak kesan mewah mungkin ada beberapa kementerian yang memakai mungkin wall, mungkin DPRD ya. Misalnya biasanya DPR suka pakai komposisinya kayak ada wall-nya
7: ada
6: gitu. Karena memang pengen kelihatannya mungkin lebih beda dari yang lain misalnya kayak gitu. Jadi memang tapi mereka mungkin tidak terlalu paham juga terkait beneran teknis itu sebenarnya si kainnya tuh seperti apa sih gitu sebenarnya. Karena kan enggak bisa dilihat ya, hanya bisa dipegang. Makanya kadang-kadang kita ada tuh namanya haptic sensor kan. Jadi kalau misalnya pertama kali ngelihat nyentuh kulit adem nih. Terus nyaman. Terus baru berasa kayak gitu aja Kang. Tapi belum tahu nih ujinya kayak gimana gitu.
4: Jadi laba udah kerasa beda gitu ya.

0: kalau misalnya bikin kain atau baju itu kan sebenarnya prosesnya juga panjang ya. Hmm. Kalau apalagi bikin kemeja gitu pasti kan nyediain bahannya dulu, terus ngukur dulu, potong pola dan segala macam kayak gitu. Terus biasanya juga ada risiko ketidaksesuaian nih. Kalau misalnya kenapa sih prosesnya rumit? Pasti kalau misalnya bikin buat berapa tadi pegawai RRI 4.000 ya, 4.000. Seluruh Indonesia gitu. Nah pasti dari buat sebanyak itu pasti ada aja yang tidak sesuai ya. Kali aja sekali-kali nih ternyata banyaknya yang susut. Punya Kang Alan habis dicuci susut atau copot kancingnya nggak ada satu. Atau sakunya nih nggak simetris ya kayak gitu. Nah itu makanya seragam tuh kadang dibilang rumitnya itu.
1: Ada keunikan aja, kerumitan tersendiri, tantangan tersendiri ya. Betul. Untuk Anda juga pendengar boleh, nah ini bisa tanya juga kami ya di 0811-220-9760 terkait juga topik kita di pagi hari ini, bukan sekedar penampilan tapi mengupas pengujian dan penjaminan mutu seragam berkualitas ya. Untuk Anda juga boleh pendengar, kami tunggu ya di 0811-220-9760.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Bandung Menyapa dengan topik bukan sekedar penampilan, mengupas pengujian dan penjaminan mutu seragam berkualitas bersama Katip Pengujian Standarisasi dan Inspeksi BBSP CI Tekstil, ada Ibu Rini Marlina, dan juga Humas BBSP CI Tekstil ada Ibu Endah Oktaviani. Jadi silakan Anda kalau misalnya penasaran mau tanya, nah cocok silakan bisa tanyakan ya, terkait dengan bagaimana gitu ya cari seragam yang keren gitu, yang berkualitas. Nah artinya ada indikator-indikator atau tadi dinilai kemudian juga diukur gitu ya. Nah kalau kita melihat apakah ada standar yang bisa diacu, bicara tadi ada standar SNI-nya gitu Kang. Nah yang kayak gimana sih Bu yang standar SNI itu gitu? Kalau secara kasat mata kan misalnya kita lihat ada labelnya SNI gitu ya. Kan sekarang ada ya. Yeah. Helm gitu ada SNI-nya yeah. gitu. Nah ini kalau si kain tuh kayak gimana sih sebetulnya?
3: Nah, sebenarnya kita enggak sadar ya. Sebenarnya di lingkungan sekitar kita itu ber-SNI semua Kang Alan. Jadi kayak tadi Kang Alan bilang, helm SNI, ban motor ber-SNI.
2: Ber-SNI.
3: Jadi, nah, baju-baju itu sebenarnya juga sudah banyak SNI-nya, cuman bedanya itu kalau seperti helm, ban, kaca gitu itu SNI-nya wajib. Jadi pakaian bayi gitu ya, itu sudah di label itu udah tanda SNI. Tapi kalau misalnya untuk pakaian, untuk tekstil nih, untuk pakaian, kerudung, misalnya kain, itu tipenya sukarela. Jadi mau ber-SNI bagus gitu ya, tapi kalau misalnya tidak ber-SNI juga tidak akan
4: ditarik dari pasar.
3: Nah ya tidak akan ditarik dari pasar. Cuman masalahnya kalau kita mau mutu kain seragam kita bagus ya, minimal lah harus ber-SNI gitu. Nah sebenarnya SNI itu kita banyak banget ya, kerudung, kain. Kain tuh banyak, kain untuk pakaian seragam, kain untuk pakaian olahraga, banyak-banyak.
4: Kain nah, seragam itu juga beda ya, kain seragam buat rumah sakit juga beda sendiri ya.
2: Iya. Oh ada khusus-khusus
3: ada,
2: gitu ya?
3: Ada, itu okay. Namanya linen ya, kalau di rumah sakit semua jenis kain itu disebutnya linen.
2: Linen.
3: Spray, gorden gitu ya.
4: Nakes.
3: Spray, seragam nakes, perawat, dokter itu sebutnya linen. Tapi kalau misalnya untuk kain di tekstil, kita kenal ada, ini kita khusus fokus ke seragam ya. Di seragam itu kita ada kenal SNI nomor 56 tahun 2017, itu kain tenun untuk setelan atau sweating. Ada juga kalau sweating itu kan biasanya kain seragam, kayak misalnya kita lihat ya, pakaian dinas ada PDH, PDL gitu ya, kalau di Pemkot, di Pemprov gitu, itu pasti atas dan bawah sama kainnya. Nah itu namanya kain sweating. Tapi kalau misalnya atasnya lebih tipis nih daripada kain bawahan, nah biasanya atasannya itu kita pakai standar SNI kain untuk kemeja. Nah
2: okay.
3: Gitu. Nah di situ banyak parameter ujinya, ada terkait persyaratan umum kualitas dan juga persyaratan teknis. Jadi kalau misalnya kualitas itu ada uji fisika tadi ya, uji kimianya, uji fisika seperti apa sih? Misalnya Kang Alan yang tadi misalnya bajunya nggak mau cepat sobek nih. Jadi ada kita uji kekuatan sobek. Ada juga misalnya Kang Alan tuh sering duduk di kursi ya, terus timbul ada gesekan-gesekan. Nah, nyadar nggak kalau di kain itu kadang tiba-tiba muncul seperti berindil-berindil benang yang seperti bola gitu.
2: Iya benar Bu.
3: Itu namanya peeling kalau di tekstil. Jadi kita ada namanya uji piling. Kemudian kayak tadi ya, uji kimianya itu banyak. Uji kimianya seperti yang tadi tahan untur warna ya, terhadap pencucian, atau juga ada terhadap gosokan, terhadap keringat. Kita kalau misalnya di lapangan nih, pakai baju pasti kena panas, keringetan ya kalau nggak ber-AC. Nggak mau dong kena keringat baju kita luntur Bledus. Tiba-tiba ya.
2: Iya, nggak lucu ya pas lagi nyusut.
4: Kadang-kadang ada loh yang jadinya warna yang penolik yellowing juga ya. Jadi yang kuning-kuning di bagian efek kekuningan. Tertentu.
2: Kerahnya. Gitu
3: kalau baju putih nih, biasanya kan suka ada efek kekuningan nih. Itu namanya penolik yellowing.
4: Dibilang mah kita nyucinya yang salah padahal mah ya.
3: Terus Kang Alan nih sekarang lagi banyak nih di kita uji. Sebenarnya bukan khusus pakaian seragam, tapi ada seragam yang untuk kebutuhan khusus seperti sportwear. Kalau di skincare ya, suka ada pakai sunblock UVF berapa. Di tekstil juga ada.
2: Ada juga untuk penangkal sinar UV-nya.
3: Iya. Jadi kayak sportwear itu kan kita udah tahan kainnya terhadap sinar UV berapa. Ini berapa sih ketahanan terhadap sinar UV-nya berapa
4: ya,
3: UVF?
4: UVF ya.
3: UVF.
4: Kalau kita SPF ya.
2: SPF
4: gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang ngeklaim tukang, ini anti UV nih. Anti UV-nya klaimnya sekian misalnya gitu ya, 15 atau berapa. Nah, itu dites tuh bener enggak sih klaimnya?
2: Itu.
4: Kalau ternyata enggak ada, soalnya kejadiannya sama tuh, ada juga yang ada klaim-klaim tertentu yang ketika diujikan ternyata enggak ada. Dan itu yang menjadi masalah sebenarnya kalau dalam pengadaan seragam gitu ya, gitu.
3: Karena harganya udah mahal.
4: Iya, bilangnya kan kalau Kang Alan kan ngelihatnya mungkin sekilas sama aja kan. Dibilang anti bakar, anti apa segala macam, ternyata pas diuji teh nggak ada, bisa dibakar sama kita gitu, kan,
3: gitu. Atau biasanya di kaos kaki atau di dalaman tuh ada yang bilang antibakteri, bener nggak nih antibakteri gitu.
4: Iya, karena ada kalau nyampe ke usernya ada antibakteri, oh keren nih antibakteri, nggak nah, nggak tahu kan bener nggak sih,
2: tersugesti aja gitu ya.
4: Kayak cuma sugesti aja ya gitu,
2: efek placebo seolah-olah gitu, bener gitu ya, benar gitu, emang sugesti. Oke, menarik. Jadi tadi ya ada beberapa standar yang bisa diacu bicara tentang tadi standar SND. Apakah ada produk juga yang memang sudah terjamin standar ini ya ketika bicara tadi tentang sertifikasi SNI ini sendiri?
3: Iya, sama halnya seperti helm ya. Helm sudah ada ber SNI, baju bayi ber SNI ya, karena itu wajib. Nah, kain-kain untuk pakaian seragam juga sudah banyak yang sudah ber SNI.
4: Pakai label SNI juga.
3: Pakai label SNI, tapi sama. Memang pasti dia adanya di bisa di produknya atau di kemasan. Yang penting memang ada di produk gitu. Jadi banyak sih kain-kain pakaian seragam yang sudah ber SNI ya. Jadi cuman ya gitu, tidak terlihat seperti helm. Kalau helm kan kelihatan banget ya.
2: Iya, yang gede banget gitu.
4: Kalau kita biasa di pinggiran kainnya itu dicetak langsung gitu kan, di pinggiran kainnya.
2: Oke, jadi tuh ketika seseorang menggunakan bahan itu ya kita lihat aja gitu ya. Nah, ini tadi Bu terkait dengan kemampuan manusia melihat level kenyamanan produk ya. Tadi sempat istilahnya tuh apa sih Bu tadi Bu?
4: Haptik ya.
2: Haptik. Ya. Haptik gitu ya. Tadi pegang, ini mah segala mah panas bahannya. Ini mah kainnya jatuh gitu.
4: Kain jadi jatuh. Ada dua Kang sebenarnya, taktik sensor sama haptik. Kalau taktik itu kayak yang pertama kali nyentuh ke badan, rasanya kayak gimana? Misalnya, aduh gatel nih, kenapa sih? Kan kadang-kadang suka gitu ya. Terus ada yang bikin merinding gimana, apa sih kayak nggak nyaman gitu. Kalau misalnya
2: kayak nyucuk-nyucuk gitu.
4: Nah, kayak gitu nyentuh. Nah, kalau haptik itu lebih kayak kalau dipakai jongkok, berdiri, squat, segala macam. Nah, itu robek apa kagak, enak apa enggak, nyaman enggak, lentur enggak. Nah, itu tuh kayak
3: ergonomis
4: kita, kayak ergonomisnya kayak kita yang ngerasain, manusianya yang ngerasain gitu.
2: Oke. Gitu. Nah, untuk Anda juga pendengar boleh ya, bisa di WhatsApp di 08112209760. Ada Kak Fani mau tanya, kenapa warna pakaian seragam PNS sering beda-beda?
3: PNS yang mana dulu nih? PNS kan banyak ya?
2: Ini yang mana nih? Korpri ya? Atau kan korpri itu kan ada versi yang terbaru, ada yang enggak gitu ya.
3: Oh iya.
2: Yang kaki yang itu yang warna coklat ya.
4: Karena sesungguhnya setiap batch itu berbeda.
3: Jadi sebenarnya ini ada nih beberapa ini cerita aja ya, sharing. di dalam spesifikasi pakaian seragam itu, selain yang tadi ya, ada yang terkait kualitas, ada terkait konstruksi kain. Nah, ada juga kalau mau warnanya mau seragam, sebenarnya bisa ditetapkan di situ. Ada namanya ketentuan warna. Jadi ketentuan warna itu bisa kita uji nilai LAB-nya, kecerahan, delta E, beda warna dan segala macam, itu bisa kita tetapkan di situ. Jadi begitu nanti misalnya kayak baju RRI aja ya, yang dipakai sama Kang Alan.
4: Ini Kang Alan warnanya apa?
2: Dongker.
4: Dongker sama navy bedanya apa? Hayo.
2: Nah, gini, kalau perempuan itu ya, beda sedikit itu beda ya, ada magenta apa gitu. Buat kami kan tetap aja ungu bagedot gitu ya.
4: Iya, makanya kan berarti kan ketika kita bilang kaki juga, kakinya mungkin persepsi orang beda-beda kan.
2: Oh.
4: Nah, dengan adanya uji LAB ini sebenarnya kayak dikuantifikasi gitu kan sebenarnya.
2: Ada nomornya enggak sih sebenarnya? Dengan itu biasanya keluar nomor enggak sih kalau warna?
3: Enggak sih, ada nilai-nilainya. Nilai-nilai cerahan, beda warna. Jadi kan kalau warna itu unsurnya cuma 3 warna ya, merah, biru, kuning. Jadi misalnya dia condongnya ke warna merah ke hijau, bisa merah ke biru, itu tuh ada angkanya. Jadi kuantifikasi itu bisa kita nyatakan dengan angka. Nah, ketika kita tetapkan nilai warnanya itu di spesifikasi, maka yakinlah tidak akan ada yang berbeda.
2: Kalau kalau kita mah tukang edit ngedit tahu ya, ada ukuran, ada warna gitu kan.
4: Nah,
2: ukuran
4: mirip warna. Kayak hex itu loh. Kalau di komputer kan ada HEX.
2: Iya, iya, HEX.
4: Kayak gitu. Cuma kalau LAB itu kita kayak bedanya itu apa? Jadi kayak dilihatin bedanya tuh ada ke nilai apa?
3: Iya.
4: Beda warnanya itu ada terukur gitu.
2: Oke. Menarik ya. Soalnya ada bilang biru dongker, biru tua, navy gitu ya.
4: Kerudungnya tuh pokoknya harus mocha, latte, oh semuanya. Yang bingung kita pas belanja mocha sama latte beda tipis gitu kan ya.
2: Yang saya bingung adalah kita istri ini. Kerudung, Bu, enggak ini beda warnanya, enggak sarwa aja itu. Ya, terakota lah ada. Terajana lah. Oke, okay. Oh, ternyata sespesifik gitu ya. Ini menarik juga untuk Anda. Boleh, Ria, Anda boleh WhatsApp-kan ke kami di 0811-220-9760. Ada pertanyaan lagi, apakah spek pakaian seragam lapangan dengan seragam kantor sama enggak sih?
3: Beda,
2: nah.
3: Beda.
4: Pasti beda.
3: PDL dengan
4: coba Kang Alan kasih contoh profesi apa yang di luar, kira-kira apa ya profesi?
2: Satpol PP di luar tuh, kan bajunya Satpol khas PP. Tuh. Polisi.
4: Nah, kalau polisi di luar, nah berarti kan mereka berkeringat ya. Maka yang tadi Teh Rini bilang tahan luntur warna untuk keringatnya mungkin harusnya lebih tinggi ya, gitu.
3: Sama mungkin jenis komposisi bahan juga harus diperhatikan.
4: Jangan sampai cepat robek, kan mereka suka suka nyidak-nyidak gitu ya.
2: Bener. Bahasa sudah memang ngapuk gitu ya.
3: Kalian kan mungkin tahu ya, kayak tadi kita spill kalau anggota DPR mungkin senangnya ada wall-nya gitu. Tapi kalau misalnya di apa kita kenal ada kain katun ya,
2: kain katun,
3: ada kain polyester, di pasaran ada TC gitu ya,
4: rayon
3: segala macam. Nah itu tuh sebenarnya punya karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya seperti polyester, dia sebenarnya nggak gampang kusut, tapi kalau dipakai suka bikin rada panas gitu ya. Meskipun sekarang teknologi sekarang sih
4: udah bisa.
3: Cuman kan sifat aslinya polyester itu agak panas kalau dipakai. Beda dengan katun. Katun itu menyerap keringat, bikin adem, tapi cepat kusut. Nanti kita
4: dicampur
3: misalnya, dicampur. Jadi kalau misalnya pengen buat Satpol PP nih, dia di lapangan pengen gak gampang kusut tapi adem gitu. Nah, pilihannya bisa dua, bisa campuran dari polyester rayon atau polyester kapas gitu.
4: Jadi tapi tebelnya mungkin gramasinya agak lebih tebel supaya enggak cepet dadas mungkin ya, kalau gitu ya. Gitu.
2: Cepet. Iya.
3: Jadi itu salah satu pertimbangan juga ya. Gitu.
2: Oke, okay. Ya untuk Anda boleh bisa di WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Ya di mana di pagi hari ini kita sedang membahas mengenai bukan sekedar penampilan saja, tapi mengupas pengujian dan penjaminan mutu seragam berkualitas ya. Ini sempat waktu bulan-bulan kemarin tuh ke Turki Bu, tuh ke toko itu apa namanya, toko kain dan toko kulit gitu ya. Jadi benar sedemikian rupa diperhatikan ya, bagaimana kemeralannya, elastisitasnya, warnanya, tahan panasnya gitu. Itu sampai sedih uji gitu gitu. Nah, ya.
4: Dan sebenarnya dari level desainer pun harus sudah tahu, udah harus paham Kang. Soalnya kalau misalnya nggak paham sama karakter kainnya, kan biasanya kalau desainer suka yang penting estetikanya deh bagus, warnanya cocok gitu. Ternyata ada yang bisa itu ya Teh, apa melunturi kain lain. Ketika nanti desainnya tuh rumit, terus tiba-tiba pakai dua kain atau tiga kain yang dalam satu baju seragam, tiba-tiba luntur. Saling melunturi gitu ya? Karena karakternya memang ada yang seperti itu ya gitu. Jadi harus tahu banget. Udah gitu kadang-kadang ada yang susutnya lebih tinggi dibandingin kain lain, misalnya dari serat alam ya. Serat alam itu biasanya kan susutnya lebih tinggi. Nah, ketika nanti dipakai nih Kang Alan kan dapatnya udah jadi ya. Nanti ketika dalemannya misalnya pakai polyester furingnya, luarannya pakai serat alam misalnya gitu ya, rayon misalnya gitu, nanti tuh luarnya susut, dalamnya enggak, jadinya kayak yang suka nongol-nongol gitu nggak sih si puringnya? Kadang-kadang suka gitu kan?
2: Balap, cerita orang sana.
4: Karena pemilihan kainnya salah gitu.
2: Kurang ini tepat, juga gitu. Yang harus diperhatikan juga gitu ya. Oke, masih ada yang bertanya juga, ada Mbak Dinda, ya Mbak Dinda dari Jogja. Bu, kalau kita dapat seragamnya nggak sesuai dengan standar, contoh seragam saya tuh kerah bajunya tuh keras, jadi kalau dipakai tuh pegel, terus bahannya tebel, kaku, jadi kalau dipakai panas dan nggak stretch, juga kancing tangannya kurang satu, nggak seimbang dengan lengan kiri. Apakah boleh minta dibuatkan lagi Bu, atau seperti apa katanya gitu?
3: Nah, jadi spill yang lain ya. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya minta ganti lagi,
4: minta gantinya ke siapa? Ke perusahaannya berarti. Kan biasanya suka ada garansi nggak sih? Kalau kayak gitu suka ada garansi.
2: Bisa dikomplain gitu ya?
3: Iya, dikomplain. Coba di kita tuh sebenarnya ada satu lagi nih, selain pengujian tuh kita punya inspeksi.
2: Nah, apa ini inspeksi?
3: Inspeksi itu sebenarnya kita tuh ya ini seperti misalnya Mbak terjadi ketidaksesuaian ini nih kayak gini. Nah, fungsinya inspeksi itu kita menjamin mutu produk kain ataupun pakaian jadi begitu sampai di
4: pengguna
3: itu sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Jadi misalnya kayak tadi, misalnya kemejanya harusnya kerahnya tidak sekeras ini, kancingnya ada 10 misalnya gitu ya. Nyaman agak stretch sesuai dengan contoh. Kok yang dapatnya seperti ini? Nah, nanti sama tim inspeksi itu biasanya diperiksa dulu kesesuaian si baju atau kainnya dengan kancing juga dihitung. Jadi kalau misalnya ada yang tidak sesuai, biasanya tim inspeksi itu akan memisahkan. Terus nanti kita sampaikan nih, yang ini nih diganti, jangan sampai nyampe ke pengguna itu tidak sesuai gitu.
2: Oke ya. Terima kasih untuk Anda juga boleh pendengar masih bersama kami tentunya di Bandung pagi ini. Anda boleh WhatsApp-kan di 0811220976.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Bandung pagi ini dan tentunya masih di Bandung menyapa. Kita sedang mengangkat topik bukan sekedar penampilan, mengupas pengujian dan penjaminan mutu seragam berkualitas. Ya, Anda boleh tanyakan juga pendengar nih, mumpung ada Ibu Rini dan Ibu Endah di studio. Ya, barangkali juga Anda mengalami kendala hal yang merasa bingung juga gitu ya. Atau mungkin punya perusahaan, tapi gimana dan bagaimana? Tentunya pasti akan perlu banyak pertimbangan, pemilihan bahan, belum disesuaikan dengan anggaran, dan masih akan kesana gitu arahnya tuh. Tapi sebelum itu juga mesti dan juga perlu tahu bahwa seragam pun juga menjadi sebuah salah satu etalase gitu ya terhadap sebuah perusahaannya gitu. Nah, Anda boleh tanyakan di 0811-220-9760 ya. Ini kalau kita melihat komponen di spesifikasi teknis yang perlu juga diketahui apa saja dalam pemilihan itu mungkin seragam ataupun juga bahannya. Mau Ibu Enda, Ibu Rini?
1: Oh, tentang spesifikasi ya?
0: Iya.
1: Jadi untuk membuat sebuah dokumen spesifikasi teknis ini yang seperti yang tadi kita udah jelaskan, tadi kan harus tahu dulu fungsinya, udah gitu mau seperti apa sih? Apa sih kenyamanan, level kenyamanan yang suka yang mau diambil gitu ya sama perusahaan. Itu memang ada langkah-langkahnya tuh, Kang.
0: Okay.
1: Langkah-langkahnya tuh pertama pastinya dari timnya procurement-nya si perusahaan harus punya satu kalau memang belum punya speknya ya. Harus memilih yang terbaik menurut mereka tuh apa sih dari level tadi ya, kenyamanan dan lain-lain. Oh, kayaknya ini cukup nyaman. Oh, kalau yang ini kayaknya bagus, langsai, mengkilap, kayaknya megah banget sesuai sama corporate guide lah pokoknya gitu ya. Corporate brandingnya. Nah, abis itu baru masuk ke pengujian nih untuk si bagian sampel yang tadi. Biasanya sih nggak satu ya, biasanya ada beberapa contohnya kan. Supaya karena tadi kan Kang Alan tadi bilang budget gitu ya. Jadi pasti dia di pasaran pasti milih 3 minimal dong ya. Yang murah, yang tengah, sama yang mahalnya gitu kan, berarti gitu kan. Nanti semuanya diuji tuh, Kang. Diuji. Nah, kalau misalnya kerja sama-sama kita, biasanya memang si pembuatan spesifikasi ini kita dampingi, Kang. Kita dampingi, nantinya tuh ada namanya apa, Tehrin, ada pengkajian dulu ya dari hasil itu tuh sebenarnya spesifikasinya itu yang dikeluarkan tuh nanti seperti apa gitu.
2: Nanti biasanya kan sudah dipilih tuh tadi ada beberapa terus kita biasanya dampingi dan kita lihat balik lagi dasarnya adalah ke SNI tadi. Jadi hasil ujinya minimum requirement-nya adalah di SNI tersebut.
0: Sebagai masuk patokan
2: nih,
0: gitu ya.
2: Iya, masuk nih kualitasnya sesuai dengan SNI gitu. Nah, setelah itu baru nanti kita biasanya juga tetapkan nih ada toleransi biasanya. Karena kan nggak mungkin ada yang mutlak nih, kayak misalnya misalnya jenis bahannya kan biasanya pengen yang adem nih, full katun aja deh gitu ya. Ya berarti itu mutlak. Spesifikasi untuk jenis seratnya atau jenis bahannya harus katun 100% gitu.
1: Di luar itu langsung mungkin ditolak gitu ya.
2: Iya, jadi kalau misalnya ada yang gitu ya, diuji ternyata dia polyester, ya udah berarti enggak bisa karena spek kita menentukan itu harus 100%. Baru yang lain-lainnya tuh seperti kuatan tarik, kuatan sobek.
1: Ada range-nya gitu, Kang.
2: Iya.
1: Karena kan seperti yang tadi diceritain, tiap batch produksi itu akan berbeda. Biasanya, makanya gak mungkin kita kalau tanpa range itu jatuhnya jadi kayak kadang-kadang gak masuk juga gitu. Karena ada beda apa, beda waktu produksi ya,
0: gitu. Okay. Nah, menarik. Kemudian juga tadi kan ada berbicara terkait dengan inspeksi gitu ya. Nah, ini kemudian kalau kita melihat yang dilakukan ketika proses inspeksi lebih detailnya tuh seperti apa dan bagaimana hingga kemudian kebayang gitu, oh ternyata melakukan tuh bukan hanya poin-poin itu saja gitu.
2: Iya, jadi kalau kenapa sih inspeksi itu penting banget gitu ya. Kadang kita tuh pengen kalau misalnya setiap pengadaan kain atau seragam itu kan nggak mungkin jumlahnya sedikit ya. Kayak RRI aja sampai 4.000 buat 4.000. Nah, kita kan pengen nggak ada yang beda dong mutu kain atau mutu produknya ketika diterima oleh si pengguna. Nah, makanya kita sebagai tim inspeksi itu sebagai lembaga independen yang memverifikasi produk-produk itu sudah berkualitas, baik mutu ataupun kesesuaiannya speknya terhadap spek
1: sama desain yang, kalau inspeksi.
2: Sama desain ya, betul. Jadi kalau biasanya di kita tuh karena lingkupnya tekstil ya, tapi sebenarnya kita bisa di luar tekstil, tapi sementara ini permintaan kita kebanyakan tuh dari tekstil, dinas, kementerian gitu ya.
1: Seragam lah,
2: ya, untuk seragam
0: gitu ya.
2: Iya, jadi kita tuh ada inspeksinya untuk kain dan untuk produk pakaian jadi. Jadi kalau misalnya untuk kain, itu kan pasti dari roll gulungan kain ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Kita yang periksanya apa sih gitu, kain. Biasanya yang pertama itu kan kalau di spek itu biasanya ada lebar kain. Lebarnya minimum harus misalnya ya, misalnya 1,5. Kenapa sih harus dijadiin spesifikasi untuk lebar kain gitu? Sekarang kan kalau misalnya pakaian seragam itu biasanya dapatnya cuman kain. Kemudian kan pasti dijahit nih sendiri-sendiri.
1: Ada yang gak cukup.
2: Nah, gak mau dong kalau misalnya ternyata dikasihnya cuman 3 meter tapi lebar kainnya satu stang itu biasanya harus cukup atas bawah. Ternyata pas didapat kanggalan cuman dapat lebar kainnya 1,3.
0: Crop top dong.
2: Iya. Nah, makanya ditetapkan spesifikasinya lebar kainnya harus 1,5. Itu kita cek langsung di lapangan di inspeksi ya. Kemudian yang kedua, gramasi, berat kain per meter persegi atau berat kain per meter. Nah, itu ngaruhnya ke tebal tipis. Tebal tipis kain. Jadi kalau misalnya dilihat kok di gramasinya tuh harusnya yang 200 gram per meter gitu ya. Ternyata kok ini kayak lebih tipis ya gitu. Yeah. Nah, kita harus cek.
1: Tipis banget.
2: Tipis banget. Nah, karena kan kalian kalau beli kain yang tipis sama yang tebal pasti beda harga dong.
0: Iya, betul.
2: Nah, jangan sampai ketika speknya kita netapin beratnya dalam misalnya 200 ketika kita periksa
1: ternyata down spek.
2: Nah, down spek gitu. Jadi jangan sampai ada yang down spek gitu. Kemudian ada lagi kalau di inspeksi itu kalau untuk kain ya, ada tetalusi, tetalpakan. Naon deui cenah
1: eta teh? Si Lusi teh siapa?
0: Tetalpakan teh kumaha?
2: Jadi kalau misalnya kalian beli kain, kalau kain tenun itu kayak kain batik, kain kemeja itu disebutnya kain tenun karena disebut dibuatnya dengan proses pertenunan, ditenun ya, lama APBM gedogan gini. Nah, kalau yang baju olahraga itu namanya dirajut. Kain rajut namanya.
1: Kaos
2: nah kayak gitu itu kain rajut namanya. Nah, kain tenun itu kalau arah panjang kain namanya lusi. Kalau arah kelebar kain itu namanya pakan.
0: Oh, pakan.
2: Nah, jadi total teh naon? Total teh kerapatan benang Kang Alan. Jadi misalnya kita teh ngukur dalam 1 senti gitu ya.
1: Ada berapa helai
2: benang? Makin rapatnya kan berarti makin kuat,
0: makin kerap, ya.
1: Makin jarang.
2: Iya.
1: Kayak iya,
2: benar. Nah, itu nanti kita periksa tuh karena itu nanti ngaruhnya ke berat kain,
1: menerawang juga kan ya?
2: Iya, ke kekuatan dan sebagainya. Sama ada nomor benang. Ah, liur dinya.
1: Nomor benang.
0: Wih, itu teh enggak riet, Bu, mikirannya gitu. Pakai mesin dok ya.
1: Enggak. Pakai mata manusia.
0: Oh, pakai manusia.
2: Ada namanya nama loop. Loopnya itu ada jarumnya, ada penggarisnya ngitung. Satu senti itu ada berapa helai? Nah, bintit.
0: Asli, jadi kita kararung sih kan gitu ya, ngitung gitu.
2: Betul. Nah, nanti kalau full parameternya, misalnya kayak tadi ya, tahan luntur warna dan lain-lain, biasanya kita bawa ke lab. Kalau itu mah nggak bisa langsung diinspeksi.
1: Jadi ada yang on the spot, ada yang dibawa ke lab. Gitu,
0: Oh, ini ada yang nanya Kang Wawan di Sumedang ya. Kang ikutan Kang, gimana sih langkah seorang karyawan dalam mengadakan seragam dirinya di mana perusahaan hanya memberikan dananya dan paduan contoh bentuknya gitu ya. Kriteria seragam yang baik itu yang apa sih, prinsip-prinsip apa aja yang memang harus ada pada seragam yang baik? Kritis.
1: Kok ada yang dilepas gitu ya? Oh, ada ininya ya, ada panduan.
0: Iya.
1: Panduannya kayak apa ya? Maksudnya apakah ada
0: biasanya kayak gambar modelnya.
1: Model aja. Tapi speknya apakah dikasih tahu enggak? Mungkin biasanya suka kadang-kadang ngasih
0: terima geluntungan kan gitu ya. Tahu harus dijahit.
2: Kadang kalau sebagai siapa itu tadi Kang Wawan ya. Kalau Kang Wawan kan user kayaknya dia kan cuma menerima aja ya. Nah, mungkin buat perusahaannya Kang Wawan ini.
1: Jadi, takutnya kalau tapi kalau selama itu detail kadang-kadang cuma kasihannya kan nggak semua orang bisa beli dengan minimum order ya. Ibaratnya kayak kancingnya kayak gimana, udah dikasih lihat nih contohnya, fotonya kancingnya kayak gini. Tapi kan nyarinya kan amit-amit ya di Otista gitu kan.
0: Jadi
1: penggaris ya, yang berapa diameter berapa kayak gitu-gitu ya. Ya sebaiknya sih kalau kayak gitu sih, saran saya sih ya mungkin ada selevel koperasi perusahaannya yang menyediakan yang rencet-rencet gitu ya, kayak yang perlengkapan buat si baju seragamnya. Jadi mungkin ya udahlah, seragamnya dijual di koperasi aja tuh bahannya, biar udah yakin sama gitu ya. Kalau sendiri-sendiri banyak yang ini kan, banyak yang mungkin beda gitu.
0: Ya, ini ada Kang Kiki di Sesko Garut ya. Kang Badenaros ya. Nah ya, seragam security di Indonesia malah mirip seragam polisi India yang alias peridafan. Apakah itu disesuaikan atau memang harus aturannya gitu ya? Gimana Bu Jawa? Boleh mungkin Bu?
1: Kalau itu kan memang sudah ada. Jadi setiap kementerian, lembaga gitu kan ada peraturan-peraturan sendiri ya. Kayak misalnya Menteri Kemendagri itu ada yang khusus untuk di lingkungan Kemendagri misalnya gitu ya. Bentuk, desain sama speknya misalnya gitu. Nah mungkin tentara juga ada tuh standar militer kayak gimana. Nah mungkin si polisi juga security gitu ya. Ini kan masuk ke pengamanan juga ya. Sebenarnya mirip-mirip kayak polisi juga kan ya. Pokoknya ada pembina yang ngasih itu tuh si ketentuan seragamnya itu.
0: Oke, jadi ada aturan tertentu gitu ada. Ya.
2: Memang harus diikutin ya. Terkaitan
0: itu. Begitu Kang, jadi nggak bisa ngemodip sendiri gitu ya. Tiba-tiba pengen polkadot juga gak bisa.
1: Jadi mungkin tunggu, mungkin akan ada lagi peraturan yang baru mungkin tahun depan misalnya gitu, warnanya warna.
0: Pasti biasanya juga beda-beda kantor gitu ya. Ganti branding gitu, kemudian ganti warna kan bisa kemudian terjadi.
1: Iya, biasanya kayak perbankan gitu kan biasanya ada berkala ganti desain.
0: Iya.
1: Ganti
0: warna, model,
1: warna gitu. Iya. Jadi memang ada
2: dinamis
1: yang
2: ya kalau baju seragam.
0: Baik ya. Itu tadi pendengar. Nah kemudian ketika berbicara ini ya, buat para perusahaan-perusahaan ini, apakah layanan ini tuh mahal?
1: Layanan kita maksudnya. Nah.
0: Ini berbicara mengenai ini.
1: Layanan kita maksudnya ya.
0: Terjangkau paling, atau masih bisa dibicarakan mungkin, atau gimana?
1: Mungkin kita ngobrol dulu sebenarnya layanan yang tadi itu apa? Kita mau jelasin layanan apa sih gitu kan ya. Sebenarnya di Balai Besar Tekstil, BBSPJI Tekstil tuh panjang kepanjangannya terlalu ya. Kalau di Bandung dikenalnya tuh Balai Besar Tekstil, Kang.
2: BBT,
1: weh. BBT, weh, gitu ya.
0: Oh, BBT itu ya.
1: Jadi sebenarnya BBT itu punya layanan penjaminan mutu pengadaan kain dan pakaian seragam. Jadi sebenarnya kita bisa membantu perusahaan atau organisasi atau institusi dalam upaya penguatan pengendalian mutu nih, serta kesesuaian spesifikasi teknis kain seragam. Jadi layanan kita ini bertujuan untuk membantu memahami dan memverifikasi aspek teknis dari produk tekstil. Nggak semua orang paham tentang itu. Teman-teman di procurement mungkin nggak paham juga. Nah jadi setelah mereka udah punya dokumen, gimana cara verifikasinya? Nah itu kita lakukan. Nah layanan ini tuh terdiri dari 4 pilar nih Kang.
0: Apa aja itu?
1: Yang pertama itu adalah pendampingan kajian standar mutu dan perancangan spesifikasi teknis. Kalau misalnya udah punya spesifikasi teknis, Oke, tapi banyak juga yang ternyata belum punya. Nah ini kita bantu untuk mengkaji dulu dalam tuh dokumen. Kemudian yang kedua, kita membuat bimbingan teknis nih untuk tim procurement-nya. Untuk memahami, udah bikin spek, what should I do nih kalau misalnya ada orang yang vendor yang datang ngasih itu sesuai atau enggak. Kadang-kadang mereka bingung nilainya gitu ya. Jadi ada pelatihannya dulu nih buat membekali si tim procurement itu. Kemudian kita juga ada pengujian ya tadi ya. Pengujian kain seragam itu dilakukan kalau misalnya belum punya spesifikasi, biasanya kita dilakukan di awal juga ada. Kemudian untuk vendor-vendor yang ikut tender ceritanya mah gitu ya. Biasanya kan suka disuruh ngasih laporan uji.
0: Nah
1: itu kita juga sok mangga menggunakan laboratorium kita gitu. Kemudian yang keempat ini inspeksi teknis. Inspeksi teknis ini bisa dari sebelum jadi, pre-production ya, terus ada inline pas produksi, sama finish good. Kayak inline tuh kayak gimana? Misalnya nih ada yang batik aja Kang misalnya gitu ya. pengen tahu itu batik asli apa enggak. Nah, ini timnya Bu Rini tuh datengin tuh itu beneran dicanting enggak pakai hot wax enggak atau ternyata cuma di printing doang gitu batik gitu. Nah, itu kayak inline production dan sisanya tuh pas udah jadi baju. Jadi empat pilar ini tuh kita memastikan bahwa yang pertama, semua pengadaan tekstil itu memiliki spesifikasi yang jelas memenuhi kebutuhan perusahaan dan bisa terukur. Nah, yang kedua, verifikasi. Jadi barang yang diterima harus dapat di verifikasi benar apa enggak. Harus ada lembaganya lah ibaratnya. Gimana sih caranya ngukurnya? Ya pakai laboratorium. Kemudian yang ketiga itu evidence, yaitu hasil pengujian, hasil inspeksi itu kan terdokumentasi berdasarkan ISO ya, 17025 dan 17.0 berapa?
2: 20.
1: Kemudian ujung-ujungnya yang keempat itu kita bantu teman-teman untuk meningkatkan akuntabilitas dan jadi pengadaan yang terukur. Jadi mendukung penggunaan anggaran yang efisien dan efektif gitu.
0: Ujung-ujungnya. Pertanyaannya adalah, ini harus ngubungin kemana kalau misalnya ingin konsultasi lebih dalam?
1: Boleh dong. Boleh di WhatsApp kemana? Aja.
0: WhatsApp-nya boleh disebutkan.
1: Boleh, kalau misalnya mau tahu banyak tentang layanan ini, bisa ketik layanan seragam, kirim ke WhatsApp 0838 2160 6863.
0: Oke, kalau misalkan mau kepo ke sosial medianya bisa dikepoin di mana?
1: Boleh di Instagram @bbtkemenperin. Kemudian kita juga punya contact center. Ada WhatsApp. Kalau yang tadi kan langsung ke representative officer ya. Kalau yang ini kita lewat contact center di 0878-8440-1100.
0: Boleh diulangi pelan-pelan.
1: 0878-8440-1100.
0: Nah gitu, biar ada kesempatan nulis dulu nyatet ini. Ya, baik. Iya. Kalau misalnya mau ke kantor langsung gitu ya, di mana sih tempatnya?
1: Boleh di Cisadas di Jalan Ahmad Yani 390. Tapi kalau misalnya jauh Akang Tetehnya, boleh lewat Zoom. Ada nanti kita bantu gitu.
0: Yang penting di WA-in aja dulu ya.
1: Iya.
0: Nanti bisa ketemu sama Ibu Rini atau Ibu Endah gitu ya.
1: Bu Endah.
0: Bu Endah ya. Nanti bisa ngobrol langsung gitu ya. Tentunya juga terima kasih Ibu sudah hadir ke Studio Persatu RRI Bandung. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada yang tentunya sudah menyimak juga. Ada Kang Wawan tadi ya, ada Kak Lestari juga, terima kasih. Ada Kak Kiki Sesko di Garut ya. Ini pada penasaran juga ya terkait dengan seragam. Mungkin mengalami sebagai user seragam nanah buluan gitu ya. Nah, dikasih referensi kantor jadi gitu ya. Harus dicek dulu gitu kalau mau ada itu.
2: Undang kita ke Garut boleh.
0: Sambil jalan-jalan ya. Tentunya, Buena Burini terima kasih. Hatur nuhun sudah hadir ke Studio Persatuan dari Bandung. Dan pendengar, itu tadi perbincangan kami mengenai bukan sekedar penampilan, tapi juga mengupas bagaimana pengujian dan penjaminan mutu seragam berkualitas bersama Katim Penguji Standarisasi dan Inspeksi BBSPCI Tekstil dan juga Adik Burini Marlina, Adik Bu Enda Oktaviani, Humas BBSPCI Tekstil. Dan tentunya sudah saatnya Alan Albana juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selain ini akan ada Teteh Widi yang akan menemani Anda selanjutnya. Salam Albana pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bandung pagi ini. Bandung siang ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
3: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Asik. Yeay, menang lagi nih.
1: Nak, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu. Laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: Bandung siang ini.
4: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami hadirkan pendengar rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini. Saya Widya Perdani, sampai dengan sore hari nanti akan menemani aktivitas Anda dengan informasi-informasi yang tentunya akan Anda perlukan sampai dengan sore hari nanti. Dan siang hari ini di edisi literasi digital kita akan ngobrol tentang jejak literasi di 18 tahun mengabdi. Sudah terhubung bersama kami pendengar pendiri dan ketua TBM Cahaya Ilmu Panjalu, Ibu Rosi Nurhayati, SPDI.
3: Bandung siang ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rosi, selamat siang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
4: Kabar baik, Bu Rosi, pagi siang hari ini?
5: Alhamdulillah, Bang.
4: Alhamdulillah, luar biasa. Menarik sekali ini yang kita kupas mengenai jejak literasi di 18 tahun mengabdi ini. Kenapa kita kupas 18 tahun jejak literasi mengabdi, Bu Rosi?
5: Ya, karena tanggal 23 September kemarin itu pas 18 tahun Taman Bacaan Masyarakat Cahaya Ilmu Panjalu yang saya dirikan dengan cinta, dengan doa, berusia 18 tahun. Jadi itu yang menjadi barometer saya. Udahlah, 18 tahun saya mengabdikan hidup untuk di bidang literasi.
4: Luar biasa, 18 tahun ini bukan waktu yang sebentar loh untuk merintis jejak literasi. Karena kalau kita lihat literasi di 18 tahun ke belakang, itu orang masih banyak yang saru. Bahkan mungkin sampai hari ini pun masyarakat awam akan beranggapan bahwa literasi itu adalah baca. Tapi kan literasi tidak selesai sampai di versi membaca saja begitu. Tapi boleh berbagi pengalaman sedikit dari awal Bu Rosi terfikirkan untuk membuat TBM Cahaya Ilmu, begitu kemudian sampai akhirnya ada di hari ini, itu seperti apa? Boleh berbagi informasi dan berbagi ceritanya kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, Bu Rosi.
5: Baik. Berawal dari hobi saya membaca buku ya sejak kecil gitu, sampai saat ini juga alhamdulillah dari hobi itulah keinginan besar untuk mendirikan satu perpustakaan pribadi aja dulu ya. Tapi setelah, dulu kan saya tinggal di Panjalu ya, dari lahir sampai SMP, SMA, sampai kuliah juga di Bogor, Jakarta. Dari sana saya selalu menghabiskan waktu di Gramedia gitu, untuk entah membaca, entah beli gitu. Kalau beli kan lihat situasi gitu, tapi setidaknya satu bulan itu harus wajib beli buku gitu. Nah, setelah itu, ketika sudah menikah ya saya tinggal di Garut, dan dari sana juga keinginan besar dari 2000 itu sudah mulai mengumpulkan anak-anak. Tentunya anak-anak yang sangat sulit ya membaca buku bacaan atau pelajaran, dan juga yang sulit untuk membaca Iqra gitu. Akhirnya di 2006 saya sudah mulai bolak-balik lagi ke Panjalu, karena saat itu ibu saya sudah mulai stroke ya. Jadi saya daripada ini hanya mengurus orang tua, akhirnya saya dedikasikan juga ikut membangun salah satu sekolah sama teman-teman. Nah, di siangnya jam 2 saya memberikan layanan untuk anak-anak yang tidak bisa membaca gitu. Tapi perjuangannya luar biasa juga sih. Di 8 tahun yang lalu saya juga hanya seorang perempuan yang divonis tidak akan berumur panjang karena menderita leukemia stadium 4.
4: Waduh, ini bukan bukan hal yang mudah begitu ya. Tapi tentunya ada semangat di dalam diri Bu Rosi untuk bisa memberikan banyak hal baik untuk anak-anak, terutama ya bagaimana literasi ini terus diperkenalkan kepada anak-anak sampai dengan hari ini, Bu. Ya. Kalau mendengar cerita bahwa itu tadi bahwa divonis tidak lama dan hal sebagainya, ini seperti apa Bu Rosi menjalani dan menerima?

0: tidak bisa melihat, tidak bisa bicara gitu. Tidak bisa melihat itu 1 bulan, tidak bisa bicara 3 bulan, dan lumpuh itu 1 tahun. Tapi setiap minggu kan harus ke Hasan Sadikin. Nah, setiap bulan seperti biasa, dan kebiasaan saya itu pasti membeli buku yang tadi Gramedia atau yang lebih murah di Palasari gitu. Saya bawa tuh ke rumah. Jadi anak-anak yang biasanya main, saya ajarkan hafalan one day one ayat, one day one hadis. Terus siapa yang nggak bisa baca, saya tetap layani meskipun dengan kondisi yang seperti itu. Karena di sana ada semangat ya. Jadi jika ditanya apa yang buat saya bertahan sampai saat ini, ya pastinya semangat. Semangat ketika mendengar suara anak-anak berteriak, Umi, aku mau baca. Umi, aku mau pinjam buku. Umi, aku pengen dibacain lagi buku, atau Umi pengen mendongeng gitu. Ya. Jadi hal itulah yang membuat saya bertahan dan semangat bahwa memang hidup bukan untuk ditangisi, tapi harus terus berjuang, harus diperjuangkan. Dan dari semangat itulah pelan tapi pasti kesembuhan juga hadir menghampiri saya, dan literasi juga menjadi bagian dari semangat hidup saya. Gitu.
1: Aduh, ternyata ada perjuangan yang tidak mudah begitu ya, Bu Rosi, untuk bertahan di 18 tahun berada di dunia literasi. Tapi kalau kita melihat literasi di zaman itu, di zaman pertama kali Bu Rosi mulai merintis TBM Cahaya Ilmu, dan literasi hari ini, apa yang membedakan itu?
0: Pastinya digital ya. Kalau dulu anak-anak hanya difokuskan membaca saja, meresum buku, bercerita, atau mungkin kalau bahasa keren sekarang, cerdas mengulas buku ya, mungkin bahasa sekarang kerennya itu. Jadi ketika anak membaca buku, dia dengan tampil, dia mau apa membacakan buku kembali, bahkan kepercayaan di diri dia tumbuh untuk apa bercerita buku yang dia baca pun sudah luar biasa gitu. Terus layanan juga dulu juga anak-anak hanya bisa membaca apa hanya bisa menulis dengan manual. Terus tidak bisa melihat seperti zaman sekarang e-book ya, buku apa yang ada di sini ya, sampai saat ini juga sesederhana ini TBM Cahaya Ilmu. Karena ya memang tujuannya kan ingin menggelorakan minat baca, menjadi gemar membaca, dan juga mudah-mudahan menjadi budaya baca. Jadi untuk komputer, untuk akses digital literasi juga kami belum ada sampai saat ini. Tapi bagi saya yang namanya perjuangan literasi yang dulu dengan sekarang pasti sangat berbeda. Kalau yang sekarang anak lebih enak lebih banyak ke handphone ya. Kalau dulu juga sudah ada tuh beberapa anak yang main handphone tapi hanya games gitu kan, kalau PS gitu kan main di sekitar situ lengkong. Kalau sekarang kan lebih banyak ke handphone. Nah, walaupun memang handphone sangat memudahkan dan literasi digital juga sudah sangat canggih pada saat ini kan. Tapi saya tetap menekankan ke anak-anak untuk terus membaca buku cetak agar referensi, agar pemahaman dan lain sebagainya bisa dimaknai secara ini ya, secara apa sih? Kalau misalkan membaca buku itu kan ada kata-kata yang bagus, ada kata-kata yang memotivasi. Saya biasanya selalu menggarisbawahi atau di stabilo gitu. Nah, itu kan tidak bisa dilakukan di digital kan gitu. Nah, itu salah satu bedanya. Terus kalau untuk baca buku zaman sekarang itu kan sudah mulai berkurang ya. Tinggal kitanya bisa nggak memberikan edukasi yang baik. Bahkan beberapa juga saya memberikan apa? Membuat satu alat edukasi supaya anak tidak merasa digurui gitu. Tapi memang membaca itu membahagiakan gitu. Membaca itu adalah satu nutrisi untuk tubuh kita, untuk otak kita gitu. Jadi kayak ada semacam kata-kata yang ya seperti gimana sih kita tuh memberikan semangat ke anak-anak, kayak salah satu contoh gitu ketika yuk baca buku. Nah, kita juga sebagai orang yang mengajak benar-benar itu handphone harus simpan gitu. Jadi ada waktu untuk membaca buku gitu. Ada waktu untuk membuka handphone. Anak-anak sekarang sudah biasa datang ke sini dengan menggunakan handphone. Entah mainan, entah YouTube, atau apa sih artikel-artikel yang ada di internet gitu. Saya izinkan karena kita nggak boleh.

0: apa sih, tidak mengenal dunia pada saat ini gitu. Tapi saya batasi, dan juga kita sepakat kesepakatan dulu gitu. Boleh baca buku, tapi handphonenya yuk simpan bareng-bareng. Seperti itu mungkin apa sih langkah saya untuk mengantisipasi anak-anak agar kita hidup itu berkeseimbangan, jangan terus handphone terus gitu. Seperti itu.
1: Ini dia bagaimana memperkenalkan anak-anak tentang literasi dengan tidak meninggalkan kekiniannya begitu ya, Bu Rosi, tetap diperkenalkan digitalnya juga, tapi nggak sampai ngoyo juga, tetap anak-anak diperkenalkan di zaman sekarang dengan cara membaca buku tuh seperti apa. Kadang masih ada anak yang baca bukunya loncat-loncat dan lain sebagainya. Tapi ada tips tersendiri nggak sih, Bu Rosi, kepada ketika membangun 18 tahun mengabdi untuk TBM Cahaya Ilmu, mengabdi untuk dunia literasi, ada trik-trik tersendiri nggak sih untuk memperkenalkan orang begitu, terutama anak-anak, untuk mencintai literasi, tidak hanya sekedar bisa membaca, tidak hanya sekedar bisa memaknai literasi sendiri, tapi juga mencintai literasi.
0: Iya, kalau saya sih lebih ke hal sederhana saja ya. Karena saya suka membaca buku, jadi saya lebih ke baca baca bukunya nyaring aja gitu. Jadi kalau ketika anak-anak sudah mulai bosan, kan di sini juga ada beberapa permainan edukasi. Nah, saya baca buku dengan suara yang nyaring gitu. Akhirnya kan anak-anak datang tuh. Nah, setelah saya membaca 1-2 halaman, ayo Mi bacain lagi, kan anak-anak di sini pada panggil Umi ya. Nah, jadi saya ya udah boleh ya dilanjut 1 orang 1 halaman gitu ya, walaupun itu kan narasinya hanya satu paragraf gitu kan, walaupun kalau yang full color bilingual itu kan hanya sedikit ya, satu kalimat saja, tapi itu membuat anak-anak jadi oh iya kembali lagi ke buku gitu. Terus trik saya juga ketika saya membaca buku, saya menggunakan boneka tangan. Misalkan ada kan di sini ada sebuah boneka tuh. Ada yang suaranya kayak si Sopo Jarwo gitu kan. Kayak, halo nama aku Mozi gitu kan. Terus aku mau menceritakan tentang buku ini ya. Si Labu yang sangat bahagia. Misalkan kayak gitu. Terus ada yang si Moja. Si Moja itu kan sosok perempuan yang cerewet gitu. Halo nama aku Moja. Aku di rumah baca. Mau bacain buku tentang kisah Nabi. Kayak gitu. Terus ada juga yang lainnya gitu kan. Itu salah satu cara saya untuk menarik anak-anak agar dia mau mendekati buku. Setidaknya dia lihat aja judul-judul. Kan kalau kata Najwa Shihab itu kan, carilah buku yang membuatmu jatuh cinta. Nah itu anak-anak juga kan harus diperkenalkan mana sih buku yang membuat dia suka gitu. Itu
1: Mudah
0: salah satu.
1: mudah nggak sih mudah nggak sih Umi, jadi ikutan manggil Umi nih, enak enak enak kasih ramah, ngerasa akrab aja kita nih. Apa mudah nggak sih Umi membuat membuat anak merasa jatuh cinta terhadap buku
0: Ya,
1: sejauh
0: butuh
1: pengalaman Umi?
0: perjuangan juga sih, karena kan tidak, iya butuh perjuangan juga. Cuma kan ketika kita mengajak anak-anak, setidaknya kita sudah memegang buku, setidaknya kita sudah mencintai buku, setidaknya kita sudah suka baca buku. Ketika anak-anak sudah tahu ruh kita ya kan, berarti kan ruhnya kita tuh apa ya, misalkan saya suka baca buku tuh, berarti kan ketika saya mengajak anak-anak, setidaknya buku yang ingin saya sampaikan ke anak-anak sudah dibaca saya terlebih dahulu. Itu yang pertama, ketika anak bertanya, oh sudah tahu jawabannya karena di dalam buku ini menceritakan tentang petualangan ini misalkan gitu. Kalau kita hanya mengajak biasa-biasa saja, ruh ke anaknya juga pasti akan nggak bakal kena gitu. Jadi yang pertama ya, ketika kita mengajak seseorang, apalagi yang namanya membaca, setidaknya kita suka membaca. Buku yang kita baca juga mungkin yang sesuai dengan kesukaan kita tentunya ya. Dan kalau untuk anak-anak juga kan ada tuh kemarin dari Perpustakaan RI juga kan ada yang khusus untuk anak-anak gitu. Jadi itu sangat-sangat menjanjikan lah, anak-anak tidak akan bosan karena satu halaman itu hanya beberapa kalimat gitu. Full color, bilingual juga ada yang bilingual gitu. Jadi benar-benar yang anak-anak diajarkan bukannya hanya satu bahasa tapi beberapa bahasa gitu. Makanya ketika saya memperlihatkan seekor singa, itu saya langsung membawa satu huruf abjad ya, satu huruf Hijaiyah, ya maaf kalau ini kan saya Islam ya. Sebenarnya saya memperkenalkan huruf alif misalkan. Nah, di sini ada alif, lalu memperkenalkan gambar singa. Nah, saya bilang singa bahasa Inggrisnya lion, bahasa Arabnya asadun. Jadi anak udah langsung belajar alif asadun singa lion, nah kayak gitu. Jadi nah, jadi anak-anak langsung berimajinasi, oh iya ternyata lion itu singa, terus singa itu adalah ada di hutan, makanya ini gitu. Jadi ya gitu, suka ada cerita-cerita gitu untuk menggali imajinasi anak. Pada saat ini memang sangat susah anak-anak seperti itu, karena anak pada saat ini ya punten, makan aja sudah dengan handphone gitu kan. Anak lebih lebih anteng dengan handphone.
1: Itu
0: gitu.
1: Banyak nah, makanya, terjadi juga Umi ya, dilematis ya.
0: Iya, jadi saya juga sekarang harus lebih banyak bekerja keras ya. Dalam 2 tahun terakhir ini, anak mulai menurun ke TBM Cahaya Ilmu. Kalau dulu kan sehari sampai 200. Itu benar-benar yang fantastik. 2013 ya, ketika saya sudah melewati masa kritis ya, dalam artian masa vonis ya. Saya kan waktu itu divonis sama 4 dokter, divonis di Hasan Sadikin itu 4 dokter tidak akan bisa melewati 2012.
1: Aduh, Masya Allah.
0: Ya, berarti,
1: tapi akhirnya sampai berarti ada di hari ini 2026 dan masih bisa memberikan banyak hal kebaikan, ini bukan bukan proses yang mudah ya Umi ya.
0: Betul. Tapi kan selagi kita semangat, insya Allah apapun yang menjadi kesulitan dan halangan Allah mudahkan. Kami saya yakin itu. Ya dan kalau saya sih sekarang buku-buku di rumah itu yang apa yang punya sendiri itu 8.000 ya, yang punya sendiri.
1: 8.000.
0: Ada yang 8.000 itu beli sendiri gitu mah. Kalau yang dikasih dari Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten ada 1.000, itu kan berkaitan dengan provinsi juga ya, 1.000 itu. Terus yang dari perpustakaan 1.000, terus ada dari komunitas forum taman bacaan gitu, dari kabupaten, dari pusat, dari Jawa Barat juga ada kurang lebih 1.000 gitu. Tapi kalau yang 3.000 saya sudah sumbangin kemarin, karena banyaknya kan buku paket ya. Jadi lebih bermanfaat, saya berikan ke orang-orang yang membutuhkan. Itu satu PR kemarin, bukan kemarin, 2 bulan yang lalu saya kasihkan. Karena merasa tidak dimanfaatkan gitu ya, kalau paket-paket pada zaman sekarang gitu. Jadi ya udah saya kasih aja ke orang-orang yang butuh gitu, untuk referensi pembelajaran mereka gitu. Dan memang, iya, di sini juga kan bukan bicara tentang seberapa banyak buku yang terkumpul atau bukan seberapa penghargaan yang pernah saya raih, tapi memang 18 tahun ini adalah tentang bagaimana saya bertahan gitu. Karena di zaman sekarang anak sudah mulai pelan tapi pasti ya sudah mundur teratur gitu dari TBM Cahaya Ilmu, karena memang mungkin kondisi di sini juga belum ada variasi yang membuat anak jatuh cinta, karena ini kan rumah benar-benar rumah orang tua ya. Rumah orang tua yang disulap menjadi buku apa, menjadi rak perpustakaan gitu. Apalagi di kebun ini ya, tiga malaikat sebetulnya udah meninggalkan dunia yang support, yang memberikan ini kan ibu mertua, suami, bapak, bulan Juni. Di bulan yang sama mereka meninggal dunia. Jadi ada satu hal yang membuat saya lebih, ya Allah, sempat kemarin juga terpuruk gitu. Ya Allah, apakah literasi ini akan saya lanjutkan gitu. Tapi mengingat apa yang pernah suami sampaikan dalam satu buku yang dia hadiahkan di ulang tahun pernikahan yang ke-20. Dia selalu mengatakan bahwa hiduplah lebih hidup lagi gitu kan. Karena di tahun 2011 suami pernah memberikan satu buku Khairun Nasi Anfa Umlinas ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Di sana saya bangkit ya, bangkit untuk sembuh, untuk bisa bermanfaat, setidaknya sisa hidup saya bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk keluarga. Kalau sekarang saya hidup untuk hidup lebih lebih berusaha hidup lebih lama lagi ya untuk terus menggelorakan minat baca di bidang literasi, karena di sini juga kan bukan hanya sekedar berbicara tentang literasi baca tulis, tapi juga di sini juga kita bicara tentang literasi finansial, di mana puing-puing rupiah dulu pernah sempat yang namanya kefir, susu prebiotik yang menghidupi TBM Cahaya Ilmu kan. Jadi kami memang 18 tahun berdiri melayani anak-anak, meminjamkan buku, memberikan layanan atau menghafal atau belajar di sini. Kami tidak pernah meminta sesen pun kepada anak-anak atau siapapun yang datang ke sini. Saya hanya minta doa tulus ikhlas supaya panjang umur, sehat dan bermanfaat. Itu sampai saat ini masih berlaku. Tapi ketika saya sekarang kan di rumah hanya sendiri ya. Ada titik rapuh di mana saya harus bangkit dengan sisa-sisa kekuatan yang saya miliki agar TBM Cahaya Ilmu ini bisa saya wariskan pada orang-orang yang tepat nantinya ketika saya mungkin udah nggak ada gitu kan. Karena saya juga ketika sudah divonis sembuh total, tapi ketika tiga orang ini meninggal, sempat mimisan lagi, bahkan dua kali ke dirawat 5 hari, terus ke rumah sakit, dan mungkin akhir bulan ini saya harus ke Bandung, ke Hasan Sadikin, untuk memeriksa kembali apakah sel-sel kanker saya apakah tumbuh kembali atau bagaimana, karena memang sampai saat ini ada aja gitu mimisan, cuma memang sebanyak dulu gitu. Nah ini yang ingin saya, jadi bahasa saya itu transfusi ya, transfusi literasi gitu. Jadi sekarang saya ingin transfusinya bukan dengan darah, tapi dengan literasi gitu. Mohon maaf ya.
1: Gak apa, luar biasa sekali. Artinya ada mimpi, ada cita-cita, ada hal yang ingin terus dikibarkan oleh Umi Rosi ketika memang satu waktu kalau berbicara soal mati, semua pasti akan mati. Tapi apa yang kita tinggalkan, kebaikan apa yang kita tinggalkan ketika kita sudah hanya dikenang lewat nama saja. Mungkin ini yang menjadi cita-cita Umi Rosi untuk tetap bisa ada kekuatan yang, ada kekuatan tersendiri begitu Umi ya. Bagaimana literasi ini tetap ada dengan banyak sekali histori yang luar biasa cukup menguatkan, walaupun memang dengan kondisi fisik, secara fisik yang rapuh ya, harus ditinggal orang-orang tersayang, kemudian ada di situasi yang tidak mudah juga. Ini bukan hal yang bisa kita lewati dengan santai begitu. Tapi ke depan apa yang menjadi harapan, mimpi dan cita-cita Umi Rosi sendiri untuk TBM Cahaya Ilmu, untuk dunia literasi?
0: Iya, tentu saya punya keinginan yang kuat, itu pengen ada satu ruang yang khusus untuk TBM Cahaya Ilmu. Jadi bukan hanya di rumah, tapi di ada satu bangunan, entah dari siapa yang siap mendonasikan kebaikannya. Jadi buku-buku yang saya miliki bisa disimpan di sana yang berguna untuk masyarakat tentunya. Dan tentunya ada yang siap menjadi relawan itu kan. Karena saya juga ingin ada regenerasi gitu. Walaupun anak saya juga siap gitu, tapi kan harus tetap harus ada teamwork ya, harus ada tim yang memang siap untuk gerakan lilah ini, karena ya kami nggak mungkin bisa menggaji gitu kan, nggak mungkin bisa kami bisa memberi imbalan dengan kerja kerasnya, mungkin dengan dedikasinya gitu. Tapi setidaknya ada yang orang se-cycle gitu ya, se-frekuensi dengan saya, yang suka baca, yang suka sosial gitu, dan mudah-mudahan bisa menumbuhkan juga perekonomian gitu. Jadi itu yang pertama keinginan saya. Yang kedua juga saya berharap anak-anak di sekarang-sekarang gitu ya, ya walaupun memang butuh perjuangan, saya ingin TBM Cahaya Ilmu menjadi rumah kedua lah untuk anak-anak, bahwa di sini tuh yuk belajar, yuk kita bermimpi setinggi mungkin. Saya ingin mengembangkan satu metode literasi kreatif ya, dengan mendongeng, dengan permainan edukatif. Nah ini bisa ditularkan ke TBM-TBM yang lain, ke sekolah-sekolah yang lain. Jadi bukan hanya di sini saja ada kegiatan literasi, tapi di seluruh Kabupaten Ciamis apa yang sudah saya lakukan bisa ditularkan lah. Jadi virus-virus kebaikan, virus-virus semangat literasi ini menyebar luas gitu. Jadi saya ingin terus berbagi kepada siapapun yang sama-sama penggerak literasi bahwa memang tidak mudah menjadi seorang relawan, tidak mudah menggerakkan literasi di tahun jadi zaman sekarang yang serba digital. Tapi untuk menggerakkan ekosistem literasi di Kabupaten Ciamis memang butuh ada partner, mitra, dan juga stakeholder yang memangku ya, yang juga pemangku kebijakan yang mendorong semangat literasi agar Ciamis menjadi Ciamis apa sih kabupaten yang berliterat gitu. Apalagi alhamdulillah Dinas Perpustakaan Kabupaten Ciamis sangat support ya dengan kegiatan di tahun kemarin di 2025 sangat mengharukan karena Ibu Bupati juga hadir ya di sini untuk cara hadir apa hadir di sini yaitu juga karena ada Moka Mojang Jajak Kabupaten Ciamis, ada Duta Baca yang memfasilitasi ya, kalau saya mah bukan siapa-siapa, bukan apa-apa ya. Alhamdulillah dari Dinas Pendidikan, dinas-dinas terkait juga pada hadir, dinas pariwisata, Disbudpora juga. Nah, untuk tahun sekarang memang kita tidak merayakan apapun, kita hanya sebagai perenungan mengenang jasa-jasa suami, bapak, dan juga ibu mertua yang ikut andil dalam pergerakan ini, mereka selalu memberikan semangat, doa gitu. Jadi untuk tahun ini memang benar-benar tahun yang perenungan, tapi di perenungan ini saya ingin tetap bangkit dari keterpurukan dan ingin menjadi bukti bahwa apapun yang terjadi, entah fisik, entah halangan, entah itu hambatan, literasi harus terus membumi, literasi terus digelorakan. Dan bukan hanya sekedar literasi baca tulis, tapi sekarang ini anak sedang krisis ya di Kabupaten Ciamis itu menurut penelitian dari Korwil setempat bahwa sekarang anak-anak krisis dalam literasi numerasi gitu. Jadi zaman dulu kan saya ketika mau pulang selalu ditanya tuh raraban ya kalau bahasa Sundanya gitu kan, sekian kali sekian bisa pulang, kalau sekarang kan udah enggak. Nah, insya Allah di sini juga sedang dibuat program supaya literasi numerasi ini bisa digelorakan kembali ya, mengingatkan anak-anak supaya dia mampu dan mau berhitung gitu dengan di luar kepala tentunya, tanpa kalkulator, tanpa handphone gitu. Itu yang
1: mudah. Aduh, luar biasa Bu Umi. Ini ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, ada Pak Ahmad Irwan di Garut yang ingin bertanya. Selamat siang Pak Ahmad.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, di Panjalu.
2: Di Panjalu kan masih Kabupaten Ciamis kan, Panjalu. Selamat pagi, assalamualaikum Umi. Ya.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tentang literasi di sini ya. Yang maksudnya kalau intinya beginilah. Kalau ada papa mengatakan begini, gajah mati meninggalkan gading, gitu kan. Kemudian harimau mati meninggalkan lorengnya. Dan manusia mati meninggalkan amalnya. Memang betul. Segala sesuatu, kehidupan tergantung hidup amal-amalan. Kalau kita misalkan, kita pernah berbuat jelek selama hidup, itu kejelekan itu menempel aja. Walaupun misalkan umi sudah tidak berbuat lagi seperti yang dulu. Tapi kalau yang berbuat baik dikenang dan sebagainya. Contoh seperti para pahlawan kita ya umi ya. Walaupun sudah tidak ada, tapi kenangan kebaikan mereka, makanya kata Kalvari, itulah yang dibilang memanjakan mulut. Jadi amalnya terus mengalir. Atau kita misalkan punya rezeki, berbagai-bagai fasilitas, kepentingan rakyat atau masjid itu kan kenang. Tapi kalau memang kita tidak pernah berbuat baik kan, jangan dikenang, justru dibenci aja. Walaupun misalkan seseorang itu berbuat baik itu sudah tidak lagi seperti diandanya mungkin di sini. Mungkinlah kalau itu perjalanan saya itu kurang begitu baik dalam arti, tapi alhamdulillah walaupun gitu saya belum pernah misalkan terlibat dengan masalah berlawanan hukum, tidak pernah. Kalau misalkan tidak pilih hal-hal yang bersifatnya paling pribadilah, jadi perjalanan saya itu dari dulu sampai sekarang seringnya gitu senang punya kenalan tiap belokan, maka jeleknya sekarang juga masih tetap jelek walaupun sudah tidak. Bagaimana pendapat Umi? Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ditanggapi Umi pernyataan dari Pak Ahmad Irwan, silakan.
0: Iya, luar biasa ya mengapresiasinya juga. Kalau saya sih memang lebih ke apalagi ya, ketika dulu sudah divonis seperti itu, jadi lebih ke apa sih yang bisa saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Setidaknya ketika orang-orang melihat saya, orang-orang mengenang saya, bukan hanya mengenang tangisan saya ketika sedang sakit, atau keterpurukan saya, atau ketidakberdayaan saya, atau apa sih keterbatasan fisik saya, tapi saya berharap siapapun yang pernah datang ke TBM Jaya Ilmu Panjalu, mereka yang bertemu dengan saya ingin mereka mengatakan bahwa Teros itu yang ceria, yang semangat gitu. Jadi saya ingin menularkan rasa ceria itu, rasa semangat itu menjadi apa sih energi yang positif ya untuk siapapun gitu. Jadi bukan berarti saya pura-pura ya, pura-pura kuat, pura-pura sehat, tapi saya ingin siapapun yang mengenal saya, mereka mengenang semangat saya gitu ya. Dan saya berharap siapapun yang sudah bertemu dengan saya, mudah-mudahan sih saya panjang umur, sehat, bisa meneruskan perjuangan saya dengan cara apapun lah. Jadi saya ingin TBM Jaya ini tetap hidup di masyarakat Panjalu tentunya, Kabupaten Ciamis. Siapapun yang siap melanjutkan perjuangan saya, ya saya sangat berterima kasih sekali gitu. Karena saya juga sekarang sendiri gitu ya. Anak saya masih belajar, alhamdulillah. Jadi harus ada stakeholder atau siapapun ya, Agnia, para Agnia yang siap gitu mewujudkan cita-cita saya. Betul kata Bapak tadi ya, bahwa memang ketika kita meninggal, seorang manusia pasti kan meninggal amalannya. Apakah amalan kita yang baik atau yang buruk? Nah, mudah-mudahan Allah ketika panggil saya dalam kondisi yang muslimatim, dengan sedang membuat satu kebaikan, dengan sedang mengingat Allah gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Agar langkah saya nanti ketika tutup usia, ya seperti dikatakan tadi, ya panjang usia ya. Panjang usia itu kan kebaikan-kebaikan yang terus dikenang oleh siapapun. Insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan hal terbaik menghampiri saya dan juga orang-orang yang selalu support baik kepada kami tentunya di TBM Jaya Ilmu. Terima kasih Pak Ahmad sudah mengapresiasi kegiatan kami di sini.
1: Luar biasa sekali. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan juga dari Umi Rosi untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung sebelum kita akhiri obrolan kita siang hari ini, Umi.
0: Ya tentunya saya berharap kegiatan literasi ini bukan hanya di diri saya sebagai Rosi Nurhayati ya, tapi saya ingin literasi ini terus berjejaring, terus menebar, yang mulai dari gerakan ibu-ibu yang menunggu anaknya itu sekarang alhamdulillah sudah mulai dibiasakan sambil difasilitasi buku ya. Jadi sudah bawa buku ke sekolah sekolah. Saya fasilitasi buku ke sekolah-sekolah agar orang tua atau siapapun yang sedang santai membaca gitu kan. Terus anak-anak juga yang masuk sekolah diberikan kesempatan untuk membaca buku 5 atau 10 menit ya. Jadi bahasanya gerakan membaca 10 menit. Terus ada juga, saya berharap anak-anak tahu sejarah ya, apalagi Panjalu ada histori sejarah yang luar biasa dan budaya yang selalu dilakukan setiap setahun sekali gitu. Terus pastinya harapan saya lebih ke Panjalu lebih maju, Ciamis lebih dinamis, berliterat, dan juga mudah-mudahan seluruh kalangan masyarakat yang ada di Jawa Barat, Indonesia melek lagi tuh yang namanya membaca, melek lagi tuh tentang literasi gitu untuk karena yang namanya kita mulai menyalakan lilin atau cahaya, walaupun hanya cahaya percikan sedikit aja, kalau memang bersama-sama yakin cahaya itu akan terus menebar seperti cahaya yang terang benderang ketika malam hari oleh bulan ya, bulan purnama, ataupun kalau misalkan siang dengan matahari. Dan juga untuk para pejuang literasi dimanapun berada, yuk kita sama-sama berjuang, apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita sampaikan, yuk sampaikan sebelum Yang Maha Kuasa menutup usia, sebelum kita menyesal dengan apa yang sudah kita lakukan. Tapi berharap apa yang sudah kita lakukan itu memang tidak sia-sia, tapi bermakna, bermanfaat untuk masyarakat, untuk sesama. Dan yang terpenting, tanamkanlah keikhlasan, dan kesabaran bahwa kita tidak mudah menjadi seorang relawan ya. Karena gajinya juga kan benar-benar dari Allah ya, dari Yang Maha Kuasa. Tapi yakin ketika kita, perjuangan kita didasari dengan hati, dengan tulus, dengan ikhlas, dan juga rasa bahagia, yakin Allah pasti akan mudahkan. Dan harapan saya juga mudah-mudahan ada banyak hal yang terbaik yang Allah hadirkan, dan juga keberkahan untuk kami semua sebagai seorang yang mendedikasikan hidup untuk literasi.
1: Baik. Umi Rosi hatur nuhun pisan, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk semangatnya, untuk motivasinya dan inspirasinya kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung untuk berada tetap berdiri tegak di saat kondisi sedang tidak baik-baik saja, di saat situasi tidak berpihak kepada kita, dan dalam kondisi serapuh-rapuhnya tetap selalu ada kekuatan di mana semangat dalam diri yang menjadi modal untuk kita bisa memberikan banyak kebaikan untuk orang-orang sekitar. Hatur nuhun Umi Rosi, sehat selalu. Semoga Allah berikan nikmat sehat kembali kepada Umi Rosi untuk selalu bisa memberikan banyak kebaikan di dan orang-orang, untuk orang-orang tersayang. Hatur nuhun Umi Rosi, sehat selalu. Selamat kembali beraktivitas dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
1: Jejak literasi di 18 tahun mengabdi dari seorang Rosi Nurhayati, SPDI, pendiri dan ketua TBM Cahaya Ilmu Panjalu, kami hadirkan di edisi Literasi Digital kali ini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bandung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Oke, dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dallara, Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Anal Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Montella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim, menurut saya bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiré Doux, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel, karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik. baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa. Thanks.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Khairunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wan Anissa, Anissa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya, saya berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena kita sudah event internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
6: Ke depannya juga, target ini pun sudah lumayan ya.

0: luar biasa, saya bangga.
1: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khusus Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
3: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan targetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
2: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar cepat. Jopi Kesi. Masih Joi. Joi masa bola. Joi. Bekanan lagi. Ada Ebi. Ebi turunkan lagi.
2: Timnas Indonesia berhasil

0: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan, kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
2: I'm so proud to be and I just want to give a special mention to our coach. There's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And you know, back games every 3 days here, it's not been easy. And so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team.
1: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, dan ini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTR.
2: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk ngecek kesehatan secara gratis soalnya. Sering-sering buat check up kesehatan begini secara gratis. Supaya masyarakat juga bisa memantau kesehatan mereka secara apa ya, stabil gitu ya. Ngecek kesehatan mereka, karena kesehatan itu penting gitu. Apalagi umur 40 ke atas. Nah, itu harus berbanyak olahraga sama check up.
3: Menyediakan layanan CKG cek kesehatan gratis masyarakat kota Atambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Atambua sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini, artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
4: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya. Seperti itu. Jangan sampai menunggu sakit dulu baru kita mencari pengobatan dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.
5: Pernah kepikiran gak kenapa TNI punya 3 mantra?
6: TNI AD, TNI AL, sama TNI AU.
5: Iya, kenapa gak satu tentara saja?
6: Mungkin karena Indonesia negara kepulauan?
5: Nah, itu salah satu kuncinya. Indonesia punya wilayah yang sangat luas, terdiri dari daratan, lautan, sampai ruang udara. Jadi, pertahanannya juga membutuhkan kemampuan yang berbeda.
6: Makanya ada Angkatan Darat untuk wilayah darat,
5: Angkatan Laut untuk pertahanan dan operasi di laut,
6: dan Angkatan Udara untuk menjaga wilayah udara.
5: Betul, tapi pembagian ini bukan berarti ketiganya berjalan sendiri-sendiri. Dalam operasi tertentu, ketiga matra bisa bekerja bersama sesuai tugas dan kebutuhan.
6: Jadi sebenarnya 3 matra itu bukan berarti 3 TNI yang berbeda.
5: Tepat, semuanya tetap berada dalam satu institusi, yaitu Tentara Nasional Indonesia.
6: Menarik juga, jadi kenapa TNI punya banyak matra?
5: Karena medan pertahanan Indonesia juga nggak cuma satu.
6: Darat, laut, udara,
5: satu Indonesia.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar kami masih hadirkan dan temani ruang dengar Anda tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.

0: Sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Kami informasikan pendengar untuk Anda bahwa azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya pada siang hari ini akan berkumandang pada pukul 11 lebih 41 menit. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bandung.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Saudara pendengar, telah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita, sholat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim.

Kami sampaikan satu buah pengumuman pendengar mengisi ruang sesuatu yang penting di kesempatan pagi siang hari ini. Dan pengumuman datang dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang dengan isi pengumuman. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Utik Mardi Seseno bin Eje Supriyadi, tempat tanggal lahir di Tasikmalaya 8 Agustus 1978, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Mekarsari RT 03 RW 9 Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Selasa 2 Februari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ayi Ikah Atikah binti Oyo Ili sebagai penggugat melawan Utik Mardi Seseno bin Eje Supriyadi sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bandung 6 Oktober 2026 pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman yang disampaikan dan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Kami temani aktivitas Anda siang hari ini, menikmati hidangan makan siang pendengar dengan informasi-informasi yang ringan saja begitu ya di kesempatan pagi hari ini, termasuk juga informasi-informasi yang tentunya masih aktual tapi santai-santai gak sih begitu ya, karena memang di siang hari lebih kepada obrolan-obrolan yang memang ya apa ya namanya, yang lebih bisa bikin mood balik, mood kerja balik lagi gitu ya. Jadi udah rut nih pagi-pagi dengan segala ke anomalian banyak hal begitu ya, karakter orang yang harus, yang bikin kita sakit kepala dan hal sebagainya juga mungkin sedikit terurai begitu ya, dengan makan siang yang menunya harus kita pikirkan. Kira-kira apa ya menu makan siang hari ini? Sepertinya kalau udah mulai dingin tuh kan di studio kali ya saya. Kalau di luar masih tetap panas-panas aja. Kami temani aktivitas Anda tentunya dengan informasi-informasi yang tentunya Anda perlukan. Dan salah satu informasinya adalah kegiatan Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken. Ini tadinya kan dihentikan begitu pendengar, tapi kembali digelar di tanggal 4 kemarin. Dan agenda bebas polusi di mana Jalan Braga Pendek kembali ditutup untuk kendaraan bermotor, kembali akan dijadwal dilakukan lagi setiap hari Minggu selama 24 jam mulai dari pukul 00 sampai dengan 23.59 menit. Dan tentunya kembali hadirnya Braga Beken ini disambut penuh antusias oleh masyarakat, termasuk juga wisatawan yang menghabiskan waktu akhir pekan mereka di Kota Bandung. Dengan ditutupnya akses kendaraan bermotor, kawasan berarsitektur bersejarah ini menjadi jauh lebih ramah bagi pejalan kaki yang ingin menikmati suasana Braga tanpa harus memikirkan lalu lalang mobil dan sepeda motor.

Kembali pendengar, kami sampaikan satu buah pengumuman mengisi ruang sesuatu yang penting di kesempatan siang hari ini. Dan pengumuman datang dari Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung, tentang panggilan sidang dengan isi pengumuman. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara R. Bambang Budi Suri Yono bin Fulan, tepat tanggal lahir Purbalingga 27 November 1968, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Buah Batu nomor 102 garis miring 206 BRT 01 RW 02 Kelurahan Cijagre, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Senin 4 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Tafridiyah bin Haji Umin Hidayat sebagai penggugat melawan R. Bambang Budi Suryono bin Fulan sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 6 Oktober 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan dan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan, agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi, Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa.

0: karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
1: Bandung siang ini.

0: 25 ribu mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Pro1 sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
1: Di TPA itu semua sampah masih bergabung, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi dan ini oleh masyarakat. Kepada teman-teman pendengar Pro1 RRI Bandung, mohon saya melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, tentunya akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita pertanggungjawabkan.
2: Bandung siang ini.

Tahukah Anda bahwa pemanas air berbahan gas dapat menjadi sumber keracunan yang mematikan jika dipasang tanpa ventilasi yang cukup? Gas karbon monoksida yang dihasilkan dari pembakaran tidak berbau, tidak berwarna, tapi dapat menyebabkan pusing, mual, hingga kehilangan kesadaran dalam waktu singkat. Untuk itu, pastikan water heater dipasang di area berventilasi baik, jangan pernah memasang unit di dalam kamar mandi tertutup, dan periksa secara berkala konektor serta selang gasnya. Jika saat mandi Anda mulai merasa sesak, pusing atau pandangan gelap, segera keluar dari ruangan dan dapatkan udara yang segar. Ingat, water heater boleh membuat air panas, tapi kelengahan bisa membuat suhu tubuh turun selamanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, kabar gembira bagi warga yang rindu jalan-jalan. Anda rindu jalan-jalan gak? Jadi pendengar, untuk Anda yang rindu jalan-jalan, Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung ini tengah bersiap untuk buka kembali dengan wajah baru di bawah pengelolaan Faunaland. Di balik rencana pembukaan kembali kebun binatang, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga mengungkapkan rencana besar pemerintah Kota Bandung yang didukung penuh oleh Faunaland. Farhan juga menyampaikan rencana besar ini bertujuan untuk memastikan proses perpindahan manajemen kebun binatang Bandung ke Faunaland tidak meninggalkan masalah, khususnya yang berkaitan dengan nasib para mantan pekerja di sana. Ditegaskan juga sebelum perbaikan atau revitalisasi fisik di kebun dikebut bersama Faunaland, urusan kesejahteraan mantan karyawan Bandung Zoo ini adalah prioritas utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan tentunya untuk mewujudkan rencana tersebut, pemerintah Kota Bandung langsung turun tangan mencarikan jalan keluar bagi para pekerja yang terdampak transisi pengelolaan. Disampaikan juga oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Yayan Ahmad Briliana, yang menyampaikan bahwa pihak Faunaland sudah melakukan tahap penilaian atau asesmen kemampuan para mantan karyawan Bandung Zoo, dan hasil penilaian inilah nantinya yang akan dipakai sebagai modal untuk mencarikan mereka pekerjaan baru yang pas.
1: Bandung siang ini.

0: kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung menantikan tanda waktu tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda informasi yang dirangkum reporter kami dalam Warta Berita Siang.
1: Bandung Siang Ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Sumedang FM, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, Komisi 7 DPR RI soroti masalah ketenaga kerjaan di Karawang. Harga daging ayam di Kabupaten Garut selama 3 hari terakhir mengalami penurunan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Widya Perdani. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja terkait kawasan industri ke PT Mitra Karawang Jaya yang berada di kawasan industri Mitra Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung pada 4 sampai dengan 6 Oktober 2026 untuk menyerap aspirasi sekaligus melihat secara langsung berbagai persoalan yang berkembang di kawasan industri. Dalam kunjungan tersebut, persoalan ketenaga kerjaan menjadi salah satu perhatian Komisi 7 DPR RI, khususnya terkait dugaan penerapan batas usia bagi calon pekerja. DPR juga menyoroti hubungan antara kawasan industri dengan masyarakat sekitar, termasuk manfaat ekonomi dan sosial yang seharusnya dapat dirasakan warga. Wakil Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 7 DPR RI, Husnunia Khalim atau yang akrab disapa Nunik, kepada reporter Adi Renaldi mengatakan kemungkinan adanya pihak tertentu yang menerapkan batas usia bagi pelamar kerja perlu ditelusuri lebih lanjut. Menurutnya, informasi mengenai persoalan tersebut kemungkinan berasal dari kondisi yang ditemukan di lapangan, meskipun kebenarannya tetap perlu diverifikasi. Selain persoalan ketenaga kerjaan, Komisi 7 DPR RI juga menyoroti sejumlah persoalan sosial yang pernah terjadi di sekitar kawasan industri. Nunik menyebut diantaranya adalah konflik terkait perebutan limbah yang masih memiliki nilai ekonomi, keberadaan calo lowongan kerja hingga keluhan masyarakat mengenai manfaat kawasan industri bagi warga sekitar. Pemerintah Kota Bandung menyatakan secara keseluruhan stok beras di pasar masih mencukupi. Meski demikian, beras kualitas menengah berkurang di pasaran. Ateh Burhanuddin menyampaikan laporannya.
2: Pemerintah Kota Bandung menyebut secara keseluruhan stok beras di pasar masih mencukupi. Namun jika dilihat berdasarkan kualitas, beras kelas menengah justru semakin sulit ditemukan di sejumlah pasar. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian karena beras kelas menengah merupakan jenis beras yang banyak diminati masyarakat. Menurutnya, ketersediaan beras di stabilitas pasokan dan harga pangan SPAP dari Perum Bulog saat ini cukup. Begitu pula dengan beras kualitas premium atau unggulan yang masih tersedia di pasaran. Namun, kondisi berbeda terjadi pada beras kelas menengah. Pasokan beras yang paling banyak dibutuhkan masyarakat tersebut justru mengalami penurunan.
3: Ya, gini-gini. Berasnya gini, kalau kemarin-kemarin beras itu masalahnya adalah secara keseluruhan tanpa melihat jenis beras sih cukup sebetulnya secara kuantitatif. Tapi kalau dibagi-bagi berdasarkan jenis beras, maka ada beras kelas menengah yang menghilang dari pasar. Itu sebabnya ada penertiban dari Kementerian Pertanian. Kita sedang menunggu hasil penertiban ini, kemudian kita akan mulai mendorong para distributor untuk kembali memenuhi kebutuhan beras kelas menengah. Untuk yang kelas menengah ya, kalau untuk SPHP dari Bulog, banyak. Kemudian beras super itu juga mencukupi. Nah, kelas menengah ini yang permintaannya paling tinggi memang, karena sayangnya.
2: Farhan mengakui kondisi di lapangan kerap menimbulkan persoalan karena antara harga dan ketersediaan beras kelas menengah belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Sejak 3 pekan terakhir, harga daging ayam potong di Pasar Induk Guntur Ciawi Tali Garut mengalami penurunan. Informasi tersebut disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Selain harga telur, harga daging ayam potong juga saat ini sedang mengalami penurunan di sejumlah pasar rakyat tradisional di Kabupaten Garut. Harga daging ayam potong boiler saat ini di kisaran Rp36.000 per kilogramnya. Padahal 3 pekan sebelumnya harga daging ayam potong tersebut sempat menembus harga Rp40 hingga Rp42.000 per kilogram. Kosim, salah seorang pedagang ayam potong boiler di Pasar Guntur Ciawi Tali Garut mengatakan, harga daging ayam potong kembali naik saat program makan bergizi gratis atau MBG kembali beroperasi seiring dengan selesainya masa libur sekolah pada 3 pekan lalu.
5: Udah lama. Hampir berapa bulan ya?
6: Udah lama itu naiknya ya. Gitu 42.
5: Di libur sekolah 3 minggu.
6: Libur sekolah 3 minggu masih naik tuh harganya.
5: Belum.
4: Ia mengatakan jika dalam kondisi ramai pembeli, maka daging ayam potong yang terjual bisa mencapai 2 ton. Bahkan pihaknya juga sering memasok daging ayam untuk kebutuhan MBG. Ia juga mengatakan namun untuk kondisi saat ini sedang mengalami penurunan sehingga penjualannya hanya sekitar 1 ton saja. Hal itu disebabkan karena turunnya daya beli masyarakat atau sedang dalam mengalami kelesuan. Sehingga berpengaruh terhadap para pedagang yang ada di Pasar Guntur Ciawi Tali Garut, tidak terkecuali pedagang daging ayam.
1: Pemerintah Kota Cirebon mengoptimalkan mobil pangan keliling atau mall pangling sebagai inovasi untuk mengendalikan inflasi saat harga pangan mengalami kenaikan. Laporan Vivi Islamiyati.
7: Nah, apa yang dilakukan oleh Mall Pangli itu adalah bagian dari inovasi pemerintah untuk mengendalikan inflasi.
8: Pemerintah Kota Cirebon menilai mobil pangan keliling atau Mall Pangling menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keterjangkauan harga pangan dan daya beli masyarakat. Kehadiran program tersebut juga diarahkan untuk mengendalikan inflasi ketika terjadi kenaikan harga komoditas pangan. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan Mall Pangling merupakan bagian dari Inovasi Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Program tersebut menjadi bentuk kehadiran pemerintah ketika terjadi eskalasi harga pangan yang cukup tinggi dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu.
7: Nah, apa yang dilakukan oleh Mall Pangli itu adalah bagian dari inovasi pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Kalau ditanya efektivitas, menurut kami cukup efektif ya, karena ketika ada eskalasi harga yang cukup tinggi dan dalam jangka tempo waktu yang lama, itu pemerintah melalui TPID harus hadir untuk mengendalikan dengan melakukan katakanlah gerakan pangan murah melalui, kan kita ada juga melalui Mall Pangling, ada gerakan pangan murah, ada juga melalui Waduli, Warung Peduli Inflasi.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, Ian Rahadian Sunardi, menilai Mall Pangling merupakan instrumen positif dalam menjaga pengendalian inflasi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Menurutnya, program tersebut dapat mendekatkan akses pangan kepada masyarakat dan memperpendek rantai distribusi, terutama untuk komoditas yang mengalami tekanan harga.
9: Jadi program ini bisa mendekatkan pangan dengan masyarakat dan memperpendek rantai distribusi, terutama untuk komoditas yang sedang mengalami tekanan harga. Pemkot sendiri menempatkan Mall Panglim dalam strategi ini adalah untuk tercapainya keterjangkauan harga, lalu ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
8: Dengan kolaborasi tersebut, Mall Panglim diharapkan dapat membantu pemerintah merespon tekanan harga tanpa mengganggu keberlangsungan pasar tradisional. Masyarakat juga diharapkan tetap berbelanja sesuai kebutuhan, sehingga stabilitas pasokan, harga pangan, dan daya beli dapat terjaga secara berkelanjutan. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tasikmalaya mengapresiasi peran masyarakat dalam membantu pemerintah daerah menangani permasalahan sosial. Nova Nugraha menurunkan laporannya.
10: Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra mengapresiasi peran masyarakat membantu pemerintah daerah menangani permasalahan sosial. Ia mengatakan dengan bantuan masyarakat, permasalahan sosial yang ada di masyarakat perlahan dapat ditangani. Seperti halnya di Yayasan Mentari Hati dan Yayasan Ar-Risalah Al-Islamiyah yang memberdayakan anak pang dan kelompok marginal lainnya. Anak pang ini diberdayakan menjadi pekerja untuk mengelola lahan yang dikelola oleh yayasan.
11: Ya, itulah pentingnya kolaborasi sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat ada kelompok yayasan dan segala macam, karena tidak semuanya bisa diselesaikan oleh pemerintah. Jadi saya juga baru dapat informasi bahwa anak-anak pang juga bisa diberdayakan. Ini jadi satu keberkahan. Apa yang belum bisa atau yang belum bisa dijalankan oleh pemerintah, mudah-mudahan bisa berjalan melalui yayasan atau masyarakat lainnya, dan yang lain.
10: Sementara itu perwakilan Yayasan Risalah Al-Islamiyah U Badrul Zaman mengatakan pihaknya memberdayakan sedikitnya 4 orang anak pang. Menurut UU, anak pang ini jika diberdayakan memiliki kemampuan dan kemauan dalam mengelola lahan yang disiapkan oleh pihak yayasan. UU berharap upaya yang dilakukan ini mampu membantu upaya pemerintah dalam menyelesaikan penanganan masalah sosial.
12: Jadi memang dari aspek tenaga kerja, anak pang ternyata mampu gitu kan diarahkan. Terutama memang yang cukup keras memang anak-anak pang kemarin tuh, yang tato segala macam mereka. Itu memang kayaknya ke lebih spesialis, jadi memang nggak kurang dipakai lagi gitu saat ini. Malah sekarang ke panen dan bersihan itu menggunakan ibu-ibu mengoptimalkan. Jadi ada waktunya oleh anak pang kapan gitu kan, untuk profesional kapan, untuk pembersihan yang membantu seperti itu.
13: Ada, dan dulu ada berapa orang?
12: Ada 4, itu yang lebih tahu ini nih, yang ahlinya, yang bawanya itu.
10: Setelah itu, pemerintah kota berharap ke depan kerjasama ataupun kolaborasi dengan masyarakat dapat terus terjalin sehingga berbagai permasalahan di Kota Tasikmalaya mulai dari permasalahan sosial dan permasalahan lainnya dapat ditangani bersama-sama dan tuntas. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: SMP Negeri 1 Cianjur menjadi unggulan sekolah berbasis digital dengan visi jujur, unggul, adaptif, religius, dan aktif atau juara. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofyan.
14: Menjadi sekolah unggulan tidak mudah, namun untuk sekolah menengah pertama negeri SMPN 1 Cianjur setiap tahun menjadi buruan masuk ke SMPN 1. Tidak sedikit orang tua siswa anaknya ingin masuk SMPN 1 Cianjur. Apalagi dalam kurikulum pembelajarannya sangat mendalam, termasuk berbagai prestasi pun diraihnya. Oleh karena itu, menurut Kepala SMPN 1 Cianjur Asep Sopandi, siang tadi SMPN 1 Cianjur memiliki visi juara, jujur, unggul, adaptif, religius, dan aktif, dan menjadi sekolah unggulan berbasis digital.
15: Juara itu jujur, unggul, adaptif, religius, dan aktif. Nah, aktifnya ini yang luar biasa. Kreatifnya sekarang aja, kemarin di setiap kegiatan-kegiatan anak-anak memang kreativitasnya, mandirinya juga luar biasa. Dan alhamdulillah support dari orang tua juga sangat tinggi dibuat kami. Itu yang menjadi kebanggaan kami. Maka kami sekarang di kurikulum pembelajaran mendalam, apa sih yang akan menjadi unggulan SMP 1 Cianjur? Ya, sekolah yang berbasis digital.
14: Dengan visi juara, jujur, unggul, adaptif, religius, dan aktif, diharapkan hasil pendidikannya bisa diterapkan secara nyata di masyarakat.
15: Peserta didik atau murid-murid SMP 1 Cianjur ini, dia memiliki bekal di masyarakat, di lapangan, bahwa hasil pendidikannya itu bisa diterapkan secara nyata. Kan harapannya seperti itu.
14: Selain itu, SMPN 1 lebih ke pendekatan karakter iman dan takwa, itu nomor satu. Di antaranya sholat duha, baca surat pendek bersama, dan untuk hari Jumat, tawasul serta baca yasin bersama. Selain itu, sholat juhur berjamaah. Maka dari itu SMPN 1 Cianjur unggul dalam akademik dan non-akademik. Sedangkan untuk akademik tahun 2026 ini dengan visi juara, jujur, unggul, adaptif, religius, dan aktif.
1: Polres Cimahi memusnahkan belasan ribu botol minuman keras, belasan ribu butir obat keras terbatas, ratusan kilogram tembakau sintetis, hingga ribuan knalpot brong. Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan sejumlah kasus selama satu bulan operasi kepolisian. Abot Gunawan menyampaikan laporannya.
16: Polres Cimahi memusnahkan 11.612 botol minuman keras, 133,876 gram tembakau sintetis, 17.135 butir obat keras terbatas, dan 5.255 knalpot brong. Pemusnahan barang bukti tersebut berlangsung di lapangan Pemkot Cimahi dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Kota Cimahi serta Kabupaten Bandung Barat. Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti yang diperoleh dari hasil pengungkapan sejumlah kasus selama operasi kepolisian satu bulan. Selain narkoba dan juga obat-obatan, aparat juga memusnahkan minuman keras ilegal serta knalpot yang tidak sesuai atau tidak memenuhi spesifikasi teknis. Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan pemusnahan tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap berbagai barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut sekaligus juga menjadi bentuk transparansi aparat dalam mempertanggungjawabkan hasil penindakan kepada masyarakat.
17: Pemusnahan, yaitu antara lain barang-barang terlarang, salah satunya adalah minuman keras dan obat-obatan terlarang ya, termasuk knalpot brong. Kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat, kami Forkopimda tidak jera-jera untuk bagaimana menegakkan Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat ini bebas dari minuman keras dan obat-obatan terlarang yang mana akan berpengaruh terhadap generasi muda kita yang nanti akan mengganggu terhadap masa depannya.
16: Ngatiana menilai pemberantasan narkoba, obat keras terbatas, dan juga minuman keras ilegal membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum juga membutuhkan

0: pemberantasan peredaran minuman keras, narkoba, obat-obat keras terbatas, dan penyakit-penyakit masyarakat lainnya. Mohon doanya, kita akan tetap konsisten dan berkomitmen untuk melakukan pemberantasan penyakit masyarakat.
1: Kapolres Cimahi juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya peredaran narkoba, obat ilegal, minuman keras tanpa izin maupun juga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Informasi tersebut diharapkan tentu saja dapat membantu kepolisian melakukan penindakan sesuai ketentuan hukum.
2: Peringatan Hari Olahraga Nasional Haornas ke-43 tingkat Kota Bandung berlangsung di Gor Bandung, Jalan Jakarta, Kota Bandung. Hari ini, momentum tersebut turut menjadi ajang untuk memperkuat komitmen insan olahraga Kota Bandung menghadapi berbagai agenda kompetisi termasuk Pekan Paralimpik Daerah Peparda 2026. Ketua Nasional Paralimpik Komite of Indonesia NPCI Kota Bandung, Yadi Sofyan, kepada reporter Adi Renaldi menegaskan pihaknya membidik prestasi maksimal pada Prep Peparda 2026. Target yang diusung NPCI Kota Bandung adalah mempertahankan semangat kompetitif sekaligus berupaya meraih posisi juara umum. Yadi menilai komitmen pemerintah Kota Bandung terhadap pembinaan olahraga, khususnya olahraga disabilitas, menjadi tambahan motivasi bagi para atlet. Menurutnya, dukungan tersebut menunjukkan adanya perhatian serius terhadap perjuangan atlet NPCI Kota Bandung dalam menghadapi peparda.

Dan pendengar, sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat siang.

0: Teknologi modifikasi cuaca sudah tak asing lagi di telinga kita. Tak hanya berfungsi untuk memadamkan api, teknologi modifikasi cuaca juga dapat membantu mengurangi asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan. Dikenal juga dengan nama hujan buatan. Hujan buatan disebut juga teknologi modifikasi cuaca. Hujan yang dibuat oleh teknologi manusia agar hujan dapat turun ke daratan. Biasanya digunakan apabila terjadi kebakaran yang sudah meluas dan telah menyebabkan efek negatif pada pencemaran udara di lingkungan tersebut. Syarat utama dibuat hujan buatan, ditemukan awan yang memiliki kadar potensi hujan minimal 70%. Awan yang memiliki kadar potensi hujan sampai 70% tersebutlah yang mampu disemai. Proses penyemaian awan dengan menaburi awan menggunakan garam atau naci. Tujuannya untuk membuat awan matang sehingga bisa mengikat butiran-butiran air dalam awan dan akhirnya menurunkan hujan. Jadi, awan tersebut dirangsang untuk memberikan proses lebih cepat bila dibandingkan dengan proses alami.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Sesaat lagi pendengar, kami akan bergabung bersama rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti 100% Indonesia Berjaringan Nasional bersama rekan saya Dede Firdaus dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya semuanya. Juga kita akan nanti buka telepon dan juga betul. WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming.
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta at RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia iya. Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga rame, ya? Tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah kenapa? Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Ini kecilatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Yeah. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai.
0: Halo.
1: Ada Via Velo.
2: Is it?
1: Hai. Dan Bella Fauzi.
2: Hai.
0: Wah, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama.
3: Thank you Shopee. Dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya,
0: jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran gak berdua aja?
0: Iya.
2: Senang kita datang?
1: Iya dong.
0: Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam gak ya?
2: Nah.
0: Gak boleh ya?
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya. Yeah.
1: Wow.
0: Jadi boleh diceritain gak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Iya.
2: Silakan.
1: Sis Bella.
2: Leader ya.
1: Oh, the leader.
2: Saya enggak leader, saya ini anak magang. Anak magang fresh graduate.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
2: Yeah. Ada masanya.
1: Betul. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement. Yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine.
1: Okay,
2: gitu.
1: Okay.
2: Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita-kita ini udah bergabung ya, sis Rebecca, Makavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuma Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuma musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kah?
2: Betul. Ya, pengennya begitu. Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara. Yes. Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Iya, boleh.
2: Kalau dari single pertama Tanah Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada kita sebut coba boleh. Saya udah ingat ya.
3: Iya,
2: ada
1: siapa aja tuh?
2: Katere,
3: Tere,
1: oh, Tere. Ya, ya, ya,
3: ya, ya, ya, ya, Tere. Ya, Masya Allah.
2: Ada Lala Carmela,
3: betul.
2: Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandi Kanester,
3: Kojek Betawi ya,
2: Kojek Rap Betawi. Siapa lagi sih?
3: Ada Ikang Fauzi,
2: Ikang Fauzi.
1: Legend banget.
2: Endah Widya Stuti. Dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi.
2: Banyak banget, banyak banget. Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
3: Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
2: Farah Adiba. Ya betul. Terus Adiba ada ada siapa? Ibrahim ya?
3: Ibrahim.
2: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
3: Iya betul.
2: Ada Rebecca Raymond dan
3: Eka
2: Nash.
3: Iya betul.
1: Berarti
3: sama
1: itu
3: ini Mas Kolil.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
2: 10 dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia
1: Indonesia. Ketika kirim data vokal ya. Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
2: Kami bertiga rame-rame sih, ada banyak sih.
1: Kenapa ngambil proses
4: tangan ya?
1: Ngambil profesi saya sih sebagai lagu. Enggak
2: bercanda.
1: Iya, aku mau pengen banget ya.
2: Iya.
1: Boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
3: Siap, siap. Kita udah banyak ya, ada Melani Subono udah ikutan, Sandika Nester. Alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaboratornya.
2: Rame ya.
3: Yes, betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya enggak cuman kita-kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina dan juga humanity lah.
1: Gitu. Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344069.
4: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Yang sudah ada yang nunggu dari tadi.
4: Dari tunggu. Ya. Ada dari Palu.
1: Halo,
4: Farida.
1: Halo.
4: Selamat
1: Ibu Farida.
4: Siang Bu Farida. Halo Bu Farida.
5: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya. Nunggu.
4: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
6: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
3: Aku nggak bisa dengar.
6: Ya. Bisa itu luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
4: Okay.
6: Nah biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhin, apalagi wanita Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama. Mungkin bisa diterima begitu.
4: Oke, baik. Okay. Terima kasih Albert.
1: Terima kasih Bung Albert di bawah.
5: Oke, ini hanya memberi dukungan gitu ya. Bahwa semoga memang didamaikan gitu ya.
1: Amin.
5: Oke, yang lain juga masih ketunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
5: Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagus gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
3: Oke. Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih saya. Jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu enggak yang kejadian tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak enggak selesai-selesai dan sepertinya emang ini tuh enggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura enggak tahu atau pura-pura enggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apa apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu. Profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang, dampaknya gak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya. Meskipun kita juga masih terus apa ya, merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine gitu. Kayak gitu
1: luar biasa awalnya ya. Awalnya di situ ya.
3: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh, abis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan, sold out lagi. Itu kelas banget.
2: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
3: Iya, keren banget.
2: Maksudnya berarti udah jelas kan, stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu. Jadi memang
3: kan banyak orang mendukung.
2: Betul.
3: Artisnya,
2: artisnya semua.
5: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
2: Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di love and humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak Katere, kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal, yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satu ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga, ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan baik-baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya.
2: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik, dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
3: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana?
5: Gimana?
1: Pertama kali
5: awal join.
3: Rebecca dia bold ya.
1: Iya.
3: Bold. Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya, gimana?
3: Merah menyala.
7: Ya vokal di sosmed gitu kan. Kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, ah gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang kebenaran dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
1: Manusia.
7: This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vocal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya.
7: Diajak untuk nyanyi, Sis Becca ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh. And it was really nice. Karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
3: Alhamdulillah.
7: Sampai ke Belanda pun, sampai ke the Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
3: Betul.
7: You can make graffiti or like an artwork, you know, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
1: Sebenarnya gak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
3: Just need to be human aja.
7: Tapi happy banget ketemu.
1: That's so sweet. Sarangnya baik.
7: Sama gitu loh.
1: Sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
3: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Itu penting sekali sih.
3: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
1: Jadi ada dapat chemistry-nya juga.
3: Iya.
1: Alright, okay. Kita ada penelpon.
5: Kita sapa lagi ya. Dari Ari sama Rinda. Betul. Halo, Ari. Halo.
8: Halo.
5: Iya, Ari. Ari. Silakan, Ri. Silakan. Ya.
8: Kapan ke Samarinda?
5: Kapan ke Samarinda?
3: Ayo, okay. Terima ada kasih, mau undang? Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
1: Siap, ya. Ada lagi?
5: Ada lagi, Ri.
1: Mas Ari. Itu aja.
5: Itu aja.
1: Oh, okay. Alright, terima kasih.
3: Ayo, Mas. Kalau bikin acara-acara musik, kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya, dong. Ya,
3: kan? Iya. Seni, gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si... apa namanya,
3: kolaborasi ini kan,
1: kolaborasi
3: ini,
1: ya,
3: TPN Movement.
1: TPN Movement,
5: iya. Betul.
1: Baik.
5: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti?
3: Single kedua.
5: Ya. Oke.
1: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
3: Siap.
5: Tetap di 100% Indonesia. Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih, juga masih bersama rame-rame
1: kita. Ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya,
0: makasih. Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih. Iya. Ya.
0: Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya? Manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Pencipta Maha dan
0: Sang Pencipta.
2: Cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya. Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan ke sana juga.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
2: Hai Ica.
3: Hai,
1: Agak Kareba.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
3: Dari 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke. Silakan Ica. Mau tanya apa?
3: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
2: Iya.
3: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
3: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi nih?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi. Ada Rebecca,
2: Rebecca, ada
3: yang kenal itu loh. Rebecca.
1: Rebecca.
2: Oh, Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
3: Lagunya itu kan.
2: Artis juga.
3: Lagunya kan gitu ya yang. Apa sih itu ya?
2: Ayo yang mana? Ayo.
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih gimana? Ya apa ini?
3: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar.
1: Oh benar.
2: Benar.
1: Fans sejati, fans garis keras.
2: Anak musik berarti.
3: Lagu-lagu melo itu.
0: Iya. Apa pertanyaannya Ica?
3: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya, apa
3: aja? Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella, Bella.
2: Mbak Bella. Oh,
1: iya. Mbak
2: Bella.
1: Dia
2: proper ibu.
3: Kan,
2: iya ibu.
3: Jadi penyanyi nih.
2: Iya.
3: Ada nggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu?
2: Oh, aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Kita apa adanya ya Revika. Sabar.
2: Satu lagi apa? Salah, semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: DPC yang penting cuan.
2: Betul.
0: Gimana Cak?
3: Aku mau nanya sama yang
0: pesennya.
2: Via.
3: Via siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Bukan Via Valen ya, Bu?
1: Bukan.
2: Seri ya, kalau tiap promo ke Via Valen ya?
3: Aku nggak begitu kenal.
1: Oh, ya kenal aku lupa.
0: Gitu, apa nih pertanyaannya?
3: Kenal ya. Pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
1: Amin.
3: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Pokoknya. Namanya apa ya?
1: Ya, nanti kita
0: kita akan tahu ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih Ica.
3: Aku mau salam-salam.
1: Oh, boleh.
0: Oh iya.
1: Silakan.
3: Salam-salam buat semuanya aja deh penyiar kuasa di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Pokoknya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumahada Mang Pak Ahmad.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini selamat siang juga buat para Srikandi yang tiga, trio Srikandi di sini ya.
1: Para Srikandi.
2: Bapak Isa.
4: Srikandi. Yang cantik-cantik semua.
1: Wah,
2: alhamdulillah.
4: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
4: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
4: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah, saya tanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
4: Nah, cara secara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa ya, selain bernyanyi kan jelas yeah. Kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga Sri Karni yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada klik kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang okay. Saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu, cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi saya sangat mendukung sekali bagi ketiga Sri Karni untuk kemudian sebagai
0: terima kasih.
4: Mungkin ada salam dulu saya buat saya ya.
0: Salam
4: buat Pak Leman di sini ya yang bisa masuk ke Ibu Farida. Terus juga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi di Sunilat, ada Pak Nope juga di Semarang, ada Pak Rosi. Terima kasih
0: buat Terima kasih Pak Ahmad. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga Sulawesi Selatan. Pak Jaya
1: di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Ya Pak Jaya silakan pertanyaannya.
5: Terus karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya, Pak Jaya.
1: Iya, Pak.
5: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Oke. Okay. Okay. Iya. Nanti kita puterin ya, Pak ya.
1: Tetap stay tune lagi, Pak.
5: Ketiga itu.
0: Iya. Ya.
1: Ya. Siap.
5: Oke.
0: Okay.
5: Thank you Pak.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Baik, ini ada penelpon juga dari WhatsApp.
0: Kita banyak, coba angkat ya, banyak sekali. Ini. Tawanya cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang Oma.
1: Halo.
6: Halo.
1: Halo Oma.
6: Hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan nama siapa ini?
1: Iya, di mana?
6: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak Solo.
2: Namanya Oma.
0: Mbak Oma. Iya. Oh,
2: pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
1: Oma.
6: Iya. Iya. Bisa sih.
0: Iya, gimana Mbak Oma gimana?
6: Alhamdulillah, di sini panas, Kak.
0: Iya,
2: di sini panas.
1: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
2: Di Solo.
1: Oh, di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
1: Di sini juga panas sama kok.
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain enggak sama ini biar tamu kita?
6: Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo enggak? Kesannya gimana gitu aja.
1: Oh iya, nanti ya kita jawab ya.
2: Tempat favorit
7: kita. Iya. Okay. Jadi baik. Kebetulan kita bertiga pasti.
6: Ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya. Selamat siang.
0: Oh iya.
6: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama. Kita seneng banget sama Solo ya.
1: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh kita jawab dulu.
1: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
0: Enggak. Atau gimana yang menjawab?
1: Solo
0: jangan
1: tadi
0: ya.
1: Gimana?
2: Solo. Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
7: Pas banget sih Solo tuh sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia. Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta.
2: Love
7: banget itu.
2: Prachima juga, Prachima.
7: Oh iya,
2: Prachima. Prachima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
1: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
7: Iya, kan yang siap Lokananta Blok.
1: Iya,
2: iya.
1: Masih analog kan itu ya.
2: Iya, betul, betul.
7: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio kesana kayak nostalgic banget.
1: Iya, iya.
7: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
0: Ke Solo lagi.
2: Mampir lagi. Sampai Via yang dia.
1: Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
2: Via Fellow.
1: Iya, Via Fellow dikejar di mana tuh?
0: Oke. Kita kembali ke lantaipon ya.
1: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
1: Bung Benijo.
8: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
1: Iya, Bang.
0: Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benijo.
1: Baik, silakan pertanyaannya, Bung.
8: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
1: Iya.
8: Habis aja. Sama siapa satu ya?
1: Kasih.
8: Ini apakah ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
0: pop atau lagu jangkau gitu?
8: Nah, itu kan iya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Beni.
0: Terima kasih Bung Beni.
1: Tiga orang ya. Bu.
8: Ada yang menyiar di Persatu Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamua ya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benijo ya.
2: Biar disalamin juga.
0: Kita berarti ke Jakarta ya,
1: ada Bang Roni. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
9: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
9: Saya mau apa ya, mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa album single ketiga. Saya bikinin lagu dong tapi judulnya Love Gaza gitu, bisa enggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya judulnya Edge of Gaza gitu, bisa enggak?
1: Edge of?
9: Tanyaannya itu aja sih.
1: Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap?
0: Siap.
1: Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya. Satu lagi ya, teman-teman ya.
1: Halo.
0: Halo, Bang Leman dari Lampung.
1: Bang Leman dari Lampung.
10: Jadi itu Daud dan Bung
1: Ayu siapa?
0: Iya, benar. Ya, betul. Bisa dilanjutin pertanyaan berarti.
1: Kayaknya diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Iya, Bung Leman gimana pertanyaannya? Ya,
10: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh ya, silakan.
10: Idol saya ini anaknya Ikan Pauju nih.
1: Pasti semua orang itu.
10: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sapa-sapa dong.
0: Jadi sapa.
2: Kayak CCTV ya?
1: Iya. Ini lucu ya, kocak ya dia.
10: Nanya individu nih.
2: Itu handphone apa?
0: Enggak, ini nih.
1: Itu kamera.
0: Kamera.
2: Udah gak kuat nih.
10: Iya. Boleh gak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
2: Siap.
0: Apa nih?
2: Nanya apa tuh?
10: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
1: Waduh, pertama ini. Nanti dijawab ya.
0: Biar
11: ya, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Silakan Tedinda.
11: Tadi Syafiq sempat teteh dengar tanya, teteh damang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Syafiq, habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya?
2: Langsung booming.
1: Ya, apa yang mau ditanyakan Tedinda?
11: Iya, tiga darah cantik.
2: Masyaallah, makasih.
11: Karyanya juga cantik.
2: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik kan.
11: Karena Allah mau bayar
2: dan karyanya cantik
11: katanya. Ibu balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
2: Amin.
11: Jadi pertanyaan teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
2: Sheila Majid.
11: Betul. Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Mahir Zain.
1: Mahir Zain.
2: Udah sempat Sandi.
11: Iya, karena apa namanya atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir. Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang for Palestine ya, ada yang Palestina ada.
2: Betul.
11: Semoga ada ke arah ke sana lah.
1: Okay.
11: Ke Mahir okay, juga ya. Ini.
1: Siap.
11: Siap. Oke, sukses.
1: Terima kasih,
11: Kak
1: Dinda.
11: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih.

0: Betul. Menurut Kak Rebecca gimana?
1: Mm-hmm. Our Power sih pop ya, pop agak ya, alternatif gitu, mm-hmm, gak terlalu mm-hmm religi sih menurut aku. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Iya, betul. Okay.
3: Mm-hmm. Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
1: Iya,
3: yeah,
1: iya,
3: yeah, betul. Nyangkut satu keagamaan atau religi begitu.
1: Betul,
3: kan?
1: Iya, ya, ya, betul. Soalnya yang kita angkat kan memang cinta akan kemanusiaan.
3: Manusia.
1: Iya. Yeah. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Yeah. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik. Justru di situ referensinya tuh nggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, yeah, sebenarnya motif ngambil dari situ. Jadi tetap ada
2: para nabi ya.
1: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita dibikin lebih ke pop alternatif rock sih. Lebih anthemic.
4: Iya, iya. Iya. Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
3: Oh, tapi tetap bertiga.
4: Tetap bertiga gitu.
2: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja sih.
4: Oh iya.
2: Movement. Karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kagak muat.
1: Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi.
2: Iya, betul. Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah benar ya kan. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
3: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan ini.
2: Betul. Makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
4: Iya, TPN Movement. Oke. Berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Maher Zain?
2: Maher Zain.
1: Lucu sih ya ide bagus.
2: Iya sih.
1: Kita sempat approach ya pasti
2: sempat approach
1: yang di single pertama
2: single pertama iya tuh juga. Kita sempat waktu Maher Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Maher Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada kita sih
3: pengen banget.
4: Iya. Kenapa enggak gitu?
2: Benar.
3: Semoga nanti
1: mohon doanya aja.
3: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
2: Iya, Ibu tadi.
3: Iya, ya, Teh Dinda
4: Teh Dinda dari Bogor
2: ya. Coba nyanyi dulu.
1: Ibu.
4: Apa tuh?
3: Ya. Di mana kau berada?
4: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
3: Apa itu?
4: Katanya udah punya ayang belum?
3: Oh, iya. Suka
1: ini
3: biar menjawablah dikit lah.
4: Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
1: Silakan sih, tempat dan waktu untuk
3: curhat. Waktu dan tempat dipersilakan.
2: Benar. Ya yang otw.
3: Oh, diiringin gitu ya. Sebenarnya ya. Jadi pada suatu hari.
2: Jadi pada suatu hari.
3: Banyaklah sang pangeran datang.
2: Betul. Harusnya ini teng-teng-teng.
1: Maunya itu nih ya.
2: Ada itu ya. Berharapnya Nicola Saputra.
1: Cina.
2: Siapa? Apa sama Cina?
3: Susah ya sama
4: tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini. Masih nungguin jawabannya.
3: Kalau mereka digantung, entar ya jawabannya.
1: Sebenarnya mau jawab gitu ya.
3: Saya jawab setelah
1: putar aja di bel,
3: saya jawab setelah pesan.
1: Oh, boleh.
2: Ya,
3: saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu ke acara TV ya.
2: Benar, kalau ratingnya enggak tinggi
3: sebenarnya. Iya. Tunggu dulu.
4: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
2: Oh,
4: masih menunggu ini.
3: Ya, tapi terserah mau dijawab enggak itu kan.
2: Ayang OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini. Masih goib gitu. Tergantung ini ya kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
3: Iya.
2: Jadi tetap lalu lintas jalur langit
3: ya.
2: Kalau misalnya lancar insyaallah cepet.
1: Mohon doanya berarti.
2: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
1: bersora bukan.
2: Iya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat
1: gitu.
2: Pro-Palestine juga.
3: Betul.
1: Minggir ya.
2: Nah, oh iya dong. Harus pro-Palestine dong.
3: Iya jadi apa Pak Leman seperti ciptaan lagu teman saya Devi Nur kalau jodoh pasti
4: bertemu.
3: Nah, jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti

0: bertamu.
1: Bertamu
0: masa tiba-tiba langsung jodoh.
2: Bertamu bawa makanan.
1: Oke. Baik, kalau kita beneran gue lagu lagu ya. Ini kali ini dari Via ini dengan Resah Tanpamu.
2: Wow, yang ini.

0: Kita masih di 100% Indonesia, pendengar. Tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. Seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini. Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kali ya.
2: Ketamunya lagu. Ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. Dari 100% Indonesia hari ini, Bang.
0: Oke, okay, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh, Bang? Kira-kira.
0: Oke, okay. Minta nyanyi live.
1: Oh, minta nyanyi. Yeah. Ya, tunggu aja, Bang Ramli, jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke.
3: Iya, siap.
0: Iya.
3: Siap.
0: Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih ya semua. Panjang umur.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
4: Doa yang sama. Makasih
2: atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan juga WhatsAppnya pendengar.
1: Baik.
0: Ya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica nggak dijawab
3: banyak,
1: loh.
3: Banyak.
1: Apa medsosnya apa tadi Ica sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan ya. Itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya terakhir ya.
1: Tapi nggak apa-apa. Yaudah, kira-kira kalau mau dulu. Dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Aku Rebecca _ Raymond, Reijman.
1: Oke.
3: And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Apalagi ya?
1: Spotify.
3: Yeah,
4: Spotify.
3: Oke lah.
1: Lucu.
3: Ya gitu deh. Oke, you go.
1: Bella. Ya.
3: Gimana sih waktunya promo dong?
4: Ya, I know, but that's enough.
3: You go.
4: Ya, kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music,
3: YouTube Music, and all that.
4: Yes. Gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI _ bellafauzi _. Betul. Pakai W ya, bukan U ya.
1: Yes.
4: Kalau U yang kumisan. kalau yang bawa kalau U.
0: Yeah.
4: Oh. Yeah. Kalau kita pakai W.
0: Pakai W.
4: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
0: Iya, benar.
4: Fauzi pakai W kurang.
1: lucu banget hari ini sumpah. Ada lucu seru. Ya, kalau Via hari ini.
3: Aku Instagramnya Via pakai F ya bukan V. Jadi FIA Fellow FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
4: Baru rilis single nih.
1: Oh, iya.
3: Ya, sama Kikan.
1: Congratulations. Sama Kikan.
3: Sama Kikan featuring Kikan.
1: Wow.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya.
1: Apa benar?
0: Nanti kita puterin.
3: Nah, okay. Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia.
0: Iya.
1: Itu di mana? kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu gimana.
4: Iya betul. Oke,
3: langsung
4: ini ya.
3: Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
4: Iya betul. Tanah Para Nabi. Iya, Tanah Para Dot Nabi.
1: Yes. Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
4: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
4: Di YouTube.
1: Syutingnya 30 orang pas, atau
4: pas edit.
1: Pas rekaman.
3: Kalau pas yang single pertama kita semua di satu studio.
4: Iya, dan ada rekamannya juga.
3: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
4: Iya,
3: recording session.
4: Betul.
1: Nice.
4: Recording session bilangnya.
1: Iya. Baik.
0: Oke.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita dari Sirina. Berarti kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangan udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
0: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak ya. Tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bella, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya.
0: Tapi
1: jangan senang dulu. Tapi diselingi dengan
0: puitisasi.
1: Supaya perjuangannya semakin dapat.
4: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Jadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Aduh apa? Aduh apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser
0: yang minta ini
1: sasinya. Iya, bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
1: Sama perlu musik director enggak? Perlu musik director enggak untuk ini?
4: Boleh.
1: Enggak bercanda.
4: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
4: Iya, yang menarik.
0: Oke. Siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan
0: tapi
1: ya
0: untuk
1: deh,
0: nyanyi
1: ya.
0: Live-nya tetap nanti ditagi lagi.
1: Hah?
0: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa kan bukan yang lagunya ini.
0: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
4: Atau enggak?
0: Bebas
1: iya dibarengin aja kan.
3: Sekalian buat live yang puisi nah. Dulu aja ya abis itu baru live gitu.
0: Oh gitu okay. Boleh.
1: Terserah. Kita sih bebas banget.
4: Boleh.
1: Mau sampai 3 4 lagu 5 lagu juga kita standar.
3: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
1: Ah.
4: Tapi gue enggak mau lagu Cinta Laura. Love is a
3: more. Ya
4: maaf.
1: Mau minum lagi minum atau perlu minum?
4: Kan udah aman. Masih banyak.
1: Aman.
4: Ini aku lepas ini apa headphone sih enggak apa ya?
1: Boleh.
4: Biar enggak fokus. Biar fokus.
0: Iya.
3: Berarti
4: yang Pak ini ya pas bagian spoken word saya.
3: Awalnya.
0: Yeah.
4: Oke. Okay.
3: Spoken
4: word
3: saya tuh pas.
4: Oke.
3: Oke. Aja terus ya.
1: Yes. Yes. Alright, oke. Okay.
3: Tantangan diterima.
1: Alright.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Okay.
3: One, two, three, four.
6: When humanity fails, when human no longer being human, and we witness our brothers, sisters kill and lie in their own blood, and we kept silent. It is a genocide.
3: Okay.
1: Yeah. Yeah. Luar biasa.
0: Mau dilanjut live performance-nya?
3: Mau lanjut, oke?
1: Okay. Okay. Langsung.
4: Boleh. Our power.
1: Power.
4: Oh, never mind.
3: Oh iya, Mike.
1: Can I have a cup of tea?
4: Oh iya, lupa ya.
1: Yeah.
4: Segini aja ya. Jaraknya. Oke. Okay.

0: penonton semuanya. Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa ya namanya,
1: kenapa?
0: Dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya, kan? Kita butuh amin. Lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia, itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kakak ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power,
2: Our power, the people united will never be defeated.
0: Yes.
1: Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Panggil Mas Rangga dulu.
0: Ya. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti
1: produser. Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, okay. Kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
2: Iya.
1: Ini single baru.
2: Asik.
0: Spill dong dikit.
1: Spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya dong.
2: Harus singlenya dan idenya konsepnya.
0: Iya, sedikit aja bocoran.
2: Enggak konsep.
0: Ya oke, oke. Aduh, saya deg-degan ini kita nih. Kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Enggak gitu. Ambil jual orang ya.
1: Gimana, spill dikit boleh?
0: Spill lah.
3: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Oke.
3: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
3: aneh ya, aneh ya. Sebagai songwriter aneh ya.
0: Iya, aneh. Udah cukup nanti kalau dijelasin semua.
3: Dikit lagi, dikit lagi dong.
0: Oh iya, dijelasin semua ntar kita kesini kan.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
3: Iya, yes.
2: Dalam banget itu.
3: Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya.
0: Gitu.
3: Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi ya udah aku jadiin lagu, dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: lebih nah. Semoga bisa mampir ke sini ya.
3: Amin. Yeah. Dan kita proses rekaman lumayan lama karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga tuh.
2: Berurutan
3: terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
0: Semoga
3: sudah ada di semua di SP.
0: Yes.
1: Ya. Semoga bening. Lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
0: Harus. Oke. Okay. Baik, kita bicarain apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: Muter-muter.
1: Iya, di 100% Indonesia. Iya. Ternyata waktunya juga sudah hampir sudah habis sekali. Ya. Hampir jam 3 sore.
2: Banget, ya.
1: Seru banget,
2: seru
1: gak sekali. Berasa sekali.
2: Terima kasih loh. Oh, have so much fun.
3: Iya. Sama-sama. Jangan kapok ya.
2: Iya. Semoga juga.
3: Jangan tobat ya.
2: Semoga juga. Benar. Semoga juga pendengar. Iya ya. Semoga juga pendengar terhibur ya.
3: Jangan kapok.
2: Terhibur kehadirannya.
1: Betul. Satu aja udah rame nih ya.
3: Tiga ini makin
1: rame. Rame.
2: Dan sebelum kita berpisah, yeah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan.
3: Ada.
2: Jangan lupa sosmed. Iya.
1: Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
2: Ya, yeah, ada mungkin dari start from you ada.
4: Oh, iya. Terima kasih. Like thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
3: Yes.
1: Oke.
3: Okay. Betul.
1: Kapia.
2: Straight to the point.
3: Yes.
1: Kapia. Oh,
3: aku Kapia dulu bisa aja.
1: Biar menutup.
4: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia. Dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
2: Free Palestine. Oke, Bella.
1: Iya dong. Dan tempat disediakan.
2: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
3: Jangan nyesel ya.
2: Oke. Okay, kocak loh, sumpah gue kocak loh.
3: RRI.
2: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
3: Kayak.
2: Enggak, enggak
3: bercanda. RRI. Ateng Bakayu.
2: Apa itu?
3: Thank you.
2: Thank you. Ada nunggu cuma begitu doang.
1: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
2: dan saya Tunggu Syafiq.
1: Sampai jumpa.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, terima kasih untuk Anda yang selalu setia dan masih setia bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Kami hadirkan informasi-informasi yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hingga jelang malam hari nanti, pendengar, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Dengar, seorang pria berusia sekitar 30 tahun dilaporkan melompat dari flyover Kopo Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung pada hari Senin sekitar pukul 11.30 menit. Seorang warga bernama Demi mengatakan saat kejadian korban masih dalam kondisi bernafas setelah terjatuh dari flyover. Dan menurut warga sekitar, korban terjatuh dengan posisi kaki terlebih dahulu dari ketinggian 12 hingga 15 meter. Dituturkan juga oleh saksi mata, korban sempat bertahan hidup sekitar 10 sampai dengan 12 menit setelah terjatuh, namun korban kemudian dinyatakan meninggal dunia. Ia juga mengungkapkan kejadian tersebut diduga merupakan percobaan kedua yang dilakukan oleh pria yang sama di lokasi tersebut. Sebelumnya korban disebut sempat hendak melakukan aksi serupa di hari Sabtu tanggal 3 Oktober malam, namun upaya tersebut berhasil digagalkan oleh aparat. Dan saksi mata juga mengaku tidak mengetahui secara pasti asal maupun tempat tinggal korban, dan berdasarkan pengamatannya korban juga diduga bukan warga sekitar lokasi kejadian. Sebelum korban jatuh, saksi mata mengaku mendengar teriakan dari arah atas flyover. Tak lama kemudian korban terlihat jatuh dari flyover. Hingga informasi ini disampaikan, pendengar, belum diketahui secara pasti identitas korban maupun motif di balik aksi yang dilakukan.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

Pendengar, Jawa Barat diguncang sebanyak 199 gempa bumi sepanjang September 2026. Dan berdasarkan catatan Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, sebagian besar gempa tersebut merupakan gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km. Ketua Tim Observasi Geofisika Kelas 1 Bandung, Rafdi Ahadi Triputra, mengatakan ratusan gempa tersebut memiliki magnitudo yang bervariasi mulai dari 1,1 hingga 5,9. Dari total 199 gempa tersebut, pendengar, ini sebanyak 181 kejadian merupakan gempa bumi dangkal dengan kedalaman di bawah 60 km. Sementara itu juga 18 gempa lainnya termasuk dalam kategori gempa bumi menengah. Rafdi juga menjelaskan aktivitas gempa di Jawa Barat, pendengar, di pada September 2026 ini berasal dari sejumlah sumber. Dua diantaranya berkaitan dengan zona subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Asia yang membentang dari wilayah selatan hingga utara Jawa Barat, serta sesar aktif yang berada di daratan. Menariknya, aktivitas gempa pada September 2026 ini lebih banyak terjadi di wilayah daratan. Salah satu wilayah yang mencatat aktivitas cukup tinggi, yakni Kabupaten Bandung.

Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar, pemerintah Kota Bandung terus mempercepat pendataan dan verifikasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos untuk memastikan data masyarakat yang digunakan dalam berbagai program pemerintah semakin akurat. Dan tahun ini pemerintah Kota Bandung menargetkan 400 ribu kepala keluarga dapat diverifikasi. Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain mengatakan penguatan pendataan ini mulai dilakukan pada pekan ini, termasuk menyiapkan data kependudukan seperti KTP dan nomor induk kependudukan. Hal ini juga disampaikan ketika memberikan arahan dalam apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota beberapa waktu lalu. Dan Iskandar juga menuturkan proses pendataan dan verifikasi sebelumnya juga sudah mulai berjalan. Seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan juga diminta untuk ikut memantau pelaksanaan di lapangan agar pendataan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan.

0: apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah itu terus meningkat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mengenai hal itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd.
1: Saya disampaikan kembali oleh Pak Sadli, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah melaksanakan analisa bisa melakukan PJJ. Tetapi dari data yang dilaporkan ke kami, itu sekarang sudah menurun. Nah, apapun, kalaupun ada yang memang kondisi sangat urgen, itu silakan menghubungi puskesmas terdekat. Apabila kemudian ditemukan siswanya terjadi gejala-gejala yang masuk ke dalam influenza A, untuk segera dipulangkan dan dirawat. Okay. Ini bagian dari kebijakan antisipasi yang sudah kami sebarkan kepada seluruh kepala sekolah, dan mitigasinya pun disampaikan juga di grup-grup orang tua di sekolah apabila putra-putrinya mengalami gejala influenza, ya, agar juga tidak ke sekolah dulu, cukup izin sakit. Seperti mungkin ke sekolah sudah disampaikan dan memang sudah terjalin kerjasama, terutama untuk cek kesehatan gratis, itu sudah rutin kami lakukan setiap tahun. Jadi di kita rekap evaluasi, kepala sekolah melalui wali kelas, pembina OSIS dan kesiswaan, juga koordinator UKS di sekolah masing-masing, itu mendata kehadiran tiap hari, tiap kelas. Nah, kalau kehadirannya itu terindikasi gejala influenza A, itu baru kita akan melakukan tindakan. Penyebarannya cepat, itu kami pun akan melakukan langkah-langkah, terutama sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada sampai yang di-PJJ-kan, karena ada program prioritas juga. Apa yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah. Mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu.
0: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan, ya, melihat situasi kondisi justru menurun, ya Pak, ya?
1: Belum urgen, belum krusial.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah. Untuk tidak panik, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani. Jangan lupa minum air hangat yang banyak.
2: Bandung sore ini.

mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ingin memberikan sebuah solusi bagi mereka, para pengemudi beca yang mencari nafkah dengan usia yang cukup lansia, ya saya rasa bantuan ini insya Allah manfaat. Amin.
3: Tujuannya untuk menciptakan Bandung Historical Urban Landscape. Jadi selama ini pemeliharaan gedung-gedung itu teh tidak terintegrasi dalam sebuah konsep yang melibatkan semua pihak. Memang tidak mudah. Selama ini mah pemerintah jalan sorangan, swasta jalan sorangan, komunitas jalan sorangan. Akibatnya keindahan-keindahan itu tidak terintegrasi sebagai sebuah kawasan.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Mengawali Warta Jabar Sore ini, pendengar, sebanyak 160 beca listrik diserahkan kepada penarik beca di Kota Bogor. Penyerahan beca listrik merupakan bagian dari program bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selengkapnya, Sony Agung Saputra menyampaikan laporannya.
4: Sebanyak 160 beca listrik diserahkan kepada penarik beca asal Kota Bogor sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan tersebut merupakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disalurkan untuk mendukung aktivitas ekonomi para penarik beca, Selasa 6 Oktober 2026. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan peningkatan kesejahteraan penarik beca perlu menjadi perhatian melalui program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bantuan beca listrik dinilai dapat membantu meringankan aktivitas kerja sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi penerimanya.
2: Ingin memberikan sebuah solusi bagi mereka, para pengemudi beca yang mencari nafkah dengan usia yang cukup lansia, ya saya rasa bantuan ini insya Allah manfaat. Amin. Pertama, saya mengucapkan permohonan saya Sandi SNA. Saya yakin dan sepakat semua bahwa yang diberikan oleh Pak Prabowo, Bapak Haji Prabowo Subianto, Pak Presiden kita, dengan filosofis alasan kenapa dia sampai akhirnya mendirikan yayasan, melihat kondisi negara, pendidikan, kemiskinan, kesehatan, termasuk hari ini para pengemudi beca existing yang masih digayuh manual, saya rasa kita semua sepakat. Dan saya yakin tidak ada yang tidak sepakat. Kita harus mengawal program ini berjalan sebaik-baiknya. Setuju? Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Nuriana, ulah dijual. Setuju, Pak? Setuju. Ya. Pakai kawin doi, awas. Ya.
4: Salah seorang penerima bantuan, Nana Supriyatna, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas beca listrik yang diterimanya melalui program bantuan Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu menunjang aktivitas sehari-hari serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Nana juga mendoakan Presiden Prabowo Subianto agar selalu diberikan kesehatan kelancaran dalam menjalankan tugas serta keberkahan dalam memimpin Indonesia. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi perhatian agar berarti bagi penarik beca yang selama ini mengandalkan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
5: Umur 65 tahun. Terima kasih kepada Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang pertama di Indonesia.
4: Penyerahan 160 beca listrik diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi para penarik beca Kota Bogor. Pemerintah juga perlu memastikan bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga program tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Saudara pendengar, sejak 3 pekan terakhir harga daging ayam potong di Pasar Induk Guntur Ciawitali Garut mengalami penurunan. Irwan Rudiawan segera menyampaikan laporannya.
6: Selain harga telur, harga daging ayam potong juga saat ini sedang mengalami penurunan di sejumlah pasar rakyat tradisional di Kabupaten Garut. Harga daging ayam potong boiler saat ini di kisaran Rp36.000 per kilogramnya. Padahal 3 pekan sebelumnya harga daging ayam potong tersebut sempat menembus harga Rp40 hingga Rp42.000 per kilogram. Kosim, salah seorang pedagang ayam potong boiler di Pasar Guntur Ciawitali Garut mengatakan harga daging ayam potong kembali naik saat program makan bergizi gratis atau MBG kembali beroperasi seiring dengan selesainya masa libur sekolah pada 3 pekan lalu.
7: Udah lama?
8: Udah lama.
7: Hampir berapa bulan ya? Udah lama itu naiknya ya. Gitu part 2.
8: Si libur sekolah 3 minggu.
7: Libur sekolah 3 minggu. Masih naik tuh harganya.
6: Belum. Ia mengatakan jika dalam kondisi ramai pembeli, maka daging ayam potong yang terjual bisa mencapai 2 ton. Bahkan pihaknya juga sering memasok daging ayam untuk kebutuhan MBG. Ia juga mengatakan namun untuk kondisi saat ini sedang mengalami penurunan sehingga penjualannya hanya sekitar 1 ton saja. Hal itu disebabkan karena turunnya daya beli masyarakat atau sedang dalam mengalami kelesuan. Sehingga berpengaruh terhadap para pedagang yang ada di Pasar Guntur, Ciawi, Tali Garut, tidak terkecuali pedagang daging ayam.
1: Berita lainnya, pendengar. Dari Cirebon, pemerintah memastikan ketersediaan beras, minyak, dan juga bahan pokok di Cirebon. Laporan selengkapnya disampaikan Sekar Damayanti.
9: Nah, setiap kartonnya ada 12 liter, jadi kami itu tidak takut terhadap kelangkaan beras, minyak, selain itu juga ada tepung, ada gula, dan ada beras premium.
10: Ketersediaan beras dan minyak goreng di wilayah Cirebon dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan stok beras Bulog Cabang Cirebon mencapai 180 ribu ton yang tersebar di 10 komplek gudang di kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Hal tersebut dikatakan Wakil Kepala Perum Bulog Cabang Cirebon, Sandi Kusuma, kepada RRI. Ia mengatakan ketersediaan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga pasokan pangan.
9: Kalau di Bulog Cabang Cirebon, stok kami itu ada 180 ribu ton beras medium yang tersimpan di gudang kami. Selain beras, juga ada minyak kita. Minyak kita kan itu sudah tersebar di kami. Stok kami itu setiap bulannya ataupun lebih dari banyak 20 ribu karton. Nah, setiap kartonnya ada 12 liter. Jadi kami itu tidak takut terhadap kelangkaan beras, minyak, selain itu juga ada tepung, ada gula, dan ada beras premium.
10: Lebih lanjut, Sandi menjelaskan, untuk komoditas minyak, Bulog melakukan pengadaan lebih dari 20 ribu kardus minyak kita dengan takaran 12 liter per kardus dan setiap bulan menyalurkan sekitar 1.000 dus per hari untuk berbagai wilayah. Sementara, pasokan minyak kita di wilayah Cirebon juga lebih aman karena diperoleh dari sejumlah daerah seperti Semarang, Karawang, Bekasi, dan Tangerang. Ia menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kelangkaan beras dan minyak karena Bulog menjaga ketersediaan komoditas melalui pasar, toko mitra, rumah pangan kita, hingga retail modern di wilayah Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. BPBD Kota Bogor mencatat 629 laporan kejadian sejak awal tahun hingga 5 Oktober 2026. BPBD mengingatkan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menyusul potensi hujan yang masih terjadi dalam beberapa hari ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri dari Bogor.
11: Sebanyak 629 laporan kejadian tercatat masuk ke BPBD Kota Bogor sejak awal tahun hingga 5 Oktober 2026. Sebagian besar laporan tersebut merupakan dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Bogor. Dari sejumlah wilayah terdampak, Kecamatan Bogor Barat mencatat laporan kejadian paling tinggi di susul Bogor Selatan dan Tanah Sareal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kesiapsiagaan masyarakat, terutama ketika terjadi cuaca yang berpotensi memicu kondisi darurat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadi Sasongko, mengatakan masyarakat yang menghadapi kondisi darurat diminta tetap tenang dan segera melapor. Laporan dapat disampaikan melalui call center BPBD maupun layanan kedaruratan yang tersedia di Kota Bogor.
12: Kan bahwa berdasarkan infografis yang kami punya, dari mulai awal tahun sampai dengan 5 Oktober, tercatatkan 629 laporan kejadian masuk ke kami. Nah, itu didominasi oleh dampak dari cuaca ekstrim. Untuk wilayah terdampak yang paling tinggi adalah wilayah Bogor Barat, disusul Bogor Selatan, dan disusul oleh wilayah Kecamatan Tanah Sareal. Kepada warga Kota Bogor khususnya, ketika mendapati sebuah kondisi darurat, tetap tenang, namun waspada. Yang kedua, segera melapor kepada call center BPBD ataupun call center kedaruratan yang ada di wilayah Kota Bogor.
11: Sementara itu, potensi hujan masih terjadi di Kota Bogor dalam 3 hari ke depan. Hujan diperkirakan turun terutama pada siang hingga sore atau menjelang malam hari. Forecaster Prakirawan Cuaca BMKG Jawa Barat, Mirnawati Julaika menjelaskan, Kota Bogor secara klimatologis memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Karena itu, kondisi hujan dengan intensitas tinggi perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan resiko di sejumlah wilayah.
13: Bogor itu kan memang merupakan salah satu wilayah yang memiliki curah hujan relatif tinggi. Secara klimatologis itu tidak memiliki periode musim kemarau yang tegas. Tetap waspada, tetapi tidak perlu panik. Bogor untuk 3 hari ke depan ini masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Potensi hujannya biasanya terjadi di siang hingga sore atau menjelang malam hari. Yang perlu menjadi perhatian adalah ketika hujan turun dengan intensitas yang tinggi, nah masyarakat dapat melakukan langkah sederhana nih, seperti memantau informasi dan peringatan dini BMKG, dapat menghindari berteduh di bawah pohon saat hujan terjadi atau di saat hujan disertai angin atau petir, dan segera menjauh dari lokasi yang berpotensi terjadi longsor maupun genangan.
11: Menghadapi kondisi tersebut, masyarakat diminta mengikuti informasi peringatan dini dari BMKG. Saat hujan disertai angin atau petir, warga sebaiknya menghindari berteduh di bawah pohon, serta menjauh dari lokasi yang berpotensi mengalami longsor maupun genangan.
1: Berikutnya pendengar, pemerintah Kota Cirebon ini bersiap menghadirkan layanan warung peduli inflasi, Waduli, di setiap pasar untuk mengontrol harga pangan sesuai ketentuan. Vivi Slemati menurunkan laporannya.
14: Nah, kami nanti ke depan akan di setiap pasar, diupayakan setiap pasar akan ada Waduli.
15: Pemerintah Kota Cirebon berencana memperluas layanan warung peduli inflasi atau Waduli ke seluruh pasar di daerah Kota Cirebon. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga harga kebutuhan pangan tetap sesuai ketentuan. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan pemerintah juga akan mengoptimalkan keberadaan mobil pangan keliling atau Mall Pangling sebagai salah satu instrumen pengendalian inflasi. Selain itu, pemerintah menyiapkan perluasan layanan Waduli yang saat ini telah tersedia di Pasar Jagasatru dan Pasar Pagi.
14: Kalaupun upaya lainnya adalah kami akan menambah layanan Waduli, warung peduli inflasi yang sudah ada itu di Pasar Jagasatru dan Pasar Pagi. Pasar Pagi sudah ada Waduli, Mbak. Nah, kami nanti ke depan akan di setiap pasar, diupayakan setiap pasar akan ada Waduli. Nah, kenapa harus ada? Itu namanya warung peduli inflasi, itu sebagai media kontrol bahwa ini loh SPHP, ini loh harga sesuai dengan harga eceran tertinggi dan lain sebagainya, supaya masyarakat pertama tidak meng-up harga terlalu tinggi, yang kedua sebagai kontrol bahwa anggaran harga eceran tertinggi atau SPHP-nya itu ada standarisasinya sesuai dengan ketentuan, yang ketiga kami terus mensosialisasikan program-program ini.
15: Iing Daiman menambahkan, pemerintah Kota Cirebon juga terus menyosialisasikan berbagai program pengendalian inflasi kepada masyarakat, salah satunya melalui Mall UKM Klemprakan yang berada di bawah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian atau DKUKMPP sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga. Ia menyampaikan berbagai program dijalankan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Atas upaya tersebut, pemerintah Kota Cirebon sebelumnya meraih penghargaan terbaik pertama tingkat Jawa Barat dalam pengendalian inflasi. Vivi Slamiati melaporkan.
1: Pendengar, Kota Cirebon memperkuat keamanan imunisasi melalui pengawasan vaksin. Layanan dan juga penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI. Hal tersebut disampaikan oleh reporter Aura Olia.
16: Dan sampai membutuhkan perawatan. Tapi catatan di Kota Cirebon, alhamdulillah KIPI-nya rata-rata ringan.
17: Dinas Kesehatan Kota Cirebon memastikan aspek keamanan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Kejar Nasional atau BIKN. Pemantauan dilakukan mulai dari pengelolaan vaksin hingga penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Haja Sulfianti Irfan, mengatakan bahwa tenaga kesehatan telah mendapatkan pelatihan untuk memberikan imunisasi secara aman. Pengelolaan vaksin juga mencakup penyimpanan, pemeliharaan rantai dingin, hingga pengelolaan limbah medis. Menurutnya, kejadian ikutan pasca imunisasi dapat berupa reaksi ringan maupun berat setelah imunisasi. Reaksi ringan yang dapat muncul antara lain demam, rewel, kemerahan, atau pembengkakan pada lokasi penyuntikan. Untuk kejadian yang dinilai berat, terdapat mekanisme pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara gejala dengan imunisasi.
16: KIPI itu ada yang ringan, ada yang berat. Jadi yang ringan itu yang seperti biasa anak-anak dapatkan pada saat setelah pemberian imunisasi. Jadi setelah diberikan imunisasi, pulang mungkin malam ada demam, anak rewel, pilek, atau diare, seperti itu tuh KIPI ringan. Tapi bisa menjadi KIPI berat pada saat ternyata misalnya diare terus-menerus, akhirnya menjadi dehidrasi. Demam sampai kejang itu mungkin menjadi berat dan sampai membutuhkan perawatan. Tapi catatan di Kota Cirebon, alhamdulillah KIPI-nya rata-rata ringan.
17: Orang tua berhak untuk mendapatkan penjelasan mengenai jenis imunisasi dan reaksi yang mungkin terjadi setelah pemberian vaksin. Tenaga kesehatan juga memberikan arahan mengenai langkah yang perlu dilakukan apabila anak mengalami keluhan. Ia menyebutkan masyarakat dapat menghubungi tenaga kesehatan apabila mengalami kekhawatiran setelah imunisasi. Jika muncul kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, anak dapat dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapat pemeriksaan. Data imunisasi telah tercatat dalam sistem yang digunakan tenaga kesehatan sehingga riwayat pemberian vaksin masih dapat ditelusuri. Pemantauan bulan imunisasi kejar nasional dilakukan melalui laporan dari puskesmas dan kunjungan dinas kesehatan ke fasilitas kesehatan. Evaluasi tidak hanya melihat jumlah capaian imunisasi, tetapi juga ketepatan sasaran, keamanan pelayanan, serta keberlanjutan imunisasi rutin setelah program berakhir. Aura Aulia melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bandung akan membuat Museum Musik Indonesia. Dua lokasi untuk museum saat ini tengah diusulkan ke Kementerian Pariwisata. Informasi lengkapnya disampaikan reporter Atep Burhanuddin berikut ini.
18: Pemerintah Kota Bandung mulai menyusun tata kelola kawasan bersejarah dengan melibatkan berbagai pihak melalui konsep Historical Urban Landscape atau HUL. Upaya ini dilakukan untuk menyatukan pemeliharaan bangunan bersejarah dan penataan kawasan agar memiliki nilai estetika serta karakter sejarah yang terintegrasi. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan selama ini pemeliharaan gedung-gedung bersejarah belum terintegrasi dalam satu konsep yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, pihak swasta maupun komunitas masih berjalan program masing-masing. Menurutnya, kondisi tersebut membuat nilai keindahan dan karakter kawasan belum dapat terjaga secara utuh. Farhan menuturkan, fondasi tata kelola tersebut harus dibangun terlebih dahulu agar pengembangan kawasan dapat berjalan

0: mempertahankan nuansa sejarah, namun dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Saat ini persoalan yang perlu dibahas adalah konsep tersebut mau keberadaan bangunan cagar budaya atau bangunan yang diduga sebagai cagar budaya di kawasan Asia Afrika yang saat ini dimanfaatkan sebagai tempat kuliner dan berada di atas Sungai Cikapundung.
1: Tujuannya untuk menciptakan Bandung Historical Urban Landscape. Jadi selama ini pemeliharaan gedung-gedung itu teh tidak terintegrasi dalam sebuah konsep yang melibatkan semua pihak. Memang tidak mudah. Selama ini mah pemerintah jalan sorangan, swasta jalan sorangan, komunitas jalan sorangan. Akibatnya, keindahan-keindahan itu tidak terintegrasi sebagai sebuah kawasan. Ini kita mau mulai menata, melibatkan semua pihak. Ada empat elemen yang kita libatkan. Akademisi, komunitas, pemerintah, dan bisnis. Gitu.
0: Menurut Farhan, kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi benturan antara aturan pelindungan bangunan bersejarah dengan ketentuan mengenai pembangunan di atas badan sungai. Farhan menegaskan, pembahasan konsep HUL saat ini belum masuk pada persoalan anggaran. Pemerintah Kota Bandung terlebih dahulu akan menyusun konsep dan tata kelola yang matang agar pelaksanaannya memiliki dasar yang jelas.
2: Saudara pendengar, Polsek Cileungsi, Polres Bogor menyita 260 unit kendaraan bermotor yang diduga terkait dengan jaringan sindikat penggelapan kendaraan bermotor hingga ke Lampung. Selain itu juga pihak kepolisian menangkap sejumlah tersangka dan masih memburu satu orang yang diduga menjadi otak penggelapan kendaraan tersebut. Yofri Haryadi melaporkan.
3: Polsek Cileungsi Polres Bogor berhasil membongkar sindikat penggelapan kendaraan roda 2 di wilayah hukumnya dengan dugaan 260 unit sepeda motor yang telah disita. Pengungkapan tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang pernah diungkap sejak 2024 lalu hingga akhirnya ditemukan mata rantai hulu ke hilirnya hingga ke wilayah Lampung, Sumatera. Kapolsek Cileungsi Kompol Edison menjelaskan pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di wilayah Jatisari, Cileungsi. Polisi kemudian melakukan penggerbekan di lokasi dan menangkap dua orang tersangka berinisial AL dan AR serta mengamankan 6 sepeda motor yang tidak dilengkapi surat BPKB.
4: Ya, jadi berawal dari informasi masyarakat bahwa ada salah satu rumah di daerah perumahan Jatisari dijadikan tempat untuk transit kendaraan bermotor roda 2. Berawal informasi tersebut, kami bergerak ke lokasi yang dimaksud. Nah, ternyata betul bahwa saat kita masuk ada dua orang di situ dan 6 unit roda 2. Setelah kami periksa, ternyata 6 unit ini tanpa dilengkapi dengan BPKB, hanya ada STNK dan kunci. Kami interogasi dua ini atas nama AL dan AR. Informasi bahwa motor tersebut hasil penggelapan yang selama ini dikirim ke daerah Sumatera. Interogasi berlanjut, ternyata AL ini sudah 60 unit diterbangkan ke daerah Lampung. Sekali berangkat adalah 6 unit.
3: Dari hasil pemeriksaan, polisi juga mengembangkan kasus ke lokasi lain di kawasan Terminal Cileungsi. Polisi menginterogasi dua petugas parkir berinisial A dan J, hingga diduga sebuah rumah kontrakan yang menyimpan 13 unit sepeda motor diduga curian dari jaringan tersebut. Setiap kendaraan disebut dijual dengan harga sekitar 10 juta rupiah.
4: Kemudian joki ini atas nama AR itu sudah berulang kali mengirim ke saudara AL. Informasi yang kami dapatkan selanjutnya bahwa AR ini selain mengirim kepada AL, mengirim juga ke salah satu tempat parkiran di Terminal Cileungsi. Kami segera bergerak ke terminal, nah, ternyata di sana kami menemukan dua orang yang menjadi penjaga parkir atas nama A dan J. Dari A ini kita mendapatkan 13 roda 2 yang mana siap untuk diberangkatkan ke daerah Jawa. Keterangan yang kami dapat bahwa sejak tahun 2024, A ini sudah kurang lebih 200 kendaraan lebih yang diterbangkan ke daerah Jawa Tengah. Penyulitnya kurang lebih sekitar 10 juta. Jadi berbagai jenis kendaraan metik.
3: Polisi masih mendalami kasus tersebut dan memburu satu orang yang diduga berperan sebagai otak sekaligus pihak yang membiayai aktivitas penggelapan kendaraan tersebut.
2: Pendengar, peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS ke-43 tingkat Kota Bandung berlangsung di Gor Bandung, Jalan Jakarta, Kota Bandung hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kepada reporter Atep Burhanuddin menegaskan pentingnya kebersamaan seluruh insan olahraga untuk membangun prestasi sekaligus menjadikan Bandung sebagai kota para juara. Muhammad Farhan juga memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan juga atlet yang bergabung ke dalam Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Bandung. Menurut Farhan, peringatan HORNAS menjadi momentum untuk kembali membangkitkan semangat olahraga meskipun pelaksanaannya tidak bertepatan dengan tanggal resmi HORNAS. Ia menilai semangat memperingati Hari Olahraga Nasional harus tetap hidup sepanjang waktu. khususnya dalam upaya mencetak atlet berprestasi.

0: prestasi di Kota Bandung. Farhan juga menyoroti dua agenda olahraga besar yang akan dihadapi Kota Bandung pada 2026, yakni Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat dan juga Pekan Paralimpik Daerah Peparda. Kedua ajang tersebut dinilai menjadi kesempatan penting bagi atlet Kota Bandung untuk menunjukkan kualitas dan juga hasil pembinaan yang selama ini dilakukan. Baik pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
1: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Aduh,
2: kenapa toh?
1: Mbak, bantuin aku atuh, Mbak.
2: Lah kenapa?
1: Aku teh lagi bingung dan pusing, Mbak.
2: Lah, kok yo pusing-pusing, kok yo bingung-bingung. Pegangan-pegangan ben rak tibo, sini pegangan.
1: Aeh, ari si Mbak malah guyon begitu.
2: Kalau pusing kok ya pegangan biar enggak jatuh gitu,
1: Mbak.
2: Gitu loh. Kenapa?
1: Mbak, aku teh lagi benar-benar bingung.
2: Iya, benar-benar saya juga.
1: Anakku teh sekarang teh umurnya teh kan sudah 11 tahun ya, Mbak. Tapi kenapa tuh badannya teh meni tidak seperti anaknya si Mbak, padahal kan seumuran anak kita teh ya?
2: Iya,
1: bukan hanya itu, Mbak. Tingginya juga tinggian anaknya si Mbak.
2: Oh, gitu.
1: Malah berat badannya juga tidak naik-naik anakku mah. Atuh kumaha ya ini teh, kenapa ya?
2: Kenapa ya teteh koyok begitu anaknya? Tapi kayak nih tebakanku ya teh. Kayaknya anakmu itu kena gejala stunting ngono loh.
1: Hah? Stunting? Apaan itu teh?
2: Jadi stunting iku teh masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang panjang gitu loh teh.
1: Gitu.
2: Jadi nih mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak gitu teh. Tapi maaf ya teh, ini maaf ya, bukannya mau menyinggung gitu teh, tapi
1: Mbak,
2: ya gitu teh. Mohon maaf ya ini ya.
1: Makasih banyak Mbak, sudah ngasih tahu saya.
2: Iya, sama-sama.
3: Stunting pada anak harus kita ketahui gejalanya sejak dini. Jadi pastikan asupan pada saat kehamilan tetap terjaga. Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta ini di sini. Beredar video yang memperlihatkan air laut yang sedang surut dan diberi narasi bahwa lokasi itu merupakan laut di Merak yang mengering akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Waduh, menimanis pisan ya. Tapi kenyataannya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Video itu bukan diambil dari Merak. Hasil penelusuran menunjukkan dokumentasi tersebut sebenarnya berasal dari Pantai Sampur, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Air laut yang terlihat surut dalam video tersebut berkaitan dengan fenomena pasang surut air laut dan pengaruh gaya tarik tambang, gaya tarik bulan maksud Mamang. Jadi bukan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi pengingat ini, kalau kita melihat sebuah video yang bisa saja benar-benar menampilkan kejadian nyata, tapi narasi yang menyertainya belum tentu benar. Jadi hati-hati ini yang kayak gini teh ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya.
1: Bikin sambal pakai terasi. Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya Senpil Hamzah. Kita akan membahas bagaimana keseruan final FIFA ASEAN Cup 2026. Tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani juga oleh penggemar sepak bola yang sudah tidak asing. Siapa lagi kalau bukan Bung Kusnaini. Halo, assalamualaikum, selamat sore Bung.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bungkus?
2: Kamburasun?
1: Rampes.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, suara saya habis nih, Bung. Kemarin memang berteriak-teriak ya.
2: Oh, apalagi saya siaran 6 jam.
1: Langsung ya. Dan itu euforianya memang terasa ya, Bungkus?
2: Iya, luar biasa memang. Ya, mungkin karena kita sudah lama juga nggak mengalami pertandingan-pertandingan final ya.
1: Iya.
2: Sehingga pertandingan kemarin itu antusiasmenya luar biasa. Kalau kita lihat data penontonan hasil surveinya Nielsen, itu kemarin mungkin 3 dari 4 orang yang nonton TV itu nonton final, nggak nonton yang lain. 75% itu orang nonton pertandingan final itu. Luar biasa.
1: Seluruh masyarakat Indonesia pastinya ya, dan seluruh pecinta sepak bola tertuju kepada final kemarin. Tapi Bungkus, melihat permainan kemarin timnas seperti apa, bahkan harus ditentukan melalui tos-tosan nih Bung.
2: Ya, memang kita harus mengakui bahwa Thailand ini memang tim yang sangat berpengalaman ya. Bahwa mereka pernah 7 kali menjadi juara AFF Cup. Itu tercermin dari bagaimana cara mereka bermain kemarin. Mereka tahu bahwa Indonesia lebih diunggulkan. Mereka juga tahu bahwa Indonesia didukung oleh hampir 70 ribu publik yang memadati Gelora Bung Karno. Tapi mereka kelihatan tenang aja, nggak panik gitu ya. Mereka juga secara permainan kan tertekan ya, Indonesia menguasai lapangan tengah, possession-nya lebih tinggi. Tapi juga mereka santai aja, nggak terlihat panik, nggak terlihat main keras gitu ya, main normal aja. Dan ketika Indonesia lengah, mereka menyerang dengan sangat baik gitu ya. Jadi itulah tim yang berpengalaman tuh seperti itu. Mereka tahu bahwa Indonesia ini agak lemah di rest defense, transisinya agak lambat, dan itu mereka manfaatkan dengan baik. Jadi walaupun kemarin kita bisa mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti, saya bisa mengatakan bahwa saya sangat menghormati cara Thailand bermain ya. Saya respect terhadap fighting spirit mereka. Saya kagum dengan bagaimana mereka mengelola pertandingan yang sulit itu, sehingga membuat Indonesia harus berjuang keras untuk bisa menjadi pemenang, menjadi sang juara.
1: Bahkan kehilangan satu pemain pun tetap bermainnya sama ya Bung.
2: Nah itu yang paling penting lagi. 10 lawan 11 tapi di lapangan kita seolah-olah melihat 11 lawan 11. Itu karena di samping mentalitas pemainnya yang sangat baik, juga karena strategi pelatihnya cukup bagus ya. Mereka tahu bahwa Indonesia ini punya pemain-pemain depan yang bagus, yang berbahaya. Karena itu mereka tutup di tengah. Mereka nggak mau bertahan terlalu bawah. Karena kalau mereka bermain low block, Indonesia enak angkat-angkat bolanya ke kotak penalti. Makanya mereka tahan di tengah. Mereka usahakan Indonesia itu nggak bisa mengangkat bola dari sayap. Mereka usahakan Indonesia itu sulit melakukan umpan-umpan terobosan dengan cara menutup lapangan tengah. Jadi ketika mereka masih 11 lawan 11, mereka itu menerapkan strategi yang namanya midfield overload. Jadi lapangan tengah itu dibuat seolah-olah banyak sekali orang overload gitu ya. Sehingga pemain Indonesia jalur passingnya tertutup. Nah itu yang membuat kita akhirnya banyak main bola-bola horizontal ke samping kiri, samping kanan, mundur lagi. Karena di-trap dengan sangat baik di lapangan tengah. Ya untungnya kita cukup sabar juga pemain-pemain kita ya, sampai ini bisa membongkar pertahanan Thailand.
1: Yang menarik adalah pergantian juga di babak kedua adalah Tom Haye, di mana juga masuk juga Phil Verdon ke tengah kembali nih dengan kembalikan lagi Dan James di sebelah kiri. Apakah memang ini strategi dari John Herdman seperti biasa seperti itu, Bung?
2: Ya, jadi orang banyak yang bertanya, kenapa sih masang Tom Haye? Kan Tom Haye kemarin nggak main, kan Tom Haye lambat dan sebagainya gitu ya. Tapi saya paham apa yang diinginkan oleh Herdman di pertandingan itu ya. Di babak pertama dia tahu Thailand akan menunggu dan Indonesia akan sulit untuk mengarahkan bola ke dalam kotak penalti. Nah caranya gimana? Dipancing dengan mengalirkan bola. Bola harus bergerak terus cepat, kiri, kanan, kanan, depan, depan, balik lagi. Jadi bola harus terus berputar untuk memancing pemain-pemain Thailand bergerak dan tercipta celah. Nah, itu kan atributnya Tom Haye. Yeah. Dia jago di situ. Jago mengalirkan bola, jago membongkar pertahanan lawan dengan umpan-umpan terobosan. Ya sempat beberapa kali kan dia juga berhasil membuat umpan-umpan yang cukup bagus ya. Nah, cuma memang sejak awal saya tahu Tom Haye nggak akan main 90 menit. Main dengan intensitas seperti kemarin, Tom Haye ya sulit untuk main 90 menit. Makanya kemarin babak kedua diganti, saya nggak kaget. Yang menarik adalah memang kita agak kurang di lapangan tengah ya. Makanya Coach Hedman ketika menarik keluar Tom Haye itu tidak sekedar mengganti dengan pemain tengah lain, tapi sekaligus ganti formasi. Jadi kalau babak pertama itu dia bermain dengan formasi kurang lebih 4-3-2-1 atau 4-3-3, babak kedua dia ubah jadi 3-4-2-1. Pakai 3 back tengah dengan adanya Rizky Ridho di kanan, kemudian Bagot di tengah, di kiri Justin, kemudian Kevin Dix nih jadi wing back kanan bersama dengan Verdong. Sebelum Verdong ditarik digeser lagi ke tengah diisi oleh Dean James. Nah, dengan cara itulah cara main kita menjadi lebih agresif. Karena kita tadinya hanya punya 3 gelandang, sekarang punya 4 gelandang. Karena apalagi setelah lawan tinggal 10 orang, maka memang tidak ada pilihan menambah orang di tengah. Bahkan saya sedikit kemarin agak menyesalkan, kita agak kurang agresif menaikkan back tengah kita ke kotak penalti. Jadi harusnya dalam keadaan kita kurang banyak mendapat tekanan, Elkan Bagot itu di depan. Kemarin yang dimajukan ke depan itu sepertinya Kevin Dix ya. Walaupun memang itu pilihan ya, boleh Kevin Dix, boleh Elkan. Tapi terbukti Elkan itu lebih memberikan dampak karena punya postur yang tinggi, kuat dalam duel bola atas. Dan kemarin golnya kedua kan juga lahir dari Elkan. Jadi nggak salah juga sih mendorong Kevin Dix, bukan Elkan, itu pilihan ya. Tapi kemarin saya sih secara personal, itu lebih yakin kalau Elkan yang didorong akan lebih berdampak gitu.
1: Terbukti ya, satu gol ya di ujung pertandingan extra time ya Bung. Tapi kalau melihat secara keseluruhan, bahkan kalau saya melihat ini menghadapi Thailand, kita jarang-jarang loh menguasai bola dari awal juga nih Bung. Apakah ini juga perkembangan dari perkembangan sepak bola kita, Bung Gus?
2: Iya, memang kita ini dikenal sebagai tim dengan kemampuan possession yang bagus ya. Lawan Malaysia pun kalau kita mainnya 11 lawan 11, kita menang possession, kita nggak kalah. Lawan Singapura kan udah terlihat. Bahkan tidak hanya di FIFA ASEAN Cup, di ASEAN Championship, Singapura itu di bawah 40% penguasaan bolanya. Jadi memang kita sekarang ini punya tim yang kuat possession-nya, cuma memang kalau timnya tidak lengkap, kita agak sedikit masalah di area kreativitas. Area kreativitas itu antara lini tengah dengan lini depan gitu. Itu biasanya area-area half space ya. Itu kita agak kurang di situ. Tapi kalau ada pemain yang lengkap, ada Ole di sana, ada Orat Mangun, ada Miliano Jonathan, ada Fikri, ada Dean James, itu kekurangan itu bisa diatasi. Nah, cuma kalau pemain-pemain tadi nggak ada, atau katakanlah hanya ada sebagian, kita juga kemampuannya diberkurang. Jadi belakang itu kita sudah sangat solid. Tengah memang opsinya masih harus ditambah. Makanya kemarin kan ketua umum kan bilang, kalau mau nanti bisa fight di Piala Asia, harus nambah 3-4 pemain lagi. Nah itu di area yang namanya half space dengan lapangan tengah. Belakang sih udah aman, kiper udah aman.
1: Itu dia kiper yang menjadi juga sorotan kemarin, bagaimana pemilihan Emil Audero dibandingkan Martin Paes. Mungkin ada pertimbangan juga John Hedman menurunkan Emil, Bungkus.
2: Iya, memang sebetulnya kiper utama itu kan Emil. Kita sudah lihat tuh di beberapa pertandingan sebelumnya ya. Cuma kan di awal turnamen, Emil kan dalam keadaan cedera. Makanya Martin yang dimainkan dua kali. Saya kira di antara pelatih kiper dan kiper ini udah ada kesepakatan. Emil dalam keadaan kurang bugar, nanti mainnya belakangan. Karena ini dua kiper top. Dua-duanya kiper yang main di klub besar dan layak untuk jadi starter. Karena itu pelatih biasanya kalau punya dua kiper seperti ini, ya gantian mainnya. Apalagi kan jadwalnya padat, dua minggu main 4 kali. Kiper tuh kan termasuk yang paling capek kalau bertanding. Jadi makanya dua-duanya dirotasi. Ya ini menjadi sebuah konsekuensi bagi kiper-kiper lokal ya. Nadeo atau Hernando atau siapapun yang dipanggil, kalau ada Martin Paes, kalau ada Emil, ya bang harus siap-siap untuk menjadi alternatif.
1: Apalagi kan bermain di puluhan ribu ya, itu tekanannya juga selain mendukung kita, tekanan terhadap mental kita juga biasanya ada ya Bung, untuk kiper-kiper juga.
2: Iya, betul. Dan memang pertandingan final itu biasanya dipilih yang berpengalaman. Itu susunan pemain Thailand. Thailand itu yang dipilih, itu rata-rata pemain yang caps-nya sudah di atas 30. Tanatip, kemudian Sarat Yuyen, Terasa. Nah, pemain-pemain muda seperti Peradol tuh main babak kedua. Kemudian ada Sun Suk Bell juga, striker yang lumayan bagus juga, main babak kedua. Jadi kalau final tuh pelatih menomor satu kan yang udah pengalaman. Kemarin itu kalau Ole nggak cedera, saya lihat Hetman tuh mau memaksakan dia main 120 menit tuh. Tapi memang udah terlalu capek buat Ole ya. Kalau saya bahkan kemarin tuh melihat Ole tuh cuma main tuh sebetulnya idealnya 45 menit. Dia tidak dalam kondisi yang bugar, jadi agak dipaksakan main sampai berapa ya, lebih dari 90 menit kan ya. Betul. Jadi itu udah sangat berat buat Ole. Tapi itulah yang namanya mentalitas ya. Pemain seperti Ole ini tahu bahwa tim butuh dia, dan dia mencoba memberikan semua yang dia bisa gitu loh. Makanya walaupun sambil pincang-pincang dia tetap berusaha main. Dan ini saya pikir hal-hal yang patut dipelajari oleh pemain kita. Membela tim nasional itu bukan soal apa ya, bukan soal menjadi juara atau soal apa, tapi soal bagaimana komitmen kita terhadap tim nasional. Jadi kalau ada pemain yang dipanggil tim nasional ogah-ogahan, saya bisa bilang belajarlah dari Ole.
1: Capek-capek terus main ya, terus dipaksakan gitu.
2: Komitmennya luar biasa.
1: Iya, Bung, tapi kalau melihat secara keseluruhan turnamen ini dengan turnamen pertama se-Asia, istilahnya bisa dikatakan juga saingan AFF nih ya. Tapi seperti apa kekuatan Indonesia, apakah memang progresnya ada, apalagi ditambah pemainnya sekarang udah full time kecuali JIJ mungkin yang memang masih cedera, Bung.
2: Iya, jadi sekarang ini di Asia Tenggara ada dua tier kompetisi ya, atau turnamen ya. Ada FIFA ASEAN Cup, ada yang namanya ASEAN Championship. Jadi kalau ASEAN Championship itu pemain-pemain dari kompetisi domestik nanti yang akan banyak dilibatkan. Karena yang bermain di Eropa kan sulit meninggalkan agenda kompetisi lokal ya. Nah kalau di FIFA ASEAN Cup, karena berlabel FIFA, dia menjadi mandatory pemain wajib hadir kalau dipanggil. Sehingga mau tidak mau, tim harus siap melepaskan pemain membela tim nasional ketika ada panggilan. Itu yang membuat level kompetisinya berbeda. Nah jadi ke depan saya pikir nanti kita akan melihat dua level kompetisi yang mudah-mudahan bisa saling mengisi ya. Kan di ajang ASEAN Championship ini pemain-pemain lokal kita bisa banyak punya kesempatan. Tapi di ajang FIFA ASEAN Cup memang pemain-pemain diaspora yang banyak dapat kesempatan. Tapi itu kan saling mengisi. Jadi saya sih berharap dua-duanya hidup. Nah cuma memang kalau melihat standar yang sudah dibuat Indonesia dalam menyelenggarakan FIFA ASEAN Cup, ini negara-negara tetangga ini keder juga ini. Waduh, ini standarnya kayak gini nih, pembukaannya kayak begitu, penutupannya begitu megah. Negara seperti Timor Leste udah mikir ulang tuh, kapan kita jadi tuan rumah ini? Jangankan Timor Leste ya, Kamboja, Laos juga udah nggak kepikir tuh jadi tuan rumah. Mungkin yang bisa begini ya cuma Indonesia, Thailand, mungkin Malaysia, Singapura juga pasti mikir dua kali.
1: Ya, bagaimana kekuatannya di turnamen ini, Bung? Apakah memang ada progres terlihat, Bung?
2: Dari sisi tim nasional kita melihat

0: Kita menghadapi lawan-lawan yang selevel Malaysia masih sulit mencetak gol. Lawan Thailand pun kita kan mencetak gol juga nggak gampang ya. Bahkan menurut saya agak sedikit terlalu mudah kebobolan. Jadi saya bisa mengerti ya, karena timnas kita ini kan memang terus bertumbuh. Di ajang FIFA Asian Cup ini aja ada dua pemain baru. Ada Luke Fikri yang baru mencatat debutnya, dan ada Becker yang sebetulnya juga baru debutnya. Karena di FIFA Asian Cup ini baru dia ketemu dengan pemain seperti Ole, ketemu dengan pemain seperti Audero. Sebelumnya kan dia bertemu dengan pemain yang berbeda. Jadi ini timnya memang sedang berproses, memang akan banyak proses adaptasi yang membutuhkan waktu. Makanya kita juga harus cukup sabar memberi kesempatan tim ini berkembang. Tapi prospeknya menurut saya cukup menarik ya. Apa yang ditunjukkan tim ketika menghadapi Malaysia dengan 10 pemain, menghadapi Thailand, menghadapi Singapura, menunjukkan bahwa kita ini di level Asia Tenggara itu sebetulnya sudah sedikit di atas yang lain, meskipun belum terlalu jauh.
1: Ya, mungkin apakah ini tim akan berubah juga untuk menuju nanti Piala Asia, karena mungkin kita tahu tadi ada beberapa kekurangan yang disebutkan, tapi apakah akan dipertahankan tim ini oleh John Herdman sendiri, Bung?
0: Iya, target besar ini kan Piala Dunia 2030. Hampir pasti akan ada sejumlah perubahan, sejumlah permajaan, karena beberapa pemain kan sudah melewati usia emas sekarang ini ya. Tom Haye sudah 31, kemudian beberapa pemain yang lain juga seperti Joey Pelupesi juga sudah 32. Jadi memang untuk Piala Dunia 2030 itu masih sekitar 3 tahunan lagi dan mungkin akan ada perubahan. Tapi untuk Piala Asia, saya pikir kerangka timnya ini masih akan bertumbuh dari pemain-pemain yang sekarang menjadi juara di FIFA Asian Cup. Selisih waktunya kan hanya beberapa bulan, tidak sampai 3 bulan bahkan. Jadi kalau saya lihat ini mungkin memang gambaran tim Piala Asia ini kurang lebih dari tim yang sekarang, plus Jai Ijaz, plus Miliano Jonathan, mungkin Marcelino kalau nanti dia sudah bisa pulih. Mudah-mudahan juga Beckham bisa tembus lagi nanti dengan penampilan yang lebih konsisten bersama Persib di kompetisi Super League. Mudah-mudahan Adam Alis juga bisa terus konsisten. Karena menurut saya di lapangan tengah itu sebetulnya kalau ada Adam Alis bagus juga itu.
1: Iya, banyak
0: yang ngomong gitu. Tengah itu masih agak kurang pemain-pemain yang bisa menjadi pekerja. Jangan bergantung hanya kepada Joey. Jadi kalau ditanya siapa nih pemain lokal sekarang yang bisa bersaing untuk posisinya Joey. Saya cuma lihat dua nama sekarang. Ricky Kambuaya dan Adam Alis. Jadi sebetulnya Adam Alis masih punya peluang untuk tembus ke tim nasional juga. Ya ini tinggal bagaimana dia terus konsisten, tinggal bagaimana Coach John Herdman juga lebih banyak melihat pertandingan di kompetisi Super League, sehingga akhirnya bisa melihat progresnya Adam Alis.
1: Baik, terima kasih Bungkus atas analisanya ya, dan komentatornya. Kita ketemu lagi nanti ya, atau saya memang sering nonton juga di Blind Spot nih Bungkus nih. Maksudnya terima kasih Bungkus. Selamat sore, ya, Assalamualaikum. Sarang olahraga. Itu dia. Itu dia pendengar, perbincangan saya bersama Bungkus Naini, komentator dan juga pengamat sepak bola. Pastinya kita akan update terus bagaimana perjalanan tim nasional kita untuk bisa terus berprestasi, terutama di dunia.
2: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar resiko. Namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah atau wakaf, ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang senantiasa mengharapkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, mengharapkan meninggal atau mati dalam keadaan husnul khatimah, meninggalkan duniawi ini dalam keadaan tentram, tenang, dan mendapatkan kesuksesan kelak di hari akhir, di mana hari itu tidak ada batasnya, tidak ada batasan waktu, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Oleh karena itu, langkah-langkah yang perlu disiapkan adalah menyucikan jiwa. Pada pertemuan yang lalu pernah kita kaji bahwa menyucikan jiwa, langkah pertama adalah meluruskan niat, membersihkan niat, meneguhkan niat bahwa amal perbuatan kita, khususnya adalah ibadah kita, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini, mengutip sebuah hadis dalam Sahih Ibn Hibban, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Sayyidah Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, manil tamasa ridallah bisahatin nas radhiyallahu anhu. Barang siapa, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari keridhaan Allah sementara konsekuensinya dia harus mendapatkan kemurkaan dari manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan dia akan membuat manusia ridha kepadanya. Wa man iltamasa ridon nas bisakhatillah sakhatallahu alaihi wa sakhata alaihin nas. Sebaliknya, dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan konsekuensi mendapatkan kemurkaan dari Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan dia akan menjadikan manusia itu atau para manusia yang lainnya murka kepadanya. Hadis ini menegaskan bahwa seseorang yang segala sesuatunya standarnya adalah manusia, apa kata orang lain, maka Allah akan serahkan dia kepada orang lain itu, dan Allah akan berserah diri, Allah akan berlepas diri, Allah akan berlepas diri dari orang tersebut sehingga ia akan terumbang-ambing oleh orang lain. Sementara dia harus mengorbankan kecintaan kepada Allah, atau justru konsekuensinya adalah mendapatkan kemurkaan dari Allah. Misalkan dia harus taati orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dia harus mentaati orang lain dengan konsekuensi dia harus meninggalkan kebaikan-kebaikan yang diwajibkan, atau dia harus melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dibenci oleh Allah SWT, maka dia akan dibiarkan oleh Allah SWT. Sebaliknya, orang yang mencari ridha Allah, mengharapkan ridha Allah SWT, sementara konsekuensinya adalah dia harus dibenci oleh orang, dia dibenci oleh orang banyak, orang-orang tidak suka dengan perbuatannya, atau mungkin orang-orang merasa terancam dengan dirinya yang sejatinya tidak, maka jika niatnya benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan ridho kepadanya. Lalu orang-orang yang tadinya benci kepadanya akan dibalikkan menjadi suka dan rela kepada orang tersebut. Kebencian-kebencian dari orang lain itu akan dihilangkan, akan menjadi kecintaan. Kenapa? Karena segala urusannya akan ditangani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manil tamasa ridallah, siapa yang berpegang teguh dengan ridha Allah, bisahatinas, meskipun orang lain marah kepadanya, murka kepadanya, maka radhiyallahu, Allah akan ridha kepadanya. Wannas radu alaihi, dan manusia pun akan ridha kepadanya kelak. Mengapa Allah SWT memberikan gambaran sedemikian rupa bahwa standar utama dalam beribadah adalah
mencari ridha Allah SWT. Karena memang yang paling layak untuk diibadahi, untuk dicari ridhanya adalah Allah SWT, pemilik segala sesuatu, pencipta langit dan bumi, penguasa seluruh alam semesta, dan pencipta segala sesuatu yang perlu diibadahi, yang wajib diibadahi. Tidak ada kekuatan yang lain melainkan hanya Allah SWT. Tidak ada yang layak untuk disembah kecuali hanya Allah SWT. Oleh karenanya, seorang hamba yang istiqomah mencari ridha Allah, benar-benarkan Allah SWT, maka dia akan mendapatkan tenteraman, ketenangan. Meski dalam langkahnya terkadang ada hal-hal yang menyebabkan orang lain mungkin tidak suka dengannya, maka Allah kelak akan membalikkan menjadi suka kepadanya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang teguh istiqomah dalam mencari keridhaan Allah SWT. Dan tentu diperlukan mujahadah yang benar-benar, upaya yang sungguh-sungguh, dan senantiasa mengharap Allah SWT dengan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu hamba untuk senantiasa ingat kepadamu dan beribadah dengan cara yang baik dan bersyukur kepadamu, sehingga termasuk hamba-hamba yang kokoh iman, kuat dalam mencari ridha Allah SWT, radhiyallahu anhum wa radu'an, dan Allah pun ridha kepadanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar resiko. Namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

0: 25 ribu mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Pro1 sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
1: Di TPA itu semua sampah masih bergabung nih, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya

kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu, peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi dan ini oleh masyarakat. Kepada teman-teman pendengar Pro 1 RRI Bandung, mohon untuk melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, tentunya akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus

0: hujannya gede banget. Neduh dulu yuk.
1: Aduh sayang, hujan sekeceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
0: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, neduh dulu yuk.
1: Udah deh sayang.
0: Ih, ayang, kita neduhnya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
1: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
0: Aku serius, kalau runtuh gimana?
2: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
0: Aduh, sayang. Ini motor ketimpa pohon gimana dong?
1: Gak apa-apa, sayang. Biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu. Ya, kamu timpa dengan cinta.
0: Ih, apaan sih?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

masih terjadinya tabrakan beruntun karena kesalahan atau kelalaian pengguna jalan lain. Tertib berlalu lintas tidak menjamin seseorang selamat dari celaka, tapi hanya mengurangi resiko. Maka dari itu, sebagai pengguna jalan, kita harus mawas setertib-tertibnya. Jangan santai-santai, main HP, cek spion, karena bisa saja Anda ditabrak dari belakang.

0: Pendengar, saatnya Anda ikuti ruang konsultasi kesehatan. Kita akan berbincang dengan dua orang hebat. Ada Anne Febriawan, AMD Farm. Dan juga ada Ilham Faturrahman, AMD Cup. Untuk Anne adalah seorang tenaga vokasi farmasi. Dan juga untuk Ilham beliau adalah seorang perawat dan porter. Kita akan berbincang soal sebelum summit, pastikan kesehatan fit.
1: Untuk uang yang dikatakan sebelum summit harus fit itu bukan dari sisi karena kita sehat kemudian kita bisa naik seenaknya tuh enggak juga. Jadi selain dari badan yang memang kondisi optimal sehat, kita juga perlu persiapan yang cukup untuk melakukan pendakian. Karena kegiatan yang cukup berat ya, pasti menguras banyak tenaga.
2: Yang FOMO ini memang, oh saya nih enggak demam, enggak punya riwayat misalkan jantung, asma. Begitu aja naik, belum tentu itu bisa. Disebut fit ini, kita harus mempersiapkan fisik tentunya. Kita harus ada latihan dulu nih, latihan kardionya, latihan ototnya. Nah, barulah kita harus tahu riwayat kita nih. Terutama kalau ada riwayat jantung, harus konsultasi dulu sama dokter jantungnya. Apakah dia diperbolehkan ke gunung A, ke gunung B, gitu. Atau hanya sekedar bukit, gitu. Misalkan nih, dalam sebulan itu 4-5 kali kita olahraga kardio, ataupun si latihan otot beban. Nah, setelah mau naik ke gunungnya, 2 hari kita harus istirahat. Nah, begitupun naik, kita harus menyesuaikan kadar oksigen. Semakin tinggi si gunung itu, kadar oksigen semakin menipis.
1: Setelah itu, baru kita coba ke gunung-gunung yang kecil-kecil dulu. Yang 2000-an. Kalau misalkan di 2000-an itu dia aman, setelahnya pun tidak ada cedera ataupun tidak ada apa-apa, berarti dia bisa lanjut nih ke gunung yang 3000-an. Tapi dengan catatan, kita pun harus pergi dengan orang yang sudah terbiasa. Baiknya, selain olahraga, kita cari informasi lapangan dulu. Orang yang baru banget pendakian, saran saya minum vitamin H-2 hari. Vitamin B kompleks, vitamin C lah. Jadi ketika naik pun, kita selain gak kekurangan cairan, gak kekurangan vitamin, untuk mencegah kram juga. Jadi dengan persiapan 3 bulan sebelum itu, kita bisa menilai sebelum naik ke gunung 3000, kendala yang kemungkinan kita akan hadapi itu apa?
2: Kesalahannya itu ketika pas summit ya, ketika di camp udah dari camp area, terus mau ke puncak. Nah, kebanyakan itu karena udara dingin, dia nggak minum tuh. Dehidrasi ya jadilah hipotermi.
1: Minimal ya kita lihat-lihatlah medannya kayak gimana, persiapannya kayak gimana, alat yang harus dibawa kayak gimana. FOMO boleh, nekat jangan nyusahin orang apa.

0: pada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
1: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
2: Kak, pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan, yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
1: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
3: Gizinya tercukupi ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengar adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
1: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
4: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
4: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, maksudnya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
5: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya, Arief Norki, menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
6: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
5: Arif meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
7: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
8: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklan investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
7: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
9: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
7: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
10: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
11: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda, because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
10: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
12: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi transisi sangat mendukung penuh, karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi, dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
10: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
13: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategy partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated, with energy security being the top priority.
14: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
13: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
14: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear. And most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
13: Other priorities highlighted at the forum included expanding high integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste to energy initiatives, as well as promote sustainable forestry. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
15: water security and resilience. We need
16: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
17: We already have tantangannya nice adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. That artinya menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
16: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
18: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
16: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
19: With that, it is my great
16: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
20: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
21: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
20: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu

0: juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
1: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
0: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
3: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
3: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
4: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
5: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya, untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
4: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi

0: Kepiting dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're too sure we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini. Dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini Selasa 6 Oktober 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Pendengar, mengawali Bandung malam ini kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan topik lanjutan di balik layar film Jejak Langkah Sang Pelopor di Nusantara di Pro 1 RRI Bandung.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM, dimanapun Anda berada. Senang sekali siaran mimbar agama Buddha dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda. Pertama-tama terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Pada kesempatan ini bersama saya Debi, kita akan membahas topik-topik menarik seputar agama Buddha. Pendengar yang berbahagia, pada siaran sebelumnya kita telah bersama-sama membahas mengenai latar belakang tercetusnya ide pembuatan film dokumenter yang Arya Mahanayakastawira Asin Jinarakita, Jejak Langkah Sang Pelopor di Nusantara. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan diskusi kita bersama narasumber kita, Romo Upasaka Pandita Kusala Dayako Suherman, selaku Ketua Pengurus Daerah Majelis Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat, dan juga Romo Upasaka Pandita Sakya Wirya Suryanto, selaku Wakil Ketua II Pengurus Daerah Majelis Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat. Langsung saja saya sapa narasumber kita yang pertama, yaitu Romo Suherman. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya Romo, apa kabar?
1: Namo Budaya, Debi. Baik sekali, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Romo telah bergabung bersama kita pada kesempatan hari ini. Selanjutnya saya akan menyapa narasumber kita yang kedua, yaitu Romo Upasaka Pandita Sakya Wirya Suryanto. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya Romo. Apa kabar Romo?
2: Namo Budaya, baik.
0: Ya, baik. Terima kasih Romo sudah bergabung bersama kita pada kesempatan hari ini. Untuk memulai diskusi kita pada hari ini, saya terlebih dahulu akan ke narasumber kita yang pertama, yaitu Romo Suherman. Baik Romo, kalau pada siaran sebelumnya kita telah membahas mengenai latar belakang tercetusnya ide pembuatan film dokumenter yang Arya Mahanayakastawira Asin Jinarakita. Nah, bagi Romo Suherman sendiri, saya ingin bertanya, apakah Romo pernah bertemu langsung dengan Biksu Asin Jinarakita, Romo?
1: Ya, Debi. Saya ini sebenarnya termasuk salah satu orang yang memiliki karma baik bertemu langsung dengan beliau, ya. Walaupun saya tidak pernah secara spesifik, secara khusus berbicara empat mata begitu, ya. Saya masih ingat pertama kali bertemu dengan Biku Asin itu ketika beliau datang ke Wihara Wimala Dharma. Jadi ketika beliau turun dari mobil, oh ini toh sosok Biku Asin gitu. Jadi saya melihat beliau itu begitu tenang gitu ya, kalem, tidak berasa gerusuk. Jadi benar-benar menunjukkan bahwa beliau ini seorang biku yang sangat karismatik dan berwibawa. Nah, kemudian saya juga ada kesempatan bertemu beliau itu di Wihara Sakya Manaram di tempat beliau, ya. Biasanya itu dalam kunjungan ke Wihara Sakya Manaram itu, pada suatu kesempatan kami mempunyai kesempatan ngobrol dengan beliau tuh di, saya masih ingat itu di depan kuti beliau itu yang kelihatannya itu sangat sederhana gitu ya. Dan saya masih ingat juga ketika ngobrol itu ya pembawaan beliau itu ya sangat karismatik, kalem, tenang gitu ya. Nggak berasa berusuk, cara ngomongnya pun tenang gitu. Dan saya juga masih ingat ketika kita selesai ngobrol itu, beliau masih sempat memberikan semacam apa ya, liontin atau apa gitu. Dan pada saat itu saya baru mengenal agama Buddha belum berapa lama dan waduh, senang sekali ya kesempatan diberi liontin gitu oleh beliau. Tapi saya melihat beberapa kali bertemu dengan Biku Asin itu, beliau sosok yang sangat karismatik bagi saya. Gitu, Dit.
0: Baik, Romo. Terima kasih atas cerita yang dibagikan. Selanjutnya, saya akan ke Romo Suryanto. Nah, Romo Suryanto sendiri, saya yakin pernah bertemu dengan Mahabiksu Asin Jinarakita. Bagaimanakah sosok Bante Asin di mata Romo? Silakan, Romo.
2: Baik, terima kasih, Debi, atas kesempatannya. Biku Asin Jinara kita, saya sebetulnya sangat beruntung sekali. Saya dan keluarga punya karma baik pada saat beliau, Biku Asin Jinara kita, masih ada memang di usia yang sudah berumur. Beliau tinggal di Wihara Sekewana Rampacet. Kemudian kami sekeluarga, kebetulan ayah saya punya kesempatan pada waktu itu untuk menjadi driver atau supir dari Biku Asin Jinara kita yang membantu beliau untuk keliling ke daerah-daerah di mana beliau akan membabarkan dhamma dari wihara-wihara dari tiap dari provinsi satu ke provinsi lainnya dan berkeliling Indonesia. Dan waktu itu kendaraannya memang yang tersedia itu kendaraan darat ya, melalui darat pakai mobil beliau. Nah, karena kami sekeluarga tinggal di wihara, sehingga kami pada waktu itu banyak langsung bertemu dengan beliau. Dan di mata kami sekeluarga, beliau adalah sosok yang luar biasa bagi kami, betul-betul sebagai teladan, betul-betul biku yang atau tokoh yang besar. Namun beliau kesehariannya sangat sederhana, dan kemudian juga beliau adalah sosok seorang biku yang memang betul-betul secara winaya beliau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari beliau makan, terus dari beliau menjaga setiap pagi, itu beliau pagi-pagi jam 3 pagi beliau sudah bangun, kemudian beliau meditasi sekitar 1 jam. Kemudian jam 4 pagi beliau ke wihara, sembahyang gitu ya, puja, pasang dupa, kemudian balik lagi ke kutinya, kemudian sarapan, habis itu ketemu, setelah sarapan baru bertemu tamu-tamu atau umat-umat yang datang ke tempat beliau gitu ya, untuk menerima tamu. Dan kedisiplinan ini dari cara makan, kedisiplinan beliau berlatih meditasi, melaksanakan meditasi, kemudian beliau juga banyak sekali pelayanan kepada umat. Ini adalah sosok biku yang luar biasa, tetapi kehidupannya betul-betul sangat sederhana. Jadi kebetulan kami ikut melihat secara langsung betapa sederhananya beliau. Beliau betul-betul tidak secara harta benda, beliau memang tidak mau pegang gitu ya. Jadi beliau tidak pegang uang pada waktu itu, hanya diserahkan ke pengurus atau dayaka atau biku yang lebih muda. Kemudian keseharian beliau juga seperti menu makanan gitu, beliau tidak pernah minta mau dimasakin apa, mau makan apa, beliau tidak pernah minta. Tetapi apa yang disiapkan, beliau kan yang memang sudah disiapkan. Kemudian tidak pernah mau sehariannya tuh ngelihat barang-barang yang mewah, beliau tidak ada keinginan untuk memiliki gitu ya, dikasih umat, didanakan umat, nanti biasanya diserahkan ke wihara atau ke tempat-tempat lain. Nah, beliau hidup dengan apa adanya aja, seadanya, betul-betul sederhana. Padahal banyak sekali umat yang mau menyokong beliau, yang mau membantu beliau dengan fasilitas yang lebih baik. Tapi memang keteguhan beliau bahwa beliau adalah seorang biku, beliau harus hidup sederhana, meskipun beliau pada waktu itu beliau adalah Mahanayaka ya, dari komunitas Sangha yang sangat besar pada waktu itu. Jadi itu mungkin kesan saya di awal sampai akhirnya ya kami keluarga berkat beliaulah kami juga mengenal Buddha Dharma. Begitu Debbie.
0: Ya baik, terima kasih Romo Suryanto atas kisah yang dibagikan. Mungkin Romo sebagai orang yang mungkin dari kecil juga sudah mengenal dengan sosok Mahabiksu Asin Jinara kita, mungkin ada satu momen atau pengalaman yang bersentuhan langsung dengan beliau yang mungkin Romo Suryanto masih ingat sampai sekarang, bisa dibagikan kepada pendengar kita Romo?
2: Iya, sebetulnya begini, beliau itu yang sebuah apa ya, seorang tokoh yang luar biasa di dalam khususnya di umat Buddha ya, dalam kalangan umat Buddha. Tetapi kami melihat keseharian beliau betul-betul bersahaja, tidak menunjukkan beliau adalah tokoh yang luar biasa, tokoh yang hebat. Tapi ketika kami yang di sana cukup kaget ketika pada waktu itu sahabat beliau yang juga pada waktu itu setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, yaitu Gus Dur, ketika menjadi presiden itu memutuskan untuk berkunjung ke wihara, khususnya ke wihara Sakewanaram di Kuti Kuasin. Dan pada waktu itu Gus Dur menjadi menjabat sebagai presiden. Dan ketika itu juga kami merasa kaget gitu ya, presiden mau berkunjung ke sebuah wihara yang pada waktu itu sangat sederhana keadaannya, apa ya, kuti beliau kan dindingnya terbuat dari bilik, lantainya masih tetap semen, atapnya juga masih bilik, kemudian penutup atapnya masih pakai seng gitu ya. Dan seorang presiden mau berkunjung ke sana dan menemui beliau. Dan dari situlah bahwa kita melihat sosok guru kita, Bante Asin, begitu dihormati, disegani oleh orang nomor satu di Indonesia, khususnya pada waktu itu sahabat beliau yaitu Gus Dur. Dan disitulah momen yang paling saya ingat, dan bahwa beliau punya sahabat yang luar biasa ya, Gus Dur. Dan itu sudah lintas iman ya, lintas keyakinan. Beliau ngobrolnya juga, bincang-bincangnya ya seperti kawan lama gitu ya. Jadi memang beliau sudah kenal begitu lama, termasuk ketika Biku Asin wafat juga Gus Dur ikut melayat ke Wihara Ekayana Jakarta. Nah, dari pengalaman itulah bahwa kami menyadari Biku Asin adalah biku yang hebat. Tidak hanya beliau bisa mengajarkan Dharma kepada umat Buddha saja, tetapi beliau juga sangat toleran terhadap tokoh-tokoh dari agama lain. Ya, beliau juga pernah didatangi pastor atau uskup dari Asia Tenggara. Pada waktu itu ada acara di Bogor, kemudian mampir ke Wihara Sakewanaram. Jadi betul-betul beliau punya sahabat spiritual lintas iman gitu ya. Tokoh-tokoh agama dari agama apapun beliau sangat dekat pada waktu itu. Dan itu yang membuat kami merasa bahwa beliau itu betul-betul sangat toleran terhadap semua agama. Selain di agama Buddhanya juga beliau adalah tokoh sentral pada waktu itu. Dan di agama lain pun sangat diakui keberadaannya beliau. Itu mungkin Debbie yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih Romo Suryanto atas kisah yang dibagikan. Melalui kisah ini saya sebagai mungkin salah satu umat yang belum pernah bertemu langsung dengan Mahabiksu Asin Jinara kita, saya menjadi memiliki gambaran bagaimana sosok Mahabiksu Asin Jinara kita. Terima kasih Romo Suryanto. Saya selanjutnya ke Romo Suherman. Baik Romo, ini film dokumenter kan sudah selesai pembuatannya dan sudah tayang perdana juga ya Romo pada tanggal ya, 9 Mei 2026. Ya. Nah, bagi Romo sendiri, momen atau adegan mana yang paling berkesan dan menyentuh emosi dari film dokumenter ini? Silakan Romo.
1: Ya, bagi saya ada dua adegan yang sangat menyentuh ya, Bibi ya. Yang pertama, ketika beliau ditanya oleh Profesor Mustopo, apakah di dalam agama Buddha itu mengenal Tuhan? Beliau dengan tegas mengatakan ada, itu ada di film ya. Kemudian ditanya lagi apa namanya. Beliau juga dengan tegas mengatakan Sang Hyang Adi Buddha. Nah, ini adalah jawaban yang menyebabkan agama Buddha ini resmi diakui sebagai agama di Indonesia. Kalau pada saat itu Sukong tidak menjawab secara tegas, ya mungkin saja ya, sampai saat ini agama Buddha itu belum diakui sebagai agama di Indonesia. Itu momen yang sangat bagi saya itu sangat penting. Kemudian ada satu lagi yang juga terlihat di film itu, ketika Pak Sudamek diwawancara, beliau sangat terharu mengucapkan terima kasih kepada Sukong bahwa agama Buddha di Indonesia itu berkat beliau itu agama Buddha bisa berkembang di Indonesia. Itu dua momen yang sangat menyentuh saya. Itu Devi.
0: Oke, baik. Terima kasih Romo. Kalau ya. Romo Suryanto sendiri bagaimana Romo? Apa momen atau adegan yang paling berkesan dan menyentuh dari film dokumenter ini? Silakan Romo Suryanto.
2: Baik Devi. Jadi memang film ini dibuat begitu banyak informasi tentang Biku Asin Jinara kita dari mulai lahir, kemudian beliau di masa kecilnya, kemudian di masa mudanya memutuskan menjadi Samanera, kemudian jadi biku, ditabiskan dan terus masa perjuangan beliau menjadi biku sampai beliau wafat. Jadi sayang untuk dilewatkan ya, Debbie ya. Jadi kita harus semua sama-sama bisa melihat sebagai umat Buddha bagaimana sosok Biku Asin Jinara kita muat dalam satu film yang durasinya kurang lebih 55 menit. Dan yang paling betul-betul menyentuh, kalau untuk saya ya, mungkin nanti para pemirsa semua bisa melihat dan bisa merasakan bagaimana betul-betul perjuangan dari Biku Asin Jinara kita. Bagi saya, yang cukup membuat betul-betul diingat adalah dari jasa beliau ketika Biku Asin Jinara kita sebelum menjadi biku bernama Tebuan An, pemuda Tebuan An, beliau itu sampai pada waktu itu bisa sampai kuliah mendapatkan beasiswa di ITB, kemudian dapat beasiswa lagi di Belanda untuk meneruskan kuliahnya di negeri Belanda. Nah, sebetulnya beliau punya masa depan yang sangat cerah ketika beliau masih menjadi pemuda Tebuan An. Tetapi beliau memutuskan pada waktu itu bahwa beliau akan mengembangkan agama Buddha dan beliau akan menjadi seorang biku. Jadi melepaskan betul-betul masa depan beliau yang sebagai pemuda Tebuan An yang punya prestasi, ya menguasai beberapa bahasa asing dan beliau bisa punya kesempatan kuliah di luar negeri pada saat itu yang kondisinya sangat sulit. Beliau memutuskan untuk menjadi seorang biku. Jadi Sukong pernah ke daerah-daerah termasuk ke pelosok-pelosok daerah, itulah yang nanti ada digambarkan beberapa adegan di mana beliau juga keliling ke daerah-daerah ke pelosok-pelosok. Ada beberapa juga masih berupa foto-foto beliau kunjungi beberapa daerah yang ada di desa-desa. Dan luar biasanya umat-umat di desa pun sangat mengingat sosok beliau. Jadi betul-betul biku yang bersahaja yang mengenalkan mereka terhadap agama Buddha, ya, khususnya yang ada di daerah-daerah. Itu Debbie dari saya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Romo Suryanto. Nah, melanjutkan kisah yang dibagikan oleh Romo Suryanto ini, kira-kira kalau dari Romo sendiri, apa karakter utama dari Yang Mulia Mahabhikshu Asin Jinara kita yang dapat kita jadikan teladan bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama di zaman sekarang ini, Romo, di mana teknologi semakin maju, segala sesuatunya berkembang dengan pesat. Kira-kira apa karakter utama dari Yang Mulia Mahabhikshu Asin Jinara kita yang dapat kita jadikan teladan? Silakan, Romo.
2: Baik, Debbie. Jadi yang saya lihat dari perjalanan spiritual beliau, yang pertama yang pernah saya contoh yang mungkin bisa juga dicontoh oleh para pemirsa, yang pertama beliau adalah sosok yang sangat disiplin. Jadi disiplin dalam praktek dharma maupun dalam kehidupan sehari-hari. Beliau itu sosok yang saat ini trennya namanya adalah mindfulness. Tapi pada waktu itu beliau betul-betul dengan kesadaran penuh saat beliau makan, beliau berucap, beliau melangkah, berjalan, dan sebagainya. Betul-betul kami lihat pada waktu itu tuh, kalau sekarang orang lebih mengenalnya sebagai praktek mindfulness, hidup berkesadaran. Jadi setiap langkahnya betul-betul menapak, sambil berdoa, kemudian saat makan betul-betul hening, makan dengan sempurna gitu ya, tidak bersuara. Kalau kita kan dalam kehidupan sehari-hari karena cepat-cepat makan akhirnya bersuara dan lain sebagainya. Kemudian beliau itu betul-betul mempraktekkan dharma dalam kehidupan sehari-hari, dari cara pandang beliau penuh welas asih, kemudian beliau mendidik murid-murid beliau, ya, kemudian mengajarkan praktek wipasana, buat panduan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang perlu kita praktekkan ya, karena pada saat ini mungkin teori sangat banyak kita bisa dapatkan ya terhadap bagaimana Buddha Dharma, Dharma itu bisa kita dapatkan dari banyak cara ya saat ini dengan mudah. Tetapi tantangannya adalah bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya bukan berarti karena beliau adalah seorang biksu memang secara waktu dan betul-betul dicurahkan untuk praktek Buddha Dharma. Tetapi kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat berumah tangga juga untuk meneladani beliau bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari juga berpraktek Dharma. Ya, beliau menekankan, selalu menekankan dalam setiap apa yang beliau sampaikan ya, kita hindari kejahatan, kemudian kita perbanyak kebajikan di saat apapun ya, meskipun kita sedang sulit, sesulit apapun, beliau selalu tekankan, mari berbuat kebajikan, dan kita sucikan hati dan pikiran. Itu yang beliau terus ulang-ulang, sehingga semoga kita bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Debbie.
0: Ya, baik. Terima kasih, Romo Suryanto. Pendengar, sebelum kita tutup diskusi kita pada hari ini, saya akan ke Romo Suherman. Romo, mungkin bisa disampaikan alasan mengapa film dokumenter ini wajib ditonton. Silakan Romo.
1: Iya, Debbie. Jadi di siaran yang pertama itu saya sempat menyinggung bahwa bagi kita umat Buddha yang seumur saya, ya, itu masih mempunyai kesempatan bertemu langsung dengan beliau sosok Bhikkhu Asin. Tapi bagi umat yang muda, ya, seperti anak saya yang umurnya mungkin belasan itu sepertinya tidak mempunyai kesempatan bertemu langsung dengan beliau dan tanda kutip ya. Mungkin mereka juga tidak paham, tidak mengerti siapa sosok dari Bhikkhu Asin ini. Nah, tujuan dari film ini adalah supaya mereka mengenal, oh ini loh sosok Bhikkhu Asin sebagai putra Indonesia pertama yang pertama kali menjadi bhikkhu Indonesia. Sama seperti kalau kita di sekolah diajarkan siapa sih proklamator Indonesia gitu, kita bisa tahu menjawab gitu. Demikian juga semestinya dengan nonton film ini, generasi muda yang sekarang ini bisa tahu siapa sosok dari Bhikkhu Asin ini. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi mereka harus tahu beliau adalah putra Indonesia pertama yang mengembangkan agama Buddha Indonesia sejak keruntuhan Kerajaan Majapahit. Gitu, Dede.
0: Baik, terima kasih Romo. Pendengar, demikian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kami haturkan kepada narasumber, yaitu Romo Upasaka Pandita Kusala Dayako Suherman. Terima kasih Romo, dan juga terima kasih kepada Romo Upasaka Pandita Sakya Wirya Suryanto. Terima kasih Romo Sur.
2: Terima kasih sama-sama atas kesempatannya. Terima kasih Dede.
0: Pendengar, simak selalu siaran Mimbar Agama Buddha di Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya program Mimbar Agama Buddha dengan baik. Kita berjumpa kembali pada siaran selanjutnya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya.

0: Hai bro, lagi buat apa?
1: Eh, Logan, bikin kaget saja. Biasa, lagi gores-gores kanvas sedikit.
0: Wah, keren juga lukisan lu bro. Mau dijual?
1: Ah, tidak juga. Ini hanya untuk mengisi waktu luang saja. Tapi, kalau ada yang berminat ya silahkan, diangkut saja.
0: Gratis?
1: Ya diganti duit lah bro. Lu kan tahu sekarang tidak ada yang gratis.
0: Bisa aja lu bro. Eh, omong-omong, minggu depan kan si Viko mau ikutan pameran lukis virtual di kampus. Ikutan juga?
1: Rencananya ikut, tapi belum tahu syaratnya apa saja kan.
0: Daripada tebak-tebak buah manggis, kita ke kampus saja bro. Cek dulu persyaratannya di sekretariat.
1: Oke, bagus juga idemu Gan. Tumben pintar.

0: Wah, kampus sepi kan?
1: Ya iyalah, kan masih kuliah online semuanya. Ini nih, karena kebanyakan melukis, jadi lupa kampusnya masih belajar online.
0: Bukan begitu juga, bro. Cuma biasanya kan sedikit ramai dengan mahasiswa tingkat akhir yang mau konsultasi skripsinya.
1: Itu si Viko. Kebetulan, yuk kita tanyakan saja ke Viko tentang info pameran lukis virtual. Viko!
2: Gani, Sony, dari mana?
0: Biasa, dari rumah, Vic.
2: Mau konsultasi sama Pak Firman juga?
1: Ah, tidak juga, bro. Kami kesini karena mau mencari info tentang pameran lukisan virtual. Si Sony kan jago lukis. Jadi tidak ada salahnya kan dia juga ikut pameran ini? Apalagi lukisannya banyak yang suka juga. Sebagian sudah ada yang beli lagi. Iya kan, Son?
0: Ah, kamu, Gan. Jangan berlebihan begitu.
1: Kan memang kenyataan seperti itu, Son. Jadi gimana, Vic? Kamu juga ikut kan pameran virtual itu?
2: Iya, rencananya memang ikut. Sony benar mau ikut juga.
1: Iya, memangnya kenapa, bro? Kok kamu terlihat gugup?
2: Tidak juga. Kalau begitu saya duluan ya.
1: Tapi kan kamu belum kasih tahu persyaratan untuk ikut pameran lukisan virtual apa saja, bro.
2: Oh, itu. Nanti masuk saja ke ruang sekretariat, tanya sama Bulani. Saya duluan ya. Ada kepentingan mendadak soalnya.
1: Son, kenapa Viko terlihat gugup ya?
0: Entahlah, Gan. Mungkin dia memang sedang terburu-buru, Gan. Sudahlah, ayo kita ke ruang sekretariat.

0: Mudah-mudahan mimpiku menjadi pelukis terkenal bisa terbuka lebar melalui pameran lukis nanti.
1: Hey, melamun saja kerjamu, bro.
0: Bisa tidak? Kalau datang itu jangan seperti jelangkung yang suka muncul tanpa diundang.
1: Bisa saja lu, bro. Bagaimana persiapan lukisan yang mau diikutkan pameran nanti? Sudah siap 100%?
0: Sudah, bro. Tenang saja. Sudah dimasukkan ke panitia lukisan-lukisan yang mau diikutkan. Tinggal menunggu saja konfirmasi balik dari pihak panitia lukisan mana saja yang lolos. Baru juga dibicarakan. Sebentar ya, Gan. Ini ada panggilan dari Bulani. Ya? Halo, Bu. Ya, selamat siang, Bu. Iya, betul, Bu. Ini dengan Sony. Bagaimana, Bu? Iya. Apa, Bu? Plagiat? Maksud Ibu apa ya? Itu semua asli lukisan saya, Bu. Sumpah. Baik, Ibu. Saya kesana sekarang.
1: Ada apa, Son? Apa maksudnya plagiat-plagiat tadi?
0: Duh, saya juga tidak tahu, bro. Tadi, Bu Lani hanya ingin konfirmasi lukisan yang saya kirimkan. Kata pihak panitia, ada lukisan yang sangat mirip dengan punya saya. Makanya, mereka kira saya melakukan plagiat.
1: Wah, kurang ajar. Berani sekali mereka menuduhmu, Son. Saya yakin ada orang lain yang memplagiat lukisan Muson. Saya yakin itu. Ayo, kita ketemu pihak panitia. Kita harus meluruskan persoalan ini. Kalau ketemu orang yang memplagiat lukisan kamu, kita hajar dia.

0: Permisi, selamat siang Bu.
1: Selamat siang Nak Sony. Mari masuk Nak. Silakan duduk ya. Ada Nak Gani juga. Mari silakan duduk Nak.
0: Terima kasih Bu. Jadi begini, maksud kedatangan saya ke sini itu.
2: Aduh, langsung to the point saja Son. Bu, kami itu mau tanya lukisan mana yang katanya diplagiat sama Sony Bu. Setahu saya, Sony itu tidak pernah memplagiat lukisan siapapun.
1: Baik, tenang dulu ya Nak Gani, juga Nak Sony. Jadi begini ya Nak Sony, kami sudah memeriksa lukisan-lukisan yang diikutsertakan dalam pameran virtual nanti. Dan kami menemukan kalau ada satu lukisan yang identik. Sama persis, tapi...
2: Tapi apa Bu? Lukisan yang mana? Coba saya lihat. Saya pasti bisa langsung tahu itu lukisan Sony atau bukan.
0: Gan, sabarlah dulu Gan.
2: Tidak bisa Son, ini keterlaluan. Saya tahu kalau kamu bekerja keras untuk menyelesaikan lukisan-lukisan kamu sendiri. Masa diplagiat orang kamu diam saja bro?
1: Tenanglah Nak Gani, dengarlah dulu penjelasan saya. Tadi pagi, setelah selesai kami memeriksa lukisan-lukisan tersebut, kami sudah memanggil juga orang yang memiliki lukisan yang sama dengan Nak Sony dan meminta penjelasan darinya.
2: Mana? Mana orangnya, Bu? Biar saya hajar dia. Seenaknya saja memplagiat lukisan orang dan malah menuduh Sony yang melakukan perbuatan keji itu.
1: Kami sudah meminta penjelasannya juga Nak Sony, Nak Gani. Awalnya dia memang mengelak, tapi kami menemukan kejanggalan di lukisan tersebut yang ternyata dia sendiri tidak bisa menjelaskannya. Akhirnya dia pun mengakui kalau ternyata dialah yang memplagiat lukisan Nak Sony. Dia itu salah satu dari teman kalian juga.
2: Apa? Siapa? Siapa dia Bu? Saya hajar dia nanti.
3: Permisi. Selamat siang Bulani, Gani, Sony.
2: Viko, apa kamu yang memplagiat lukisan Sony?
3: Maaf sebelumnya Son.
2: Oh jadi kamu? Dasar kurang ajar kamu Viko.
1: Cukup kan?
2: Dasar kawan tidak tahu diuntung kamu Vik. Beruntung ini masih di area kampus. Kalau tidak, saya sudah bikin babak belur kamu.
3: Son, Sony, saya minta maaf Son. Karena saya telah berani memplagiat lukisan kamu. Tadinya saya pikir kamu tidak berminat untuk ikut pameran lukisan ini. Ternyata kamu ikut juga. Saya menyesal bro.
2: Bohong kamu, dasar penipu.
0: Sudah Gan, cukup Gan. Vic, sebenarnya saya tidak menyangka kamu memplagiat lukisan saya. Kita berteman kan sudah cukup lama. Tapi ya sudahlah. Saya harap kamu tidak akan mengulanginya lagi.
3: Saya janji Son, saya tidak akan pernah melakukan ini lagi, baik kepada kamu atau melakukan plagiat terhadap lukisan orang lain. Terima kasih Son, sudah mau memaafkan saya.
1: Baik, berarti sudah clear ya permasalahan ini. Kita sudah tahu bahwa Viko lah yang memplagiat lukisan daripada Sony. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mendiskualifikasi Viko dari pameran lukisan virtual tahun ini. Tidak apa-apa ya Nak Viko?
3: Tidak apa-apa Bu. Saya terima risiko ini akibat perbuatan saya. Gan, saya juga minta maaf ke kamu ya.
4: Baiklah, dimaafkan. Saya juga minta maaf sudah pukul kamu tadi. Ya, mudah-mudahan kamu sadar ya dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan Sony lagi.
3: Iya Gan, terima kasih.
1: Baiklah, karena semuanya sudah jelas, maka saya anggap masalah plagiarisme ini selesai ya. Untuk Viko, semoga kamu tidak mengulangi perbuatan kamu di lain waktu.
3: Iya, Bu.
1: Karena jelas ini sangat merugikan orang lain. Dan Nak Sony, mari ikut saya ke ruang Pak Firman untuk menandatangani surat pernyataan mengikuti pameran lukisan virtual nanti.
0: Baik, Bu Lani.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung malam ini bareng Andre Ardian sampai jam 12 malam nanti. Dan pendengar, di pukul 8 malam kami hadirkan ngobrol-ngobrol bareng komunitas seperti biasa. Dan kali ini topiknya adalah mengenali disleksia sejak dini bersama orangtuaberbagi.id di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Nah, pendengar, kedua narasumber tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Luar biasa. Selamat malam. Kabar baik?
2: Alhamdulillah.
0: Ibu, wah, luar biasa. Gimana perjalanan tadi? Dari mana nih ke RRI?
2: Saya dari Regol, Pasir Kalam.
0: Regol, oke. Ibunya?
3: Dari Cimahi.
0: Cimahi, lancar ya? Bandung
2: lancar.
0: Lagi aman? Nggak kehujanan juga ya, tadi?
2: Enggak.
0: Macet, luar biasa ya. Dan terima kasih sebelumnya kami ucapkan udah mau berbagi di sini, udah mau sharing-sharing juga. Menyapa pendengar Pro 1 RRI Bandung di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Nah, kali ini topiknya adalah mengenali disleksia sejak dini. Mungkin kita awali kalau dengar kata disleksia ini, banyak orang yang masih misunderstanding atau keliru dalam memahami disleksia itu sendiri. Nah, boleh mungkin sebagai pembuka kita jelasin dulu disleksia itu apa sih? Silakan.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya RRI Pro 1 memberikan kesempatan kepada kami ya dari komunitas Orang Tua Berbagi Indonesia. Memang banyak sekali masyarakat awam yang belum paham tentang disleksia itu apa, karena mostly memahami disleksia itu ya nggak bisa baca gitu ya, sulit membacanya gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut IDA ya, International Dyslexia Association, bahwa disleksia itulah gangguan belajar spesifik yang basisnya adalah neurobiologis. Jadi ditandai dengan kesulitan mengenali kata, mengeja, serta mengurai kata secara akurat akibat defisit komponen fonologis bahasa.
0: Okay.
2: Itu secara ini ya, secara definisi menurut IDA. Di mana sebenarnya disleksia itu kan bukan penyakit ya. Jadi enggak bisa sembuh gitu. Karena bukan penyakit gitu. Tapi dengan terapi yang pendekatan terapi bantuan kepada anak tidak sembuh tapi membaik. Kemudian rata-rata anak disleksia itu punya IQ yang di atas rata-rata ya. Rata-rata atau di atas rata-rata. Kemudian, nah ini yang banyak disalahpahami oleh masyarakat, bahwa disleksia ya cuma gangguan membaca aja. Padahal sebenarnya

0: spesifik, areanya tuh spesifik aja, nggak semuanya gitu. Ada yang di area membaca, mengeja gitu, namanya disleksia. Sedangkan kalau misalkan bermasalah di area berhitung, namanya diskalkulia. Kemudian kalau dia bermasalah di area motorik gitu ya, di gerak gitu, itu namanya dispraksia. Kalau dia susah menulis, itu namanya disgrafia. Tapi sebenarnya itu tuh saling apa namanya berkaitan gitu, saling terhubung. Jadi kalau ada satu, ya biasanya dia nggak akan berdiri sendiri tuh si disleksia. Dia pasti bawa teman-temannya itu ya tadi itu tadi. Diskalkulia, disgrafia, dispraksia.
1: Seperti itu. Wah, luar biasa. Tapi ini banyak orang tua yang menganggap anak yang sulit membaca atau terlambat bisa membaca itu tuh sebagai sesuatu malas katanya biasanya, atau ya kesulitan belajar gitu. Nah, sebenarnya kapan sih orang tua harus mulai curiga gitu bahwa anaknya ini punya disleksia, apa tanda-tandanya?
2: Baik, silakan. Jadi sebenarnya banyak juga yang berkata bahwa disleksia ini baru kelihatan nanti di umur 7 ketika sudah ada baca tulis gitu ya. Tetapi banyak juga anak-anak yang dari pra SD gitu ya, di TK, keluarnya malah misalnya ada kata-kata yang terbalik gitu ya, misalnya laba-laba jadi balabala, kemudian kucing jadi tusing, nyamuk manyuk gitu ya, terus mobil-nobil yang kayak gitu, itu satu. Kemudian mungkin nanti ada juga perilaku yang tiba-tiba dia jadi ngamuk-ngamuk, padahal di rumah nggak masalah gitu ya. Ternyata karena di rumah tanpa dia berbicara dengan lengkap, orang tuanya sudah paham, tetapi ketika di sekolah gurunya nggak paham gitu dengan kata-kata dia. Terus yang ada juga yang mencolok itu ketika TKB nih ya, biasanya ada games Pancasila ada berapa gitu ya, misalnya A, B, C, D, E. Sebutkan nama benda dari huruf E. Nah, di situ kelihatan sekali gitu ya, anak-anak disleksia ini sulit gitu. Huruf E, oh anggur atau kucing gitu, padahal kan nggak nyambung ya. Nah itu sebenarnya ada, memang ada kesulitan ya, kesulitan berbahasa. Kemudian tadi kan dibilangnya males ya, ada juga yang bilang ceroboh itu, padahal sebenarnya mungkin karena nah saya lupa this yang bergeraknya susah. Nah ini salah satu contoh ya, saya disleksia, jadi dispraksia, jadi sering kesandung, sering kepentok gitu. Nah itu kan dibilangnya ceroboh gitu. Atau sering lupa, itu kan juga bagian dari executive function. Jadi disleksia ini sebenarnya gangguan belajar spesifik di area berbahasa dan executive function gitu.
1: Berarti memang anak yang suka hurufnya ketukar kalau baca itu juga otomatis diseleksi atau gimana?
2: Gak otomatis sih ya, tapi
1: masih ada kajian khusus atau analisa khusus gitu ya?
2: Betul, jadi mungkin jangan-jangan matanya minus atau ada hal lain gitu ya. Makanya memang harus diakses kepada ahli yang memang sudah terbiasa melihat itu, bahkan sebelum anak ini bisa baca tulis gitu.
1: Oke. Nah ini selain tadi kesulitan membaca, mungkin tanda-tanda khusus tadi yang selain yang sudah disebutkan itu, apa sih yang sebenarnya jarang dikenali atau orang tua tuh nggak ngeh, lingkungan sekitar tuh nggak ngeh biasanya?
0: Kalau yang biasanya orang tua itu nggak ngeh gitu ya, kayak anak saya ya contohnya, anak saya kan laki-laki ya, biasanya kan kalau di budaya saya laki-laki tuh ngomongnya susah ya, terlambat biasanya ya. Kalau kita bahasa medisnya itu kan gangguan berbahasa ekspresif, tapi kalau masyarakat umum bilangnya speech delay gitu ya. Saya kan punya anak satu lagi tuh laki-laki. Anak saya yang pertama itu kan usia belum 1 tahun tuh dia udah bisa ngomong beberapa kata gitu ya, seperti misalkan mama, papa gitu, kemudian yang mobil gitu, dia udah bisa. Nah anak saya yang kedua ini kok enggak ya, enggak kayak kakaknya gitu ya. Jadi di usia 1 tahun itu dia susah atau tidak bisa mengucapkan kalimat yang bermakna. Misalkan ada saya gitu ya, manggilnya tuh enggak bisa mama gitu kan, itu kan mama tapi ke mata saya gitu kan, itu kan bermakna ya harusnya. Tapi anak

0: saya belum bisa tuh. Jadi lebih banyak humming, kemudian ekolalia gitu. Ekolalia tuh adek mau makan, makan. Nah, itu. Nah, kadang di masyarakat kita, ah tenang aja, laki-laki kan emang begitu, ntar juga bisa ngomong sendiri gitu kan. Bahkan dulu saya tuh sampai ada di budaya saya, kebetulan saya dulu tinggalnya di Kalimantan ya. Banyak masyarakat Banjar di tempat saya tuh dulu ada budaya kalau anak laki-laki tuh setiap malam Jumat biar cepat ngomong tuh dikerok nih lidahnya pakai cincin ibunya tuh setiap malam Jumat. Kayak gitu aja tuh nanti juga anakmu bisa ngomong sendiri gitu. Tapi kan saya memandang bahwa ah masa sih kayak begitu gitu ya. Nah, dari itulah yang perbedaan karena ada kakaknya itu, jadi saya bertanya-tanya nih, bener gak sih yang kayak gini speech delay itu? Jadi yang perlu digarisbawahi sama orang tua adalah tentang masalah speech delay ini. Apakah speech delay ini benar-benar karena ada gangguan berbahasa ekspresi atau ada gangguan yang lain? Karena gangguan berbahasa itu kan macam-macam ya, ada ekspresi, ada reseptif, ada gabungan dari itu. Dan kebanyakan gangguan-gangguan tumbuh kembang pada anak di usia di bawah 5 tahun itu ciri-cirinya tuh overlap, tumpang tindih. Jadi mirip-mirip antara gangguan yang satu dengan gangguan yang lainnya. Jadi ketika orang tua itu tidak aware, itu nanti bisa misdiagnose gitu ya. Kayak anak saya waktu 3 tahun ketika saya konsultasikan ke dokter tumbuh kembang di Kalimantan ya, mengatakan bahwa anak saya itu autism gitu ya. Nah, kalau menurut saya, karena saya orang tua ya, yang setiap hari sama anak saya merasa, enggak kok anak saya enggak autis gitu. Kok bisa ya dokter ngomong autis gitu kan? Karena banyak ciri-ciri yang mirip dengan ciri-ciri dari autis di bawah usia 5 tahun tersebut.
1: Nah ini berarti memang tipis sekali ya, mungkin cara membedakannya ini gimana anak yang mengalami disleksia dengan memang sebetulnya mendapatkan metode ajar atau didik yang belum tepat. Ini kan ada perbedaan yang tadi sebenarnya tipis ya gitu, ini membedakannya. Ciri-ciri yang bisa dihubungkan mungkin apa?
2: Jadi gini, mungkin kita bisa lihat keseharian anaknya ya. Jadi ketika anak itu logiknya bagus, kemudian mungkin secara apa ya, jadi aspek-aspek misalnya seninya bagus, menggambarnya bagus, tetapi ketika disuruh membaca yang harusnya BA, BA, DI, DI, BADI gitu ya, itu kan sekarang mungkin jadi BA, BA dan DI disatukan, nah itu dia susah gitu, jadi kayak kenapa ya, itu agak aneh gitu. Sedangkan kalau misalnya anak yang hanya karena membacanya tidak apa, metode pengajarannya tidak oke, ketika dikasih misalnya les tambahan atau dikasih diajarin sama orang tuanya di rumah cepat gitu bisanya. Sedangkan yang disleksia ini agak sulit karena memang bukanlah suatu ya, karena dari dalam otaknya kan ya seperti itu gitu. Mungkin itu ya salah satunya ya, karena sulit sekali gitu.
1: Wah, luar biasa. Ini memang apa ya, perlu dipahami juga masyarakat ya, bahwa ini disleksia ini juga betul-betul hal yang memang sebetulnya harusnya gitu ya disosialisasikan dengan sangat luas begitu ya. Luar biasa. Nah, kita juga ingin tahu nih mungkin nanti peran orang tua, kita akan berbicara peran orang tua terhadap anak itu harus kayak gimana, atau peran masyarakat tersendiri gitu ketika bertemu dengan teman-teman disleksia itu harus seperti apa begitu ya. Tapi tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Bandung malam ini.

0: Alah keasikan ini ngobrol di off air, pendengar, dan juga ini memang semenarik itu ya. Ternyata memang disleksia ini kompleks dan harus dikenali secara umum sebetulnya. Nah, tadi juga kita udah mengenali juga ciri-cirinya begitu ya. Nah, sekarang saya lebih ke penasaran dengan peran orang tua. Ini gimana peran orang tua? Mungkin ketika orang tua mulai melihat tanda-tanda tersebut, langkah pertama yang sebaiknya harus segera dilakukan apa?
1: Ya, jadi memang di sini yang paling penting ya, kalau pengalaman saya dengan sekian tahun saya di dunia perdisleksian ini gitu ya, memang untuk anak bisa maju, peran orang tua itu sangat-sangat besar ya di sini ya, karena kan anak masih kecil ya, masih belum bisa tahu ini harus kemana. Pertama kali ketika kita menjumpai anak kita mempunyai traits atau ciri-ciri disleksia yang sudah disebutkan tadi ya, yang pertama kita harus menjumpai profesional, baik itu bisa ke dokter, dokter spesialis anak tumbuh kembang, bisa ke dokter spesialis neuropediatrik ya, saraf anak, bisa ke dokter rehab medik, bisa ke psikolog klinis, bisa ke ke ahli yang memang dia paham tentang disleksia. Sekali lagi ini harus di garis bawah ya, karena tidak semua dokter, tidak semua psikolog, tidak semua rehab medik itu paham tentang disleksia. Ditakutkan kalau mereka tidak paham ketika dia akan membuat diagnosa seperti anak saya gitu ya, misdiagnose gitu kan. Akhirnya sekian lama misalkan udah diterapi, misalkan kayak kemarin dulu anak saya autis misalkan, kemudian diterapi, kan terapinya autis dong, bukan terapi disleksia. Ketika saya sudah misalkan saya terapi sini, tapi kan terapisnya kan untuk autis bukan untuk disleksia, berarti kan saya harus membuang waktu nih, udah terapi, udah buang uang gitu, tenaga, agak apa segala macam, ternyata anak saya disleksia bukan autis. Nah, maka dari itu perlu kita mencari profesional yang memang dia itu paham tentang masalah disleksia ini supaya tidak terjadi misdiagnosis itu tadi gitu. Dilakukan assessment dulu kepada ahlinya. Jangan sekali-kali melakukan yang namanya self-diagnose itu tadi. Betul. Ya. Oh, anakku kayak bener nih ciri-cirinya ini. Sama nih kayak anak aku, berarti anak aku disleksia. Oh, nggak bisa. Jadi memang harus di assessment dulu, ada screeningnya, ada alat tesnya, ada toolsnya, dari situ baru bisa dilakukan penegakan diagnosa itu tadi.
0: Nah, sebagai orang tua mungkin ada yang ingin disampaikan kepada orang tua lain di luar sana mungkin? Mungkin kalau misalkan belajar dari pengalaman, ada kesalahan-kesalahan yang tidak ingin orang tua lain juga melakukannya, apa kira-kira?
1: Iya, karena saya juga disleksia, ketika anak saya terdeteksi disleksia dan ditegakkan diagnosa disleksia itu seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dulu gitu loh. Kenapa saya berbeda? Kenapa saya nggak bisa begini? Kenapa teman saya bisa begitu gitu loh? Nah, dari situ saya nggak ada kesempatan untuk denial gitu ya. Karena saya menerima itu dengan sepenuh hati bahwa saya tidak ingin anak saya seperti saya dahulu. Sehingga saya gimana caranya saya berusaha berjuang supaya anak saya bisa mendapatkan haknya dia untuk bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan teman-teman lain yang tidak disleksia gitu ya. Setara ini bukan berarti harus sama rata sama rasa seperti teman-teman yang lainnya, tetapi anak saya bisa mendapatkan akomodasi di sekolah gitu ya ketika dia mendapatkan kesulitan. Nah, seperti itu. Tapi kan tidak semua orang tua seperti saya ya. Banyak sekali orang tua yang ketika mendapati anaknya ciri-ciri disleksia itu kemudian denial, tidak terima. Ah, enggak, anak saya baik-baik saja. Jadi ketika bisa kok anak saya gitu kan, santailah dia. Ketika sudah misalkan ya, waktu TK mungkin ya, karena TK pelajarannya kan masih gitu-gitu aja. Ketika sudah mulai kebanyakan rata-rata itu anak akan kesulitan ketika dari kelas 3 naik ke kelas 4. Karena sudah harus dituntut akademik ya. Kalau di sini ya akademik sekali kan. Di situ akan terlihat sekali ketertinggalan itu. Nah, disitulah orang tua baru down melihat anaknya, kok anak saya makin lama makin enggak karu-karuan ya. Kok makin enggak bisa, makin enggak bisa dikendalikan, makin akademiknya makin ancur-ancuran, kemudian perilakunya semakin enggak bisa dikasih tahu. itu sudah ketahuan sudah di kelas 4 gitu loh. Sudah agak susah tuh kalau sudah ketahuannya sudah di usia-usia yang usianya udah 10 tahun, 11 tahun gitu loh. Maksudnya bisa dilakukan terapi gitu, tapi butuh effort yang lebih besar dibandingkan ketika dia mendapatkan intervensi sejak dini gitu. Jadi jangan sampai kita lost generation itu tadi ya. Kita abai, kita terlalu banyak denial, nggak terima apa segala macam gitu kan. Akhirnya anak dibiarkan begitu aja. Anak sudah stres, anak sudah kesulitan di akademik, akhirnya di kelas 4 atau kelas 5 dia udah menampakkan perilaku yang membahayakan gitu ya. Perilaku yang merugikan di sekolah, di rumah, baru sadar. Itu udah sangat terlambat gitu.
0: Wow, ini kemudian saya kalau melihat bergeser gitu ya ke sudut pandang dari anaknya sendiri, ini gimana peran orang tua untuk memberitahu, menstimulasi mungkinnya anaknya agar dia tuh menyadari bahwa dia punya disleksia begitu, memberikan pengertian gitu.
2: Ya sebagai disleksik juga ya saya tuh dulu waktu kecil sebenarnya ngerasa gitu, kayaknya saya ini beda. Cuman kan kalau dulu tuh nggak semaju sekarang gitu ya, karena dokternya banyak, psikolognya banyak gitu. Nah biasanya anaknya tuh nyadar tuh saya tuh beda. Nah pelan-pelan lah dikasih tahu. Kemudian kalau kasus saya sendiri sih, saya memang ke profesional dan di situ banyak ya, karena disleksia ini multi aspek gitu. Jadi ada psikoterapi, ada farmakoterapi, remedial terapi, perilaku terapi perilaku gitu. Nah di situ para terapis, kemudian psikolog dan dokter itu mulai pelan-pelan juga ngasih tahu ke anaknya. Jadi selain dikasih tahu bahwa challenge kamu ini loh gitu, tapi lihat deh kelebihan kamu tuh A, B, C, D. Jadi dia juga bisa menerima bahwa oh ternyata memang saya tuh diciptakan berbeda dan Tuhan pasti tidak menciptakan sesuatu yang gagal gitu kan. Okay. Mungkin dari situ gitu.
0: Nah ini peran orang tua berbagi.id ini melihat hadir karena melihat kebutuhan apa nih? Apa yang ingin dicapai di orang tua berbagi.id?
1: Baik, saya bersama dengan 12 founders yang lain di seluruh Indonesia, ada dokter, kemudian ada psikolog, kemudian ada guru juga gitu ya di situ. Jadi dulu kita merasa bahwa kepengen mendirikan sebuah komunitas yang bisa mengedukasi kepada orang tua sekaligus mengedukasi kepada masyarakat juga. Dan di mana komunitas itu merupakan sebagai ruang aman gitu ya, sebagai safe space untuk orang tua belajar dan tidak dihakimi gitu kan. Apalagi kan tentang disleksia ini kan masih belum seperti di luar negeri ya. Di Inggris aja udah dari tahun 1940-an itu udah ada gitu ya tentang disleksia, sehingga di sana untuk akomodasi anak-anak dengan disleksia itu sudah bagus sekali. Nah, di sini kita baru seumur jagung baru mengetahui itu bukan mengetahui ya, baru benar-benar ada orang yang atau ada pihak-pihak yang aware dengan masalah disleksia itu baru seumur jagung gitu. Kemudian pada akhirnya kita butuh tempat untuk berbagi, tempat untuk kita merasa aman tanpa dihakimi gitu ya, untuk mengedukasi, memberikan awareness kepada masyarakat tentang disleksia itu apa sih gitu loh. Dari situ kan kebutuhan orang tua yang sama gitu ya, dengan beberapa orang tua yang memang sama-sama disleksia, sama-sama gimana sih susahnya mencari sekolah yang emang paham tentang disleksia ini, sehingga terbentuklah yang namanya komunitas itu, karena kita punya tujuan visi dan misi yang samalah di situ untuk membentuk suatu ruang aman untuk orang tua gitu.
0: Oke, okay. ini sifatnya berarti open community apa gimana?
1: Iya.
0: Open community.
1: Open community.
0: Oke, okay. Ini masih banyak sih orang tua yang datang terus dia bingung, terus merasa bersalah gitu. Ini kalau bayangan saya ya gitu, karena saya juga memposisikan sebagai ya halayak umum gitu ya, yang kayaknya bingung, merasa bersalah gitu anaknya kayak gimana gitu.
2: Oh jelas ya, saya sebenarnya baru gabung itu 1 tahunan lah ya kalau nggak salah. Itu Tuhan berikan jalan gitu ya. Jadi saya lagi kalut, kemudian karena saya nggak expect gitu ya anak disleksia sampai seperti itu gitu. Lagi kalut mencari, membaca, dan kebetulan memang saya tuh kepo gitu. Jadi saya cari baca. Tiba-tiba ketemulah threadnya Bu Suci dan lagi buka link untuk WhatsApp. Nah, memang di situ pasti ya orang tua tuh, saya lah ya sebagai orang tua tuh menyalahkan diri sendiri nih. Apakah parenting saya salah? Apakah saya terlambat? Apakah ada yang salah nih dengan keseharian saya? Menyalahkan diri pokoknya. Terus, nah ketika saya bergabung, ternyata di dalamnya itu ketika saya cerita begini, ternyata saya juga mendengar, saya juga mengalami itu dulu gitu. Tenang, badai akan berlalu. Nah, di situ saya mulai tenang, mulai kekhawatirannya jelas ya khawatir, cuman kekhawatiran yang tidak penting itu mulai berkurang. Jadi saya bisa mencari strategi yang lebih lebih baik lagi untuk anak saya bisa menghadapi hidupnya dengan disleksia itu gitu. Seperti itu.
0: Luar biasa ini. Lagi-lagi wow, baru banget ini, explore lagi aja nih. Luar biasa. Dan tentunya juga kami mengundang Anda pendengar untuk berinteraksi bersama kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi kita akan jawab setelah jeda yang satu ini.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar di WhatsApp Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760 udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita langsung tanyakan kepada kedua narasumber yang tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Yang pertama ada dari Teh Dini di Antapani, katanya, halo Kang Andre, izin bertanya kepada narasumber. Katanya anak saya sebenarnya pintar dan kalau diajak ngobrol nyambung, tapi untuk membaca sangat tertinggal dari teman-temannya. Apa kondisi seperti ini perlu diperiksakan, katanya. Silakan ditanggapi.
1: Bisa jadi ya, karena kan kita lihat lagi umurnya, umur berapa. Karena kan anak tuh pasti punya milestone ya, ada milestone-milestone yang harus dipenuhi oleh masing-masing anak gitu ya. Biasanya kan kalau membaca itu kan ada persiapan, namanya persiapan membaca. Kalau secara teori itu kan anak baru siap membaca ketika sudah di usia yang 6 atau ke 7 tahun. Kalau 5 tahun belum bisa membaca ya wajar, karena memang dia milestone-nya belum nyampe ke situ gitu loh. Milestone dia baru di masalah bahasa ya, bahasa dan bicara itu 5 tahun itu. Jadi kalau misalkan membaca, kita lihat lagi nih usianya berapa. Kalau usianya sudah 7 tahun atau 6 tahun tapi kok membaca susah banget gitu ya, itu perlu kita lakukan assessment, apakah memang membacanya itu susahnya karena disleksia atau karena memang metodenya tidak cocok atau tidak pas buat si anak itu gitu. Jadi daripada bertanya-tanya dan penasaran, nah kita lihat dulu tuh usianya berapa, kemudian apakah misalkan apa aja sih yang udah dilakukan orang tua untuk bisa sampai ke tahap membaca. Nah kalau kemarin kita belajar yang tentang masalah membaca itu ya Bu Dini ya, kan prosesnya panjang tuh ya. Untuk dia sampai ke tahapan membaca itu prosesnya panjang. Yang pertama dibenerin dulu tuh masalah bicaranya, bahasanya, apakah ada cadel-cadelnya, apakah ada yang tertukar-tukar hurufnya gitu. Setelah bicaranya itu beres, kita lihat lagi nih perilakunya dia. Apakah dia nggak bisa diam, kemudian nggak bisa fokus, kemudian dia misalkan ya gimana dia bisa belajar kalau misalnya diajarin membaca dianya jalan-jalan, dianya nggak bisa fokus, kan bakal susah. Jadi dibenerin dulu tuh yang jadi pondasi dia membaca seperti apa. Kita periksa dulu nih apakah bahasa dan wicaranya tuh oke, nggak ada gangguan. Kemudian apakah executive functionnya? Executive function itu adalah segala sesuatu yang menjadi manajernya kita nih, ya kan? Seperti fokus, atensi, gitu ya. Inhibisi kontrol, working memorinya. Apakah bagus itu? Kalau ini udah beres semua, ternyata dia belum bisa membaca. Nah itu, apakah memang disleksia ataukah metodenya tidak cocok? Nah itu kembali lagi tinggal menghubungi kepada ahli yang bisa paham tentang disleksia untuk assessment.
0: Berarti harus ke profesional ya. Dan sekali lagi jangan gegabah tadi mungkin ya. Jangan sampai salah langkah gitu ya. Dan mungkin orang tua berbagi juga ini bisa menjadi salah satu batu loncatan untuk bertanya dan juga menjawab penasaran gitu ya, pertanyaan-pertanyaan. Wow, luar biasa. Yang kedua ada Ibu Kintan. Ini luar biasa pertanyaannya, cukup kritis tapi kita coba jawabnya mudah-mudahan. Ibu Kintan katanya nanya, apakah sistem pendidikan kita sudah cukup siap menghadapi anak dengan cara belajar yang berbeda atau justru anak yang dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem, katanya gitu. Ini juga Ibu Kintan, apakah punya pengalaman pribadi apa gimana? Entahlah gitu ya, tapi boleh dicoba dijawab saja mungkin. Sejauh ini apakah memang di sekolah juga mungkin ada ya beberapa sekolah yang sudah menerapkan sistem inklusi gitu kan ya.
2: Betul. Sebenarnya kan sekarang memang sekolah-sekolah itu didorong ya untuk menjadi inklusi. Cuman kami sebagai orang tua tuh memang harus survei lagi apakah sekolah ini sesuai gitu dengan kebutuhan anak-anak gitu ya. Misalnya ya yang paling awal, karena kadang inklusi sendiri tuh diartikannya sebagai untuk yang disabilitasnya yang terlihat gitu, sedangkan disleksia sendiri kan tidak terlihat ya. Jadi ketika mungkin baru masuk dia kayak ya biasa-biasa aja, begitu di tengah-tengah tiap hari ada SMS, ada WA dari wali kelas, assalamualaikum, nah itu kita udah deg-degan tuh, ini apa ya, ngapain gitu. Nah itu terus akomodasi gitu ya. Jadi sejauh mana sekolah bisa mengakomodasi, karena kan sebenarnya inklusif sendiri itu walaupun nggak ada, ya walaupun tidak ada ABK-nya atau special need-nya, mereka tetap harus bisa memfasilitasi kebutuhan anak-anak yang tentu berbeda-beda gitu, walaupun tidak ada yang special needs gitu, apalagi yang ada special needs. Nah itu yang ya kami masih mencari sih yang sesuai. Jadi orang tua itu saling berbagi, di situ bisa untuk diseleksi ya, karena ada gini-gininya, itu masih kita berbagi gitu. Okay. Dan orang tua sendiri harus advokasi juga gitu ke sekolah, misalnya ke gurunya, ini ada pelatihan disleksia, mau nggak ikut kayak gitu. Jadi kitanya juga harus aktif sih.
0: Kalau berkolaborasi
2: untuk,
0: berarti
2: betul
0: ya.
2: Betul untuk tahap sekarang ini.
0: Baik, terima kasih, semoga menjawab pertanyaannya tadi Ibu Kintan ya. Kita ke pertanyaan terakhir. Ini ada dari Andi di Subang nih. Kang Andi di Subang bertanya, katanya, bagaimana kita memastikan intervensi untuk anak disleksia bukan sekedar mengejar ketertinggalan akademik katanya, tapi juga benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi anak. Nah, di sini kayaknya peran orang tua perlu banget ya.
1: Iya, betul. Silakan. Jadi apa namanya? Kita perlu lagi mengamati gitu ya. Dengan assessment itu kan nanti akan keluar nih. Dia apa nih? Misalkan disleksia sendiri kah atau ada dyspraksianya kah? Okay. Ada disgrafianya kah? Ada apa namanya? Giftednya kah? Ada ADHD-nya kah? Nah, kemudian kadarnya atau gradasinya apakah ringan, sedang, dan berat. Nah, itu juga perlu dilihat lagi. Karena itu kan nanti jadi baseline ya, untuk baseline untuk menentukan yang namanya kurikulum. Kebetulan kalau misalkan di disleksia sendiri, kalau misalkan anak itu memang disleksia, maka dia akan mendapatkan akomodasi berupa rancangan untuk pembelajaran individual atau IEP kita mengenalnya. Kenapa? Karena kan anaknya kan spesifiknya itu sulitnya ada di mana nih gitu. Kalau memang dia gradasinya berat sekali, kemudian secara akademik itu sudah tidak bisa mengejar gitu ya, orang tua itu harus mencari bidang lain yang kira-kira bisa untuk masa depannya dia. Biasanya anak-anak disleksia itu kreatif, ya kan? Dia pintar coding atau pintar menggambar, atau dia pintar kriya, atau dia pintar bermusik, main musik, menyanyi. Nah, ketika mungkin akademiknya tidak bisa diharapkan, dalam artian untuk jadi yang misalkan IPK-nya sampai 3,9 gitu ya, atau ranking 1, ya akademiknya cukup dia istilahnya bisa untuk bekal hidupnya dia lah gitu ya. Secara fungsional dia mampu lah untuk di situ. Tetapi kalau orang tua itu bisa menilai gitu ya, kayaknya nggak bisa deh kalau dia mengejar untuk secara akademik. Nah, kejarlah yang dia kuat dan mampunya tuh di bidang apa. Misalkan dia suka musik, cari guru mentor yang memang bisa ngajarin anak kita gitu kan. Bisa kursus musik, kemudian kursus vokal gitu kan. Lukis, ada teman saya tuh saking anaknya itu udah nggak mau sekolah gitu ya, ditanya, kamu maunya apa nak gitu. Aku mau menggambar. Akhirnya dia belajarlah itu menggambar. Dia datangkan tuh mentornya sampai ke Jogja. Dia datangin tuh mentor ke Jogja untuk belajar menggambar. Akhirnya disitulah baru ketahuan bahwa gambarnya dia luar biasa dan bagus sekali. Sampai akhirnya karyanya dia itu bisa sampai ke New York Fashion Week. Siapa yang bisa menyangka?
0: Luar biasa.
1: Nah, perlu dikasih tahu kepada orang tua bahwa keberhasilan itu tidak selalu harus jadi pegawai, tidak harus selalu jadi PNS. Kan ada nih sekarang tuh konten-konten kreator, YouTuber-YouTuber penghasilannya lebih dari PNS. Nah, itu yang harus dikasih tahu ke orang tua.
0: Wow, luar biasa. Terima kasih, ini penjelasannya juga jujur pengalaman, pengetahuan baru juga bagi saya obrolan kali ini. Terima kasih banyak orang tua berbagi.id ini sudah berbagi di Prosatu RRI Bandung di malam hari ini di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Sehat dan bahagia selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih selalu ada di dunia ini untuk masyarakat. Amin. Saya juga jadinya ikut terharu ya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi, sehat dan bahagia selalu. Semoga kita bisa berbincang lagi, dipertemukan lagi di hari baik berikutnya. Akhir kata mungkin dari Ibu, ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Prosatu RRI Bandung, silakan.
1: Kepada ayah bunda, bisa ibu guru juga yang ada di sini atau masyarakat Bandung pada khususnya, jika butuh atau misalkan ingin informasi tentang orang tua berbagi, bisa langsung ke Instagramnya orangtuaberbagi.id atau bisa ke thread saya. Saya lebih aktif di threads daripada di IG gitu ya. Di thread itu saya sudah ngasih masukan atau apa kayak ilmu-ilmu yang saya tahu gitu ya, untuk saya sharing, untuk saya edukasi. Misalkan nanya, teh dokter yang ini yang ngerti disleksia siapa ya, atau psikolognya siapa ya, atau tempat terapi di mana ya gitu, atau sekolah nih teh, biasanya tuh kalau orang-orang Bandung nanya sekolah yang untuk anak-anak disleksia bisa dimengerti dan diberi akomodasi tuh di mana aja ya yang friendly sama disleksia. Nah itu bisa hubungi thread saya cici_wijaya.
0: Cici_Wijaya.
1: IG saya juga terhubung sih di situ. Okay. Atau ke Bu Dini juga bisa.
2: Saya baru Bu. Biasanya kalau saya ditanya, saya langsung silahkan datang ke threadnya Bu Suci.
0: Oke. Okay. Luar biasa, terima kasih sekali lagi. Mungkin dari Bu Dini mau menambahkan? Silakan.
2: Ya, sebagai orang tua tuh sebenarnya kita jadi kapten ya, kapten dari intervensi yang multi profesional gitu. Yeah. Kemudian ke sekolah juga kita jadi jembatan. Nah, di orang tua berbagi itu jargonnya tuh parents empower parents gitu. Jadi memang parentsnya sendiri harus dikuatkan gitu ya. Jadi kita saling memberi semangat, saling menguatkan. Oh iya, kita punya buku nih nanti di launching di tanggal 26. Namanya Tutur Rasa 3. Nah itu isinya adalah pengalaman-pengalaman orang tua dalam mengasuh anak-anak disleksia gitu. Jadi dari saya juga punya ya, awalnya dari Tutur Rasa 1-2 gitu. Oh ternyata saya gak sendiri gitu ya. Inilah yang namanya parents empower parents gitu. Jadi marilah kita belajar dan juga saling berbagi di masalah ini gitu. Jadi kita punya teman gitu.
0: Wow, luar biasa. By the way, bukunya bisa diakses di mana? Nanti bisa ditemukan di mana?
1: Ini belum launching ya karena baru masih, tapi udah mulai PO pemesanan. Nanti pemesanannya bisa ke Orang Tua Berbagi, ada pengumumannya di IG-nya di Orang Tua Berbagi, Instagramnya, di thread saya juga ada, di IG saya juga ada. The buku Tutur Rasa 3. Jadi kita udah, itu best seller ya. Yang 1-2 itu best seller. Kita terbitnya tahun 2024, 2 tahun yang lalu. Tutur Rasa 1, Tutur Rasa 2 ini udah berapa kali cetak gitu ya. Nah ini sekarang tahun ini menjembatani ibu-ibu yang ingin berbagi rasa gitu ya, bertutur rasa tentang pengalamannya dia sendiri juga, dan pengalaman pengasuhan bersama anak-anak mereka tercinta di buku Tutur Rasa 3.
0: Baik, wow luar biasa. Sekali lagi terima kasih telah berbagi di Ngobrol Bareng Komunitas di Bandung malam ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, selamat beristirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu dia obrolan di Ngobrol Bareng Komunitas bersama Orang Tua Berbagi titik ide dengan topik mengenali disleksia sejak dini bersama narasumber Suci Hendras selaku founder dan juga Dini Yudisen selaku Chapter Priangan di Bandung malam ini.
3: Bandung malam ini.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah itu terus meningkat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mengenai hal itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd.
1: Disampaikan kembali oleh Pak Sadli, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah melaksanakan analisa bisa melakukan PJJ. Tetapi dari data yang

0: dengan mengalami gejala influenza ya, agar juga tidak ke sekolah dulu, cukup izin sakit. Seperti mungkin ke sekolah sudah disampaikan dan memang sudah terjalin kerjasama, terutama untuk cek kesehatan gratis, itu sudah rutin kami lakukan setiap tahun. Jadi di kita rekap evaluasi, kepala sekolah melalui wali kelas, pembina OSIS dan kesiswaan, juga koordinator UKS di sekolah masing-masing, itu mendata kehadiran tiap hari, tiap kelas. Nah kalau kehadiran itu terindikasi gejala influenza A, itu baru kita akan melakukan tindakan. Penyebarannya cepat, itu kami pun akan melakukan langkah, terutama sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada sampai yang di-PJJ-kan, karena ada program prioritas juga, apa yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah, mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu.
1: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan ya, melihat situasi kondisi justru menurun ya Pak ya?
0: Belum urgen, belum krusial.
1: Oke.
0: Alhamdulillah. Untuk tidak panik, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani. Jangan lupa minum air hangat yang banyak.
2: Bandung malam ini.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: Mendengar saatnya Anda ikuti ruang konsultasi kesehatan. Kita akan berbincang dengan dua orang hebat. Ada Anne Febriawan, AMD Farm. Dan juga ada Ilham Faturrahman, AMD Cup. Untuk Anne adalah seorang tenaga vokasi farmasi. Dan juga untuk Ilham berdua adalah seorang perawat dan porter. Kita akan berbincang soal sebelum summit, pastikan kesehatan fit.
1: Untuk ruang lingkup yang dikatakan sebelum summit harus fit itu bukan dari sisi karena kita sehat kemudian kita bisa naik seenaknya tuh enggak juga. Jadi selain dari badan yang memang kondisi optimal sehat, kita juga perlu persiapan yang cukup untuk melakukan pendakian. Karena kegiatan yang cukup berat ya, jadi menguras banyak tenaga.
2: Yang FOMO ini memang, oh saya nih enggak demam, enggak punya riwayat misalkan jantung, asma. Begitu aja naik, belum tentu itu bisa. Disebut fit ini, kita harus mempersiapkan fisik tentunya. Kita harus ada latihan dulu nih, latihan kardionya, latihan ototnya. Nah, barulah kita harus tahu riwayat kita nih. Terutama kalau ada riwayat jantung, harus konsultasi dulu sama dokter jantungnya. Apakah dia diperbolehkan ke gunung A, ke gunung B, gitu. Atau hanya sekedar bukit, gitu. Misalkan nih, dalam sebulan tuh 4-5 kali kita olahraga kardio, ataupun si latihan otot beban. Nah, setelah mau naik ke gunungnya, 2 hari kita harus istirahat. Nah, begitupun naik, kita harus menyesuaikan kadar oksigen. Semakin tinggi si gunung itu, kadar oksigen semakin menipis.
1: Setelah itu, baru kita coba ke gunung-gunung yang kecil-kecil dulu, yang 2000-an. Kalau misalkan di 2000-an itu dia aman, setelahnya pun tidak ada cedera ataupun tidak ada apa-apa, berarti dia bisa lanjut nih ke gunung yang 3000-an. Tapi dengan catatan, kita pun harus pergi dengan orang yang sudah terbiasa. Baiknya, selain olahraga, kita cari informasi lapangan dulu. Orang yang baru banget pendakian, saran saya minum vitamin H-2 hari. Vitamin B kompleks, vitamin C lah. Jadi ketika naik pun, kita selain gak kekurangan cairan, gak kekurangan vitamin, untuk mencegah kram juga. Jadi dengan persiapan 3 bulan sebelum itu, kita bisa menilai sebelum naik ke gunung 3000, kendala yang kemungkinan kita akan hadapi itu apa?
2: Kesalahannya itu ketika pas summit ya, ketika di camp udah dari camp area, terus mau ke puncak. Nah, kebanyakan itu karena udara dingin, dia nggak minum tuh. Dehidrasi ya jadilah hipotermi.
1: Minimal ya kita lihat-lihatlah medannya kayak gimana, persiapannya kayak gimana, alat yang harus dibawa kayak gimana. FOMO boleh. Nekat jangan nyusahin orang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Malam Ini.

Tahukah Anda bahwa Bogor memiliki julukan sebagai kota hujan? Bogor menjadi salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango membuat angin lembab dari laut mudah naik ke pegunungan. Hal itu yang memicu awan hujan terbentuk lebih cepat. Uniknya lagi, hujan di Bogor bisa turun bahkan saat kota-kota tetangga cerah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan orografis, hujan yang muncul karena perbedaan ketinggian dan suhu udara di kawasan pegunungan. Namun, hujan yang sering turun justru membuat kota ini semakin indah. Alamnya tropis dan hijau menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata yang sejuk dan menenangkan. Kelebihan curah hujan ini pula yang menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu kebun botani terbaik di Indonesia.

0: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
1: Bandung malam ini.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Kenapa di komputer ada tulisan enter?
1: Ya memang dari sananya begitu Atuhim.
0: Salah, karena kalau tulisannya entar, programnya gak bisa jalan dong.

0: 25 ribu mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Pro1 sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
1: Di TPA itu semua sampah masih bergabung nih, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih, jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi bahannya oleh masyarakat. Kepada teman-teman pendengar Pro1 RRI Bandung, mohon untuk melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, ini akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita

0: mengenal tokoh seniman Jawa Barat.
1: Daeng Sutigna.
0: Daeng Sutigna, seniman serba bisa dalam bidang angklung di Jawa Barat. Di tangannya, alat musik angklung yang bertangga nada pentatonis Sunda, da, mi, na, ti, la, diinovasi menjadi tangga nada diatonis do, re, mi, fa, sol, la, si, yang lebih universal. Melalui kreativitasnya dalam inovasi dan karya-karya musikal angklung, telah menjadikan alat musik angklung lebih dikenal oleh telinga dan mata dunia.

Tidak sedikit kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti peralatan listrik yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LMK atau Lembaga Masalah Kelistrikan PLN, stop kontak yang mulai mengendur atau stop kontak basah. Berikut adalah tips menangani kebakaran listrik. Pertama, putuskan sumber listrik. Segera matikan panel listrik atau MCB untuk menghentikan aliran listrik ke sumber kebakaran. 2. Gunakan APAR atau alat pemadam kebakaran api ringan kelas C. Arahkan alat pemadam ke pangkal api, lalu gunakan gerakan menyapu dari samping ke samping hingga api padam. 3. Gunakan fire blanket atau kain tebal. Fire blanket dapat digunakan untuk menutup api kecil seperti di dapur atau pada pakaian yang terbakar. Selain itu, fire blanket juga membantu melindungi tubuh dari jilatan api dan mengurangi resiko luka bakar. 4. Jangan menggunakan air. Air dapat menghantarkan listrik dan beresiko menimbulkan sengatan listrik. Hal ini justru memperburuk kondisi kebakaran. 5. Hubungi layanan darurat. Jika api tidak kunjung padam, segera hubungi pemadam kebakaran untuk penanganan lebih lanjut. Jangan biarkan korsleting merenggut nyawa Anda. Cegah bahaya, atasi kebakaran listrik dengan penanganan yang tepat.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: mendengar instalasi gawat darurat di beberapa rumah sakit di Kota Bandung penuh, pemerintah Kota Bandung terapkan kebijakan khusus untuk layanan pasien BPJS di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, SPDLP, PhD.
1: Sebenarnya kebijakan yang kita terapkan itu lebih ke antisipasi. Jadi pada dasarnya kan kita semua tidak ingin kecolongan seperti waktu COVID dulu ya. Semua orang mungkin pada dasarnya tidak siap menghadapi itu. Jadi kita untuk menghadapi influenza ini betul-betul memang menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih siap menerima pasien, termasuk yang sempat disinggung oleh Pak Wali, ruang isolasi kita siap, yang seperti itu. Kami lakukan antisipasi itu khawatir kalau misalkan memang ada virus-virus lain yang memang tidak kita ketahui jenisnya. Tapi sejauh ini sih dari hasil pemeriksaan yang beredar memang terbanyak masih influenza A dan tidak ditemukan virus-virus semacam COVID. Kalau untuk BPJS tentu mengikuti kaidah alur pasien BPJS. Jadi kalau misalkan masuknya ke unit gawat darurat UGD itu memang harus ada kegawat daruratan di situ. Kalau misalkan tidak ada kegawat daruratan di sana, gitu ya udah pasti itu tidak akan bisa biaya pelayanan di unit gawat darurat itu ditanggung oleh BPJS. Dan pada dasarnya untuk influenza ini, kalau tanpa kegawatan tidak perlu ke UGD, puskesmas, ke dokter praktek atau klinik juga itu sudah cukup. Yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat ya, yang pertama itu demam tinggi 40 derajat, nah itu sudah kegawatan. Yang kedua, dia ada sesak gitu ya, sesak nafas, gitu, kesulitan bernafas. Kemudian satu lagi kalau dia sudah susah minum lah, ya dikasih minum dia muntah lagi atau nggak ada yang masuk. Tapi kalau pada anak balita yang harus diwaspadai memang pada saat demam dia rentan untuk kejang ya. Jadi ya itu termasuk ke gawat daruratan. Jadi memang langkah-langkah prevensi dengan kita menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh itu harus selalu dilakukan. Kalau saya sih selalu menggunakan akronimnya CERDIK. Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang kedua, nyahkan asap rokok. R, rutin berolahraga. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Kemudian K-nya itu kelola stres dengan baik. Puskesmas Kota Bandung pun kita sudah ada 12 puskesmas yang dengan psikolog klinis. Kalau misalkan tidak bisa mengelola stres sendiri, silakan kunjungi puskesmas dengan fasilitas psikolog klinis. Itu sudah kita siapkan.
2: Bandung malam ini.

Dongeng menjadi salah satu media hiburan untuk anak di samping televisi. Namun dibandingkan menonton televisi, dongeng memberikan manfaat yang baik bagi perkembangan anak dan juga menumbuhkan kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca orang tua ini akan menjadi teladan bagi anaknya. Kebiasaan membaca yang dicontohkan orang tua dapat menumbuhkan minat baca pada anak sedini mungkin, akan berpengaruh terhadap cara berpikir mereka. Anak akan belajar bagaimana berpikir seluas-luasnya dalam mencari solusi untuk suatu permasalahan. Dengan menyertakan anak untuk memberikan solusi atas masalah yang ada dalam dongeng tersebut, maka daya berpikir kreatif anak dapat berkembang dan berpikir out of the box.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Hai.
1: Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. Bandung malam ini.

0: pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa asingnya itu seasonal flu, di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami, karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya, si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease, atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Ya, kita batuk harus perhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sampai.

mengkonsumsi mentimun ternyata mampu menjaga ginjal dan kandung kemih, dapat menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kadar kolesterol, mengontrol tekanan darah tinggi, mencegah dehidrasi, mencegah kanker, menjaga kesehatan mata. Kandungan serat dan sifat mentimun yang dingin dapat mengatasi masalah peradangan, termasuk radang gigi. Dan sudah dipercaya cukup lama, bukan hanya dagingnya, tapi biji mentimun mengandung vitamin E dan potasium yang bisa memberikan efek baik pada kulit. Sudahkah Anda hari ini mengkonsumsi mentimun?

0: merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.
1: Bandung malam ini.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Awali muncul dari peran besar Cirebon dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa, terutama melalui Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh Wali Songo. Menariknya, Cirebon juga dikenal sebagai titik pertemuan berbagai budaya. Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, hingga Eropa, yang menyatu dalam seni, bahasa, kuliner, dan kehidupan sehari-hari. Kini, meski berkembang menjadi kota modern, Cirebon tetap mempertahankan karakter khasnya sebagai kota yang religius dan kaya budaya. Itulah mengapa Cirebon disebut Kota Wali, kota yang menjaga harmoni antara sejarah, spiritualitas, dan modernitas.

Jangan bersedih, ingatlah Allah selalu. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 9. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenamnya bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Tur ayat 48-49. Disebutkan dalam hadis sahih perumpamaan orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah juga bersabda, para mufaridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufaridun itu, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Syahdan, seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak untukku, sementara usiaku sudah tua, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, selama lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia program Satu Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-7 di bulan Oktober 2026. Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani, dan Dina Alia hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.

0: Membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, pendengar, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi menemani Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi. Pada kesempatan pagi hari ini kami sampaikan program Mutiara Pagi siaran ulang berkaitan dengan topik sikap husnuzon bersama narasumber kami Bapak Umar Yusuf M.Sos. Kami hadirkan di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung kali ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1, RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, husnuzon kepada Allah dapat dilakukan dengan dua sikap. Tentu yaitu tawakal dan menerima segala kondisi yang terjadi. Tentu bersikap husnuzon merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap muslim agar dapat menjalani kehidupan yang tenang. Mutiara Pagi bersama Ustadz Umar Yusuf Emsos, pengasuh pondok pesantren Babu Salam, kita akan membahas tuntas ya, seperti apa sikap husnudon. Karena sebagai muslim kita wajib untuk memiliki sifat husnuzon kepada Allah dan manusia tentunya Ustaz ya.
2: Betul, yeah.
1: Jadi husnuzon itu tidak berlaku hanya kepada Allah, pada manusia juga sama. Karena kita tidak tahu apa yang dilakukan, dilihat secara zahir, tetapi batin kita tidak tahu. Seperti apa Ustaz?
2: Ya yeah, baik, terima kasih. Ayat tentang husnuzon ini terkenal ya, surah Al-Hujurat ayat ke-12 ya. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhalladzina aamanu jitanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon itsmun ya. Artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Ya, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ini sebagian Ustaz ya. Dalam bahasa Al-Qur'an ini inna ba'dadh-dhon ismun. Jadi sebagian prasangka itu adalah dosa ya. Tentunya ini prasangka buruk ya. Kalau prasangka baik mah tidak dosa gitu ya. Jadi yang buruk itu adalah yang berdosa itu adalah prasangka yang tidak baik gitu ya. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ini ayat yang ditujukan kepada secara individu sebenarnya. Jadi karena kenapa individu? Karena dalam individu ada perilaku-perilaku yang tidak baik gitu ya. Nah, misalnya di sini muncul tentang suuzon, gitu kan? Suuzon muncul di sini tentang menggunjing, gitu ya. Atau gibah. Karena gibah itu kan dianalogikan seperti kita memakan bangkai saudara kita, gitu ya. Saudara kita meninggal, bangkainya kita makan, itulah gibah dan sangat berbahaya sekali, gitu ya. Dan ini kan biasanya penyakit ini ada di individu, gitu ya. Ada di individu, termasuk husnuzon, ya. Nah tentunya berbicara husnuzon pasti ada lawannya suuzon gitu kan. Jadi husnuzon ini berprasangka baik. Nah tadi sudah disampaikan bahwa pertama kita harus berprasangka baik terhadap Allah ya. Nah, ada kalanya manusia sering bicara sendiri gitu ya. Saya kan sudah ibadahnya sudah mantap, tapi kok hidup saya biasa-biasa aja. Nah, sebenarnya hidup mapan itu bukan apa, ibadah yang benar itu bukan supaya hidup mapan gitu. Tetapi ibadah itu adalah makanan-makanan spiritual gitu kan. Jadi jangan sampai saya kan suka sholat, saya kan suka zakat, tetapi kok saya begini-begini terus ya. Fungsi sholat itu kan bukan membuat orang lain itu untuk kaya gitu kan. Atau zakat itu bukan supaya dia kaya. Kalaupun misalnya gara-gara dia banyak mengeluarkan harta, kemudian Allah memberikan harta, nah itu berarti rezeki itu. Karena kalau bicara rezeki, Ini kan lintas keyakinan gitu ya. Jadi pengasihnya Allah itu tidak hanya ke orang-orang mukmin saja gitu ya. Tapi ke orang-orang kafir pun itu Allah memberikan rezeki gitu kan. Tetapi memang ada kekhususan bagi orang-orang yang beriman itu akan diberikan di sana itu akan diberikan surganya walaupun dia berdosa gitu ya. Tetapi orang-orang kafir, ya orang kafir itu surganya di dunia. Jadi ada ungkapan apakah ini benar atau tidak gitu ya. Jadi ad-dunya sijnul mu'minin gitu ya. Wal akhir apa wa jannatul kafirin kan gitu ya. Jadi jadi bumi ini adalah penjaranya orang-orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Nah ini apakah benar atau tidak gitu ya. Karena masih banyak orang-orang yang beriman pun yang kaya-kaya gitu kan. Nah ini dikembalikan kepada individu ya. Individu bagaimana selama ini apakah baik hubungannya dengan Allah. Terus bagaimana hubungannya dengan manusia. Biasanya orang yang berburuk sangka kepada manusia itu akan tertutup jalan bisnisnya gitu ya. Artinya jalan rizkinya. Ya sedikit-sedikit seuzon, sedikit-sedikit seuzon. Nah itu kan penyakit batin ya. Penyakit batin yang menghalangi rezeki dari Allah itu datang melalui orang lain ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk narasinya atau penjelasannya ya. Tentang husnuzon.
1: Ya. Baik pendengar dan pemirsa sebagaimana disampaikan bahwa sikap husnuzon kepada Allah hukumnya ya. Jadi husnuzon itu berprasangka baik. Yeah. Berarti suuzon tidak baik. Dosa.
2: Suuzon.
1: Suuzon tidak baik. Pendengar dan pemirsa, bagaimana manfaat ketika kita bersikap husnuzon kepada Allah? Tentu salah satunya jiwa kita akan tentram dan tenang.
2: Yeah.
1: Yeah. Kemudian juga kita akan disukai, disenangi oleh Allah dan menjadikan diri selalu berbuat lebih baik ke depannya. Jadi kalau beda ketika orang yang suuzon berprasangka buruk baik kepada Allah, kepada manusia, satunya kepada Allah, itu dia sudah berkeluh kesah ya ibadahnya itu karena merasa Allah tidak memihak pada dirinya, akhirnya dia putus asa, kemudian juga tidak lagi semangat. Nah ini yang berbahaya. Tapi bedanya ketika kita husnudzon kepada Allah, yakin bahwa apapun ibadah yang dilakukan oleh kita, kita semata-mata bahwa karena Allah, Allah akan membalasnya. Ketika tidak dibalas di dunia, dan memang lebih banyak misalnya, balasan Allah itu di akhirat. Bayangkan ketika pahala-pahala yang kita lakukan dibalas di dunia, tidak ada tempat untuk menyimpannya.
2: Penuh.
1: Penuh. Kita bagaimana pahala zakat, bagaimana pahala puasa, bagaimana pahala sedekah dan mungkin amal-amal yang lain. Tetapi disinilah Allah membatasi dengan dunia itu hanya permainan semata-mata, hanya sebentar saja. Hanya sebentar seperti halnya kita hanya berteduh pada saat perjalanan.
2: Betul.
1: Iya. Nah ini mungkin pendengar dan pemirsa kita akan kupas lebih dalam lagi bagaimana sikap orang yang husnudzon kepada Allah.
2: Baik. Kalau iblis apa Allah memerintahkan bersujud kepada Adam ya. Di dalamnya itu ada malaikat, ada iblis ya. Kemudian malaikat sami'na wa ata'na ya. Jadi mendengar perintahnya, mentaatinya. Nah, sementara iblis itu sami'na wa asoina, mendengar tapi dia lalai. Nah, di samping dia mengatakan dirinya anak khairu minhu, ternyata di dalamnya itu ada apa ya? Ada titik-titik suuzon terhadap Allah dengan diciptakannya manusia, gitu ya. Nah, berarti di situ bisa ditemukan penyakit iblis di dalam surga itu. Yang pertama adalah anak khairu minhu. Itu artinya dia orang yang apa, iblis yang sombong ya. Yang kedua dia bersuuzon terhadap Allah gitu kan. Dia bersuuzon karena kenapa? Bentuk ketidakmauan sujud, bukan penyembahan ya, sujud terhadap Adam itu karena ada kesuuzonan terhadap Allah, terhadap Allah, sehingga dari suuzon itu melahirkan sifat kesombongan gitu ya. Nah, maka dari situlah sudah bisa diprediksi bahwa iblis itu tidak bisa, iblis yang memiliki karakter selalu bersuuzon terhadap Allah, iblis yang memiliki karakter sombong terhadap Allah, yang memiliki sifat seperti itu tidak boleh, Bapak, tidak bisa dijadikan sebagai penghuni surga, kan gitu. Nah, akhirnya kan penyakit batin itu menghalangi orang masuk ke dalam surga. Nah, husnuzon ini yang harus kita harus kita sirami gitu ya. Husnuzon itu harus kita sirami. Karena orang-orang yang memiliki karakter husnuzon itu bisa jadi akan terbebas dari penyakit-penyakit berat. Misalnya, kenapa penyakit stroke misalnya punten ya, salah satunya itu dari pikiran-pikiran yang husnuzon, ya apa suzon gitu ya, penyakit itu karena dia berpikir tentang orang lain dia berpikirnya suzon kepada orang lain, apalagi disambungkan misalnya dia itu orangnya ibadah biasa-biasa aja, tapi dia diberikan kelebihan yang ini, tapi saya ibadahnya keren gitu ya, khusyuk dan sebagainya. Tapi kenapa Allah itu memberikan seperti ini? Itu juga bagian dari suuzon terhadap Allah. Dan itu bisa jadi pikiran. Dan pangkal penyakit itu dari pikiran. Jadi penyakit suuzon, penyakit hasad, penyakit dengki itu akan mengantarkan menjadi penyakit fisik gitu ya. Karena dia tiap hari itu memikirkan orang lain gitu. Ini si eta mah hirup nate halus gitu ya. Ini jadi pikiran tuh. Semua penyakit dari pikiran gitu. Seperti itu.
1: Pendengar dan pemirsa, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang akan menumbuhkan sikap husnuzon, salah satunya kita berusaha sebaik mungkin dalam berbagai hal. Tentu ketika tadi disampaikan Pak Ustadz Umar bahwa beribadahlah, kita jangan hitung-hitungan. Dan apapun yang terjadi, berbuat baiklah. Kita jangan hitung-hitungan, karena ketika kita yakin berhusnudan kepada Allah, maka itu akan menjadi semangat yang luar biasa, Ustaz ya. Bahwa kita tahu bukan lagi melihat pahala-pahala yang disampaikan dalam hadis dan keterangan-keterangan lain, tetapi menjadi pemicu bahwa kita nanti akan mendapatkan keberkahan, mendapat ridho darinya, dan terutama saking husnudonnya kita dalam bersikap kepada sesuatu hal yang telah kita lakukan, insya Allah akhirnya akan mendapatkan hasil, Ustaz ya. Kemudian juga ini yang tak kalah pentingnya, Ustaz ya, bersabar terhadap masalah yang menimpa dirinya. Tadi Ustaz sampaikan bahwa memang ketika kita suuzon akan capek, akan datang penyakit yang lain-lain, dan dirinya tidak merasa bahagia. Ketika melihat orang mempunyai mobil, dia sudah capek memikirkan garasinya. Ketika orang menambah lagi rumahnya, dia sudah capek memikirkan pajaknya bagaimana, dari mana. Nah itu juga mungkin bagian dari penyakit hati. Inilah obat-obat yang harus kita cari, Ustaz. Seperti apa, Ustaz? Obat-obat yang harus kita cari, berapa kali kita makan hal-hal macam obat supaya kita tidak bersuuzon lagi baik kepada Allah maupun kepada manusia.
2: Iya, baik. Ya, karena suuzon ini bagian dari bukan penyakit fisik, walaupun bisa menjadi fisik gitu ya, karena pikiran gitu. Dan ini akan berdampak terhadap takdir gitu ya. Karena orang takdir itu bisa dirubah dengan doa. Nah, sementara tiba-tiba ketika seseorang berdoa, kemudian dalam doanya itu dia meminta sesuatu misalnya, kemudian tidak dikabulkan, kemudian itu bisa menjadi suuzon terhadap Allah, dan itu bisa menjadi hijab gitu. Ya, kalau sudah terhijab doanya karena ada suuzon gitu ya, maka ini menjadi sebuah persoalan bagi dirinya, sehingga bagaimana dia akan mampu melakukan mi'raj secara ruhani, sementara di sisi lain penyakit suuzon terhadap Tuhan, terhadap Allah itu masih bertengger di dalam batinnya. Nah, oleh karena itu Allah itu kan tergantung prasangka hambanya, kan gitu ya. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau prasangka hambanya baik, maka Allah akan membuka dari jalan-jalan yang di

Isulah atasib. Nah, ini kan doa yang disangka-sangka atau tidak disangka-sangka itu karena husnuzonnya seorang hamba gitu ya. Nah, makanya dengan husnuzon Allah itu tergantung prasangka hambanya. Nah, kalau hambanya buruk sangka, maka Allah pun akan memberikan feedback yang tidak baik juga gitu ya kepada manusia-manusia atau hambanya yang selalu buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya biar hidup ini ringan gitu ya, maka hilangkanlah buruk sangka kepada Allah, kemudian juga buruk sangka terhadap sesama manusia ya, karena itu mungkin bagian dari pembelajaran pendidikan dari Allah ya, seperti itu.

Jangan bersedih jika sering ditimpa musibah. 1. Tanyakan pada diri Anda, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi? 2. Kemudian hadapi dengan tenang untuk menjadikan kemungkinan terburuk itu menjadi lebih baik. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa kemenangan akan datang bersama kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan. Dan kemudahan itu ada bersama kesulitan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka ia bebas berprasangka kepadaku sesuai yang dia mau.

Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, terus Anda bisa simak setiap pagi pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, tentu di Pro 1 RRI Bandung, dan Anda bisa melihat kami di channel YouTube RRI Bandung, RRI Bandung Live. Tentu saja bersama Ustadz Umar dan dengan tema-tema yang lain yang akan terus kami suguhkan kepada Anda dengan berbagai narasumber yang insya Allah kompeten di bidangnya.

0: Pagi hari ini kita membahas husnudon. Ya, tentu saja sikap husnudon, pendengar dan pemirsa, Allah dapat kepada Allah, baik kepada manusia, ini menjadi hal yang harus kita patuhi, kita harus laksanakan, karena kedua-duanya, baik kepada manusia apalagi kepada Allah, Allah itu sangat tahu ya.
1: Betul.
0: Allah sangat mengetahui. Boro-boro belum diucapkan, sebelum diucapkan itu sangat tahu.
1: Innallaha alimun bidzati sudur.
0: Nah itu. Ketika dirundung berbagai masalah, kita beramal ingin sesuatu, Allah sangat mengetahui. Nah, sikap kita sebagai orang muslim, Ustaz, tentu hal-hal lain,
1: betul,
0: yang menjadikan kita sehingga kita akan terus berhusnudzon kepada Allah. Seperti apa?
1: Ya, apa namanya, harus melakukan tarbiyatul qalb ya, artinya memberikan tarbiyah, pendidikan terhadap qalbu ya. Karena qalbu yang selamat itu akan terbebas dari penyakit suuzon ya. Tetapi qalbu yang salim ya, qalbun salim itu akan selalu terjaga sifat-sifat husnuzonnya. Nah, berarti segala sesuatu yang kita pikirkan itu dikembalikan kepada kolbu, karena kolbu itu sebagai pengendali pasukan-pasukan raga, gitu ya. Misalnya kita berpikir negatif kepada orang, itu sebagai gambaran kolbu kita bermasalah. Ya. Ya. Atau misalnya kita ingin mendengar pembicaraan orang lain tidak baik, itu sebenarnya efek dari kolbu kita yang bermasalah. Artinya kalau kolbu kita seperti itu artinya kolbu dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu. Nah, tetapi orang yang husnuzon itu adalah orang yang kolbunya tertata dengan baik. Kolbunya terbina dengan baik. Sehingga dengan kolbu itu sebagai raja, sebagai pengendali, maka itu akan mampu memberikan hal-hal positif terhadap pasukannya. Jadi pasukan kolbu ini kan secara lahiriah yaitu raga-raga manusia gitu kan. Nah, makanya orang-orang yang memiliki hati yang salim, kolbun salim, itu akan terbebas dari penyakit yang namanya suuzon gitu. Tapi sebaliknya yang hatinya tidak terjaga, ya, itu penyakit-penyakit itu akan ini gitu ya. Dan ini sangat berbahaya, bahkan capek gitu ya, tiap pagi, tiap hari itu memikirkan orang lain. Padahal orang lain itu mungkin ibadahnya lebih bagus, cuma gak kelihatan gitu ya, seperti itu. Aja berprasangka buruk lagi gitu ya. Jangan-jangan dia itu punya dukunnya di mana gitu ya. Jadi hanya merembet, jadi pikiran dan bisa menjadi penyakit fisik ya, seperti itu.
0: Baik, kembali lagi Ustaz ya, jadi kita harus paham ilmu lagi akhirnya. Bagaimana memanage hati kita, bagaimana kita kolbu kita dilatih supaya tidak terjadi seperti hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin akhirnya ibadah kita menjadi sia-sia tanpa ilmu seperti itu.
1: Betul. Iya. Makanya ada yang dinamakan ittiba, ada yang dinamakan taklid gitu ya. Ittiba itu dia menjalankan yang disyariatkan dan dia paham ilmunya gitu ya. Artinya kalau orang yang paham ilmunya itu bisa terarah gitu ya. Jadi tidak sporadis gitu. Beda dengan yang taklid. Yang taklid itu dia belum memiliki ilmu tapi dia ingin melakukan sesuatu. Akhirnya ikut-ikutan gitu ya. Apakah itu salah? Tidak terlalu salah gitu ya. Mungkin dia sedang belajar gitu ya. Berarti tinggal diarahkan. Tapi kalau sudah melanglang buana sudah lama, tetap dia itu tidak mau belajar, akhirnya dia selamanya taklid. Jadi taklid kumaha ramena gitu ya, atau dalam bahasa lain disebut kagusa isaili gitu ya. Jadi kagusa isaili ini seperti ombak yang terombang ambing. Jadi ombak ke situ dia ikut, ombak ke sini dia ikut. Nah, seorang muslim itu harus memiliki prinsip ya, memiliki prinsip di dalam kehidupannya. Karena memang izzah ini perlu dibentuk dalam diri seorang muslim. Izzah itu kewibawa gitu ya, kemuliaan gitu.
0: Jadi tentu saja ini harus berlatih Ustaz ya.
1: Betul,
0: iya. Jadi kita membiasakan diri supaya kita selalu bersikap husnudon, tidak suuzon. Jadi latihan-latihan atau perilaku kita harus dibentuk dari perilaku-perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul.
0: Iya. Yeah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar dan pemirsa, masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung bersama Ustadz Umar Yusuf Emsos, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam. Untuk kita lanjutkan, apalagi yang menjadi kiat-kiat kita supaya kita selalu husnudzon kepada Allah.
1: Ya. Baik. Mungkin kalau kaifiatnya ya, kaifiat bagaimana sih cara kita berhusnudzon? Sederhana sebenarnya. Pertama misalnya sadar akan keterbatasan diri kita. Nah, ini perlunya muhasabah. Kita sebagai makhluk yang dhaif gitu ya, yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Kemudian bisa juga misalnya hindari prasangka negatif itu gitu ya. Jadi negatif thinking itu harus dihilangkan gitu. Karena penyakit itu akan berawal dari negatif thinking ya. Bisa juga misalnya harus komunikasi dengan terbuka. Ini dalam bermuamalah ya. Jangan sampai dalam bermuamalah dalam sebuah di tempat pekerjaan itu harus transparan, harus terbuka, karena ini berbicara masalah kepercayaan, masalah program dan lain sebagainya. Dan masih banyak sekali orang-orang yang misalnya orang-orang yang sedang berusaha dia memiliki sifat husnuzon itu gitu ya. Ini kalau orang-orang memahami husnuzon itu manfaatnya sangat luar biasa gitu ya. Dia akan terbebas dari permasalahan gitu ya. Akan pokoknya tidak ada buruk sangka, pokoknya lempeng-lempeng aja gitu ya. Tidak jadi pikiran gitu ya. Jadi jangan sampai orang kok bajunya begitu diomongkan gitu ya, dikritisi gitu ya dan sebagainya. Pokoknya manfaat sekali dari ketika seseorang itu memahami husnuzon. Ya baik itu husnuzon kepada Allah maupun husnuzon kepada semua manusia. Karena itu dua sikap, yang sikap horizontal dan sikap vertikal itu harus dibangun dengan sebaik-baiknya gitu.
0: Baik pendengar dan pemirsa, salah satu manfaat dari sikap kita husnudzon kepada Allah, tentu kita akan menjadi mendapatkan jiwa tentram dan tenang. Allah akan menyukai diri kita dan kita akan disayangi Allah. Kemudian kita menjadikan diri kita selalu berbuat lebih baik ke depannya dan selalu merasa bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting yang terakhir, kita tidak takut terhadap pandangan manusia karena dirinya hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutiara Pagi RRI Bandung, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

Siapa yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan kelak. Nantinya, di hari kiamat, ia akan dikumpulkan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalat. Hadis riwayat Ahmad.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat itu menjelaskan betapa mengerikannya balasan bagi orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Na'udzubillah min dzalik.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan warta berita.
1: Bandung pagi ini.

0: Tujuannya untuk menciptakan Bandung Historical Urban Landscape tidak terintegrasi dalam sebuah konsep yang melibatkan semua pihak.
1: Jadi kalau perlu saya sampaikan, dalam 4 minggu terakhir memang trennya meningkat. Untuk minggu ke-34 itu ada 1.499 kasus.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasik Malaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, Menteri PKP Marwarar Sirait kecewa terhadap kinerja Bank BJB. Kasus ISPA di Kota Cimahi meningkat, masyarakat diminta tidak panik. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Widya Perdani. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwarar Sirait mengaku kecewa atas kinerja Bank BJB. Ia menilai BJB kalah dari Bank Bali dalam penyaluran kur perumahan bersubsidi. Laporan selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
3: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait meluapkan kekecewaan terhadap Bank BJB di Subang pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Menteri yang akrab disapa Bang Ara ini menyebut BJB hanya di peringkat 4 nasional penyaluran kur perumahan kalah dari Bali. Padahal penduduk Bali jauh lebih sedikit dari Jawa Barat. Padahal efek kur perumahan ini besar untuk ekonomi rakyat dari developer, toko bangunan hingga kuli bangunan.
4: Jadi saya hanya menyampaikan data dan fakta. Semoga ini bisa evaluasi kinerja dari Pak Sekda, apalagi Pak Sekda sangat tahu bagaimana multiplier efek daripada perubahan.
3: Menanggapi hal itu, Sekda Jabar Herman Suryatman memberi klarifikasi. Ia menyebut merosotnya Bank Jabar akibat krisis multidimensional di masa lalu.
5: Saat ini memang ada dua fokus sedikit yang sangat signifikan dan pekerjaan yang sebelumnya. Usaha lain pertama kita harus memahami kinerja di 2026.
3: Herman mengklaim 2026 menjadi titik balik dengan strategi Growth with Quality melalui digitalisasi KGB Pisan dan penguatan kasa untuk memulihkan peringkat nasional.
2: Sebanyak 160 beca listrik diserahkan kepada penari beca di Kota Bogor. Penyerahan beca listrik merupakan bagian dari program bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selengkapnya, Sony Agung Saputra menyampaikan laporannya.
6: Sebanyak 160 beca listrik diserahkan kepada penarik beca asal Kota Bogor sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan tersebut merupakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disalurkan untuk mendukung aktivitas ekonomi para penarik beca Selasa 6 Oktober 2026. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan peningkatan kesejahteraan penarik beca perlu menjadi perhatian melalui program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bantuan beca listrik dinilai dapat membantu meringankan aktivitas kerja sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi penerimanya.
7: Ingin memberikan sebuah solusi bagi mereka, para pengemudi beca yang mencari nafkah dengan usia yang cukup lansia, ya saya rasa bantuan ini insya Allah manfaat. Amin. Pertama, saya mengucapkan permohonan saya sendiri. Saya yakin dan sepakat semua bahwa yang diberikan oleh Pak Prabowo, Bapak Haji Prabowo Subianto, Pak Presiden kita, dengan filosofis alasan kenapa dia sampai akhirnya mendirikan yayasan, melihat kondisi negara, pendidikan, kemiskinan, kesehatan, termasuk hari ini para pengemudi beca existing yang masih digayuh manual, saya rasa kita semua sepakat. Dan saya yakin tidak ada yang tidak sepakat. Kita harus mengawal program ini berjalan sebaik-baiknya. Setuju? Setuju. Tadi disampaikan oleh Pak Nuriana, ulah dijual. Setuju, Pak?
8: Setuju.
7: Pakai kawin dari awas.
6: Salah seorang penerima bantuan, Nana Supriyatna, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas beca listrik yang diterimanya melalui program bantuan Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu menunjang aktivitas sehari-hari serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Nana juga mendoakan Presiden Prabowo Subianto agar selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan tugas, serta keberkahan dalam memimpin Indonesia. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi perhatian agar berarti bagi penarik beca yang selama ini mengandalkan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
8: Umur 65 tahun. Terima kasih kepada Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang pertama di Indonesia.
6: Penyerahan 160 beca listrik diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi para penarik beca Kota Bogor. Pemerintah juga perlu memastikan bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga program tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Berdasarkan laporan surveillance kewaspadaan dini dan respon SKDR, jumlah kasus ISPA di Kota Cimahi terus bertambah hingga mencapai 2.675 kasus pada pekan ke-37. Dinas Kesehatan Kota Cimahi menegaskan peningkatan kasus ISPA perlu direspon dengan kewaspadaan, namun masyarakat tidak perlu panik menyikapi kondisi tersebut. Selengkapnya disampaikan Abot Gunawan.
9: Dinas Kesehatan Kota Cimahi mencatat tren peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam 4 pekan terakhir. Berdasarkan laporan surveillance kewaspadaan dini dan juga respon atau SKDR, jumlah kasus ISPA terus bertambah hingga mencapai 2.675 kasus pada pekan ke-37. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Dr. Mulyati, mengatakan bahwa peningkatan tersebut merupakan hasil dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang masuk melalui sistem pemantauan SKDR. Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan kasus secara konsisten sejak pekan ke-34. Kondisi tersebut menunjukkan kasus ISPA di Kota Cimahi mengalami peningkatan cukup signifikan dalam kurun waktu 4 pekan, dan Dinas Kesehatan terus memantau perkembangan kasus untuk mengetahui pola peningkatan serta mengantisipasi kemungkinan bertambahnya jumlah pasien. Selain keluhan saluran pernapasan, sejumlah pasien juga dilaporkan mengalami gejala demam ataupun juga meriang. Keluhan lain yang muncul antara lain batuk, pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sakit kepala hingga nyeri otot, dan juga badan terasa pegal.
1: Berdasarkan laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan dari SKDR, surveillance, kewaspadaan dini dan respon, disampaikan bahwa adanya tren peningkatan kasus ISPA, Bapak. Jadi kalau perlu saya sampaikan, dalam 4 minggu terakhir, memang trennya meningkat. Untuk minggu ke-34, itu ada 1.499 kasus. Kemudian juga minggu ke-35 itu ada 1.969 kasus. Minggu ke-36 itu sebanyak 2.309 kasus. Dan minggu ke-37 itu sudah di angka 2.675 kasus. Jadi memang betul ada peningkatan kasus, laporan kasus ISPA dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Cimahi.
9: Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan yang muncul, terutama apabila kondisi pasien semakin memburuk. Masyarakat juga diminta tetap tenang dan tidak langsung menyimpulkan setiap demam ataupun batuk sebagai penyakit tertentu tanpa pemeriksaan tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan juga menegaskan bahwa peningkatan kasus ISPA perlu direspon dengan kewaspadaan, namun masyarakat tidak perlu panik. Pemantauan secara berkelanjutan bersama pemeriksaan di fasilitas kesehatan menjadi langkah penting untuk menjaga kondisi pasien tetap terkendali.
2: Sementara itu, Kota Cirebon memperkuat keamanan imunisasi melalui pengawasan vaksin, layanan dan penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Disampaikan informasi selengkapnya bersama Aura Aulia.
10: Dan sampai membutuhkan perawatan. Tapi catatan di Kota Cirebon, alhamdulillah KIPI-nya rata-rata ringan.
11: Dinas Kesehatan Kota Cirebon memastikan aspek keamanan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan bulan imunisasi kejar nasional atau BIKN. Pemantauan dilakukan mulai dari pengelolaan vaksin hingga penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Haja Sulfianti Irfan, mengatakan bahwa tenaga kesehatan telah mendapatkan pelatihan untuk memberikan imunisasi secara aman. Pengelolaan vaksin juga mencakup penyimpanan, pemeliharaan rantai dingin, hingga pengelolaan limbah medis. Menurutnya, kejadian ikutan pasca imunisasi dapat berupa reaksi ringan maupun berat setelah imunisasi. Reaksi ringan yang dapat muncul antara lain demam, rewel, kemerahan, atau pembengkakan pada lokasi penyuntikan. Untuk kejadian yang dinilai berat, terdapat mekanisme pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara gejala dengan imunisasi.
10: KIPI itu ada yang ringan, ada yang berat. Jadi yang ringan itu yang seperti biasa anak-anak dapatkan pada saat setelah pemberian imunisasi. Jadi setelah diberikan imunisasi, pulang mungkin malam ada demam, anak rewel, pilek, atau diare, seperti itu tuh KIPI ringan. Tapi bisa menjadi KIPI berat pada saat ternyata misalnya diare terus-menerus, akhirnya menjadi dehidrasi. Demam sampai kejang itu mungkin menjadi berat dan sampai membutuhkan perawatan. Tapi catatan di Kota Cirebon, alhamdulillah KIPI-nya rata-rata ringan.
11: Orang tua berhak untuk mendapatkan penjelasan mengenai jenis imunisasi dan reaksi yang mungkin terjadi setelah pemberian vaksin. Tenaga kesehatan juga memberikan arahan mengenai langkah yang perlu dilakukan apabila anak mengalami keluhan. Ia menyebutkan masyarakat dapat menghubungi tenaga kesehatan apabila mengalami kekhawatiran setelah imunisasi. Jika muncul kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, anak dapat dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapat pemeriksaan. Data imunisasi telah tercatat dalam sistem yang digunakan tenaga kesehatan sehingga riwayat pemberian vaksin masih dapat ditelusuri. Pemantauan bulan imunisasi kejar nasional dilakukan melalui laporan dari puskesmas dan kunjungan dinas kesehatan ke fasilitas kesehatan. Evaluasi tidak hanya melihat jumlah capaian imunisasi, tetapi juga ketepatan sasaran, keamanan pelayanan, serta keberlanjutan imunisasi rutin setelah program berakhir. Aura Aulia melaporkan.
2: Adanya program kandung cinta atau kanyaah kandung-kandung cek inten bahaya merupakan salah satu program Ikatan Bidan Indonesia Cianjur yang terus berjalan untuk ibu hamil dilakukan pendampingan. Yan Sofyan menurunkan laporannya.
12: Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Cianjur terus gulirkan program Nyaah Kandung Ngandung Cek Inten Bahaya. Merupakan tugas bidan masing-masing daerah untuk mengecek kesehatan ibu-ibu yang sedang hamil hingga persalinan. Dengan adanya program tersebut, menurut Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Cianjur, Galuh Pamila, kemarin program pendampingan pada ibu hamil dari mulai awal hamil sampai persalinan hingga cek tanda bahaya.
13: Kita masih berjalan, kita lakukan pendampingan buat ibu-ibu hamil sampai dengan persalinan. Jadi ada yang terus didampingin untuk kandung cinta ini. Jadi sebenarnya program yang terus kita lakukan ya, kalau teman-teman bidan kan mendampingi ibu hamil dari mulai awal dia hamil sampai dengan nanti persalinannya, gimana terus screening ibu hamilnya, cek tanda bahayanya.
12: Selain itu, salah satu kegiatan yang sifatnya berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi AAK AKI AKB di Cianjur. Sedangkan untuk bidan ranting, minimal ada 2 orang bidan yang melakukan pendampingan.
13: Kalau ini kan tidak ada ini ya, tidak ada batas waktu. Jadi terus berjalan, minimal ada 2 setiap ranting melakukan pendampingan.
12: Dengan adanya program Kandung Cinta, bisa menekan dan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi saat sedang melahirkan.
2: Sejak Juli hingga Oktober 2026, Tagana Kabupaten Tasikmalaya telah menyalurkan sedikitnya 270 ribu liter air bersih di 25 desa dari 15 kecamatan Kabupaten Tasikmalaya. Berikut laporan Nova Nugraha.
14: Selama bulan Juli hingga Oktober 2026, Tagana Kabupaten Tasikmalaya telah menyalurkan sedikitnya 270 ribu liter air bersih kepada warga yang mengalami krisis air bersih. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Jember Radistya mengatakan distribusi air bersih tersebut disalurkan ke 25 desa di 15 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Penyaluran air bersih di Kataan Jember bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan pihak swasta sehingga masyarakat diharapkan dapat terbantu dengan bantuan air bersih tersebut.
15: Kami dari FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya telah menyebarkan atau mendistribusikan air bersih ke warga Kabupaten Tasikmalaya 15 kecamatan yang kami distribusikan sebanyak 25 desa.
14: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya berharap hujan segera turun sehingga ia bersama keluarganya tidak mengalami kekurangan air bersih seperti yang terjadi saat ini. Apalagi dikatakan Irfan, kerabatnya yang berada di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya juga sudah mengalami krisis air bersih sehingga untuk keperluan air bersih mereka harus mendapatkan air dengan usaha yang lebih berat bahkan membelinya di beberapa tempat. Irfan juga berharap ke depan ada bantuan pemerintah yang mampu membantu masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.
16: Untuk harapan hujan turun mah sangat besar. Kasihan keluarga saya tuh yang di selatan Tasikmalaya tuh yang di Bojonggambir, yang di Bojongkasi itu sudah pada kering.
14: Sementara itu tidak hanya melalui Tagana Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah juga terus memenuhi kebutuhan air bersih warga di berbagai wilayah termasuk jajaran Polres Tasikmalaya yang aktif mendistribusikan air bersih ke berbagai wilayah.
2: Sementara dari Cirebon, pemerintah memastikan ketersediaan beras, minyak, dan bahan pokok. Laporan selengkapnya disampaikan Sekar Damayanti.
17: Nah, setiap kartonnya ada 12 liter, jadi kami itu tidak takut terhadap kelangkaan beras, minyak, selain itu juga ada tepung, ada gula, dan ada beras premium.
18: Ketersediaan beras dan minyak goreng di wilayah Cirebon dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan stok beras Bulog Cabang Cirebon mencapai 180 ribu ton yang tersebar di 10 kompleks gudang di kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Hal tersebut dikatakan Wakil Kepala Perum Bulog Cabang Cirebon, Sandi Kusuma, kepada RRI. Ia mengatakan ketersediaan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga pasokan pangan.
17: Kalau di Bulog Cabang Cirebon, stok kami itu ada 180 ribu ton beras medium yang tersimpan di gudang kami. Selain beras, juga ada minyak kita. Minyak kita kan itu sudah tersebar di kami. Stok kami itu setiap bulannya ataupun lebih dari banyak 20 ribu karton. Nah, setiap kartonnya ada 12 liter. Jadi kami itu tidak takut terhadap kelangkaan beras, minyak, selain itu juga ada tepung, ada gula, dan ada beras premium.
18: Lebih lanjut, Sandi menjelaskan, untuk komoditas minyak, Bulog melakukan pengadaan lebih dari 20 ribu kardus minyak kita dengan takaran 12 liter per kardus dan setiap bulan menyalurkan sekitar 1.000 dus per hari untuk berbagai wilayah. Sementara, pasokan minyak kita di wilayah Cirebon juga lebih aman karena diperoleh dari sejumlah daerah seperti Semarang, Karawang, Bekasi, dan Tangerang. Ia menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kelangkaan beras dan minyak karena Bulog menjaga ketersediaan komoditas melalui pasar, toko mitra, rumah pangan kita, hingga retail modern di wilayah Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung menyusun tata kelola kawasan bersejarah historical urban landscape. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
19: Pemerintah Kota Bandung mulai menyusun tata kelola kawasan bersejarah dengan melibatkan berbagai pihak melalui konsep Historical Urban Landscape atau HUL. Upaya ini dilakukan untuk menyatukan pemeliharaan bangunan bersejarah dan penataan kawasan agar memiliki nilai estetika serta karakter sejarah yang terintegrasi. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan selama ini pemeliharaan gedung-gedung bersejarah belum terintegrasi dalam satu konsep yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, pihak swasta maupun komunitas masih berjalan program masing-masing. Menurutnya, kondisi tersebut membuat nilai keindahan dan karakter kawasan belum dapat terjaga secara utuh. Farhan menuturkan fondasi tata kelola tersebut harus dibangun terlebih dahulu agar pengembangan kawasan dapat berjalan secara terarah dan tidak terpisah-pisah. Ia menjelaskan pengembangan konsep HUL untuk tahap awal akan difokuskan pada kawasan mulai dari Simpang 5 hingga Jalan Otista. Farhan menyatakan konsep penataan kawasan tersebut saat ini masih dalam tahap perumusan bersama. Gagasan utama adalah membangun kawasan perkotaan yang tetap mempertahankan nuansa sejarah, namun dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
0: Tujuannya untuk menciptakan Bandung Historical Urban Landscape. Jadi selama ini pemeliharaan gedung-gedung itu teh tidak terintegrasi dalam sebuah konsep yang melibatkan semua pihak. Memang tidak mudah. Selama ini mah pemerintah jalan sorangan, swasta jalan sorangan, komunitas jalan sorangan. Akibatnya keindahan-keindahan itu tidak terintegrasi sebagai sebuah kawasan. Ini kita mau mulai menata, melibatkan semua pihak. Ada empat elemen yang kita libatkan. Akademisi, komunitas, pemerintah, dan bisnis.
19: Menurut Farhan, kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi benturan antara aturan pelindungan bangunan bersejarah dengan ketentuan mengenai pembangunan di atas badan sungai. Farhan menegaskan, pembahasan konsep HUL saat ini belum masuk pada persoalan anggaran. Pemerintah Kota Bandung terlebih dahulu akan menyusun konsep dan tata kelola yang matang agar pelaksanaannya memiliki dasar yang jelas.
2: Ratusan peserta mengikuti lomba merpati balap Piala Panglima TNI Cup 2026 Lanut AU Sulaiman Kabupaten Bandung. Event tersebut menjadi kemeriahan dan menghibur masyarakat. Marliawan Yusuf melaporkan selengkapnya.
20: Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 diwarnai kegiatan yang berbeda di Lanut Sulaiman Kabupaten Bandung. Lapangan Lanut Sulaiman milik TNI Angkatan Udara dipadati ratusan penggemar merpati balap yang mengikuti lomba merpati balap atau sprint Piala Panglima TNI tahun 2026. Komandan Pusat Pendidikan Pusdik Kodiklat AU Marsikal Pertama TNI Sapuan mengatakan kejuaraan tersebut merupakan pelaksanaan perdana Piala Panglima TNI untuk kategori merpati balap. Menurutnya kegiatan itu menjadi bagian dari upaya TNI mendekatkan diri kepada masyarakat melalui olahraga dan tradisi yang telah lama berkembang serta memiliki banyak penggemar khususnya di Jawa Barat.
21: Harapan Panglima TNI, TNI lebih mendekat kepada masyarakat khususnya pada tradisi-tradisi alat yang diminati oleh masyarakat dan ini menjadi kecintaan dari masyarakat di Bandung. Dan alhamdulillah kegiatan berjalan lancar, atensi sangat baik dari masyarakat.
20: Lebih lanjut, Marsma TNI Sapuan menambahkan, tingginya antusiasme peserta dan masyarakat menjadi kejuaraan tersebut dinilai berpeluang untuk kembali digelar di masa mendatang. Pasalnya dapat memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat. Sementara itu, Penasehat Persatuan Penggemar Merpati Balap Sprint Indonesia atau PPM BSI Erik mengatakan, lomba merpati balap kecepatan menjadi faktor utama penentu kemenangan. Merpati yang lebih dulu mencapai titik tujuan dan sampai ke tangan joki dinyatakan sebagai pemenang. Erik mengapresiasi dukungan TNI khususnya Pusdik Kodiklat AU bersama Lanut Sulaiman terhadap penyelenggaraan lomba tersebut.
22: Untuk peserta itu ada dari Jakarta, dari Majalengka, ada dari Subang, Bandung sendiri, ada juga dari Cirebon. Untuk peserta junior itu ada 278 peserta, itu yang dinilai itu kecepatan hinggap ke tangan.
20: Erik berharap dukungan terhadap olahraga merpati balap terus berlanjut sehingga kejuaraan serupa dapat kembali digelar di Lanut Sulaiman Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami temani semangat pagi Anda untuk beraktivitas di kesempatan pagi hari ini dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar, kami hadirkan informasi-informasi yang akan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, termasuk informasi lalu lintas dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Audi.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Audi, selamat pagi.
2: Halo Teh, selamat pagi.
0: Kabar baik pagi hari ini Teh Audi?
2: Alhamdulillah Teh, gimana kabarnya Teh?
0: Alhamdulillah, walaupun sudah mulai sakit-sakit nelen, tapi mudah-mudahan sehat, dihajar terus sama vitamin. Karena sekarang kalau gak ada vitamin, aduh, batuk pilek aja udah kayak digebugan kusalembur ya rasanya.
2: Iya betul.
0: Teh Audi juga mudah-mudahan sehat bersama teman-teman dari Bandung Comment Center lainnya ya. Tapi ya, situasi lalu lintas sehat, kayaknya ya. Juga banyak orang sehat nih, sudah mulai padat. Kalau kita lihat dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Bandung sendiri, gimana nih Teh situasi lalu lintas Kota Bandung hari ini?
2: Betul Teh, sudah mulai padat. Ini di Gerlong juga ini dari dua arah sisinya nih padat banget Teh, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya ini kita juga ke Dago Terminal, ini juga terpantau padat sekali ya Teh, didominasikan oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya ini kita ke Gede Bage Soekarno-Hatta, juga ini terpantau dari ke arah dua sisinya, juga terpantau sangat ramai, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Lalu untuk ke Paster BTC juga untuk ke arah Gasibunya ini terpantau sudah sedikit kepadatan, namun masih lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya ini ke Cibaduyut, ini terpantau masih ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya kita ke Kebon Kopi, juga dari kedua arah sisinya ini ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Dan yang terakhir ini kita ke PH Mustopa, juga ini sudah terpantau ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2 begitu Teh.
0: Itu untuk situasi lalu lintas pagi hari ini. Kalau cuaca akan ada potensi hujan kah sesuai prediksi BMKG Teh Audi?
2: Ya, baik, untuk pantauan BMKG ini mulai dari pukul 7 sampai pukul 12 nanti diperkirakan akan cerah. Namun untuk pukul jam 13 sampai pukul 15 ini terpantau akan hujan ringan, lalu akan kembali cerah pukul 16 hingga pukul 23 nanti. Nih untuk para pendengar, jangan lupa nih siapin jas hujan ataupun payungnya untuk berkendara maupun berjalan kaki begitu Teh.
0: Itu untuk situasi lalu prediksi cuacanya untuk hari ini ya. Tetap selalu jangan turun dulu deh jas hujan sama sendal jepit dan kelengkapan lainnya gitu ya. Jadi tetap betul, harus standby di bagasi motor untuk pengendara roda 2 utamanya. Kendaraan roda 4 juga kayaknya harus selalu fokus untuk jaga jarak pandang begitu ya. Karena kalau hujan betul, tuh aduh udah deh hektik pokoknya, belum banjir dan ciluncang yang akan segera mengunjungi Kota Bandung kalau hujan sebentar juga ya. Teh, untuk harga kebutuhan pokok masyarakat hari ini sudah bisa diakses?
2: Ya, bisa nih. Kita mulai dari yang turun dulu aja nih Teh, soalnya terpantau ini banyak yang naik. Kita mulai dari yang turun dulu, ini ada bawang bombay turun di Rp31.000 per kilogramnya. Lalu juga ini ada beras premium juga lagi turun di Rp14.000 per kilogramnya. Dan juga cabai hijau biasa juga ini lagi turun di Rp29.000 per kilogramnya. Nah sekarang untuk yang naiknya nih, ini ada bawang merah di Rp31.000 per kilogramnya. Lalu juga ada bawang putih juga lagi naik di Rp33.000 per kilogramnya. Beras premium juga ini lagi naik di Rp13.400 per kilogramnya. Ada juga cabai merah keriting juga lagi naik 2% ini di Rp60.700 per kilogramnya. Lalu ada juga cabai merah juga lagi naik di Rp52.000 per kilogramnya. Lalu cabai rawit hijau juga lagi naik di Rp47.000 per kilogramnya. Cabai rawit merah juga naik di Rp78.000 nih per kilogramnya. Lalu juga untuk daging ayam kampung juga ini lagi naik di Rp76.000 per kilogram. Dan daging ayam broiler juga ini lagi naik di Rp40.000 per kilogramnya. Begitu Teh.
0: Waduh, semuanya naik. Semoga ada rezekinya buat kita semua ya. Jampenya ibu-ibu tuh itu yang penting ada rezekinya aja.
2: Betul,
0: Dan
2: Teh.
0: kalau sekedar naik aja tidak cukup dengan nepak tarang begitu ya, harus tetap di karena kebutuhan pokok itu harus tetap ada.
2: Betul.
0: Jadi yang penting mah ada aja rezekinya, harga naik segimana juga ya. Tapi itu
2: Iya, betul.
0: kalau untuk di layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk?
2: Iya. Untuk laporan wargi Bandung yang masuk ini ada Teh pukul 12 lebih 25. Ini terjadi pengeroyokan sehingga satu korban mengalami luka tusuk. Alamatnya di Jalan Cilengkrang 2, Palasari, Kecamatan Cibiru. Ini sudah ditangani oleh kepolisian dan Dinkes Kota Bandung. Korban juga diboyong oleh ambulans PSC 119 dan juga tim Prabu yang menangani di lokasi begitu Teh.
0: Aduh, ada-ada aja ya, agak tarik napas nih.
2: Betul.
0: Jadi ada aja nih masyarakat, tapi mudah-mudahan masyarakat juga sadar akan kepentingnya ke keselamatan terhadap diri sendiri gitu ya. Tetap
2: Betul,
0: selalu waspada dengan hal-hal yang memang terkadang tidak bisa kita prediksi. Teh, agenda pimpinan kita akan sudah ke intip kah? Mau ada giat apa aja?
2: ya. Terpantau ini ada tiga agenda Teh untuk hari ini. Untuk pukul 9 ini pertama menerima kunjungan kerja pemerintah Kabupaten Malang. Ini lokasinya di ruang tengah Balai Kota dihadiri oleh Bapak Bapak Sekda Kota Bandung. Lalu pukul 9 juga ini ada peninjauan dan koordinasi tindak lanjut aduan masyarakat terkait penataan kabel telekomunikasi. Ini juga dihadiri oleh Bapak Wali Kota Bandung. Dan pukul 15.30 ini ada memimpin rapat tim koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL Kota Bandung. Ini dihadiri oleh Bapak Wali Kota Bandung. Lokasinya di depan Grandia Hotel Bandung Teh, begitu.
0: Itu dia untuk agenda pimpinan kita hari ini dan banyak lagi agenda yang menyusul.
2: Betul,
0: Biasanya
2: Teh.
0: ya. Baik Teh
2: Iya.
0: Audi Hatunun, terima kasih banyak untuk informasinya pagi hari ini. Sehat selalu Teh Audi, titip salam juga
2: Iya,
0: untuk
2: Teh.
0: teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat
2: Iya,
0: pagi Teh Audi,
2: sehat
0: selamat
2: terus
0: kembali
2: Teh.
0: beraktivitas.
2: Iya, sama-sama.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Audi.
1: Bandung pagi ini.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bandung pagi ini.

0: Sebutan Tugu 0 Kota Bandung adalah titik awal mula Kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Mr. Herman William Dendels yang berkuasa pada tahun 1808 hingga 1811. Ia adalah orang yang menancapkan tongkat pada sebuah tanah sebagai penanda titik 0 km Bandung. Tugu 0 Kota Bandung dibangun tepat berseberangan dengan Hotel Savoy Homan. Dalam tugu tertulis tanda CLN 18 dan PDL 18, yang artinya menunjukkan daerah timur Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Cileunyi dengan jarak 18 km, sedangkan PDL 18 menunjukkan daerah Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Padalarang dengan jarak 18 km. Tugu 0 Kota Bandung kemudian diresmikan pada tahun 2004 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Denny Setiawan. Di tempat tersebut juga terdapat monumen mesin penggilingan atau steam walls kuno yang disertai sebuah batu prasasti sejarah.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Nantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
4: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum